0: PG Watubangga Baruga Kota Kendari, dirilis oleh antarnews.com. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Watubangga Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara setelah 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Kota Kendari, Mulyadi, pada Ahad lalu mengatakan bahwa penghentian sementara distribusi MBG sejak Sabtu itu kepada penerima manfaat tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi BGN. Beliau mengatakan selama penghentian sementara tersebut, SPPG Watubangga diminta tidak memproduksi maupun menyalurkan makanan kepada penerima manfaat MBG hingga ada keputusan lebih lanjut dari BGN. Menurutnya, BGN belum menentukan batas waktu penghentian operasional karena masih melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saat ini, beliau melanjutkan bahwa SPPG Watubangga juga terus memantau kondisi para pelajar yang mengalami keluhan kesehatan guna memastikan mereka mendapatkan penanganan medis hingga pulih. Berdasarkan data internal SPPG, sebanyak 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG. Mereka mayoritas merupakan pelajar MTS Al-Askar Kendari dan MA Al-Askar Kendari. Beliau menambahkan BGN menanggung biaya pengobatan dan perawatan para pelajar di Rumah Sakit Bahtera Mas, Rumah Sakit Dewi Sartika, serta Puskesmas Lepo-Lepo. Sementara itu, Kepala Puskesmas Lepo-Lepo Baruga Dewi Sultriana mengatakan masih terdapat 2 pelajar yang menjalani perawatan dari total 28 orang yang sebelumnya dibawa ke fasilitas kesehatan tersebut. Beliau mengatakan petugas Puskesmas terus memantau kondisi kesehatan para pelajar, termasuk kondisi psikologis mereka karena rata-rata berusia 12 hingga 15 tahun. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Tes 1-2 dicoba, cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayak gini barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Hamas serukan tindakan tegas terhadap pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Pejabat senior Hamas, Haron Nasiruddin, menyerukan tindakan tegas dan aktif terhadap meningkatnya langkah-langkah Yudaisasi di Yerusalem Timur, termasuk penodaan berulang oleh Menteri Sayap Kanan Ekstrem Israel Itamar Ben-Gvir dan para pemukim. Dalam pernyataan yang dikutip Wafa pada Ahad lalu, beliau menggambarkan pelanggaran pemukim setiap hari di Masjid Al-Aqsa sebagai bagian dari skema sistematis yang menyasar tempat suci, kota tua Yerusalem, dan identitas Arab serta Islamnya. Nasiruddin memperingatkan lonjakan perintah Israel yang mengusir warga Palestina dari Masjid Al-Aqsa dan kota tua. Beliau mengatakan ribuan perintah semacam itu telah dikeluarkan tahun ini dengan tujuan mengurangi kehadiran jemaah Muslim di tempat suci tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Presiden Israel hapus catatan kriminal tentara pembunuh warga Palestina di Hebron, dirilis oleh minanews.net. Presiden Israel Isaac Herzog telah memberikan pengampunan kepada mantan tentara Israel Elor Azaria dengan menghapus catatan kriminalnya terkait pembunuhan warga Palestina yang terluka Abdel Fattah al-Sharif di Hebron pada tahun 2016. Herzog menandatangani keputusan tersebut pada Sabtu lalu dengan mengabulkan permohonan Azaria untuk memperpendek jangka waktu sebelum catatan kriminalnya dihapus secara otomatis. Keputusan ini berlaku segera dan berarti catatan tersebut akan dihapus 6 tahun lebih awal dari jadwal semula. Kantor Presiden Israel menyatakan Herzog mempertimbangkan berbagai faktor terkait permohonan tersebut, termasuk rentang waktu sejak insiden terjadi, fakta bahwa Azaria telah menjalani hukumannya, perubahan dalam situasi pribadi dan keluarganya, serta keinginannya untuk menghilangkan hambatan dalam mencari pekerjaan dan memulai babak baru dalam hidupnya. Kasus ini bermula pada tanggal 24 Maret 2016 ketika Azaria, yang saat itu bertugas sebagai petugas medis militer Israel, menembak kepala Al-Sharif di kawasan Tel Rumeida, Hebron. Al-Sharif dalam keadaan terluka dan tergeletak di tanah setelah ia dan seorang warga Palestina lainnya menyerang tentara Israel menggunakan pisau. Sebuah rekaman video yang mengabadikan peristiwa penembakan tersebut menjadi bukti kunci dalam proses hukum selanjutnya. Kita beralih ke berita terakhir. Netanyahu perintahkan peningkatan operasi militer di seluruh tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad lalu memerintahkan peningkatan operasi militer di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki, menyusul serangan penembakan yang menewaskan seorang warga pendudukan di dekat permukiman ilegal di barat laut Ramallah. Militer Israel menyatakan telah menangkap seorang warga Palestina yang diduga melakukan serangan dengan menabrakkan kendaraan hingga menewaskan warga pendudukan tersebut di dekat permukiman ilegal Nefeh Tzuf yang juga dikenal sebagai Halamish. Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya akan memburu siapapun yang terlibat dalam serangan terhadap warga Israel. Netanyahu mengatakan telah menginstruksikan militer dan badan keamanan dalam negeri Shin Bet untuk mengerahkan pasukan tambahan di seluruh tepi barat yang diduduki, memperlakukan penutupan wilayah, serta melakukan apa yang disebutnya sebagai operasi ofensif dan penangkapan. Dia juga memerintahkan pihak berwenang untuk segera merobohkan rumah warga Palestina yang dituduh melakukan penembakan tersebut. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
10: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Pejabat goblok, siap di doa.
14: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman,
15: kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita

dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: Jannatu 'adni yadkhulunaha

mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Hadrotis Sada. Yurjan intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tempat haji?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya dalam edisi 21 September 2026, tepatnya di hari Senin. Dan alhamdulillah sahabat Mas, tentunya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Begitupun kita juga senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitupun beserta keluarganya, sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan tentunya sahabat Muas, mari kita juga memperbanyak doa kita di setiap aktivitas kita, dan kita menanamkan niat yang baik dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Sahabat Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jangan kita menunggu hidup menjadi sempurna untuk kita bersyukur dan untuk kita memuji Allah. Namun bersyukurlah atas apa yang kita miliki di hari ini, karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap sederhana di hari ini adalah doa-doa yang pernah kita panjatkan di masa lalu, namun kemudian kita melupakannya. Dan setelah kita mendapatkan dari apa yang kita doakan namun kita lupakan itu, kita kemudian tidak bersyukur, dan kemudian kita tidak memuji Allah atas nikmat yang begitu besar yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan sahabat muslim dirahmati Allah, juga sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku menambah nikmatmu. Namun begitupun Allah juga melanjutkannya, yakni wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, apapun keadaan kita di pagi ini, mari kita belajar melihat dari sisi baiknya. Jika sedang menghadapi dari kesulitan, maka kita bersabar. Dan jika sedang menghadapi kelapangan, kita bersyukurlah. Dan jika sedang mengejar dari cita-cita, impian, harapan, jangan lupa untuk terus berusaha sambil kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga langkah kita di hari ini juga dipenuhi keberkahan, pekerjaan kita menjadi ibadah, rezeki kita menjadi berkah, dan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga menjadi jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selamat menjalani aktivitas di pagi ini sahabat Mu'adz. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga-keluarga kita, dan juga memberikan keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni kajian pekanan di setiap hari Senin dengan pembahasan kitab Al-Wabilu Shayyib. Namun qadarullah, di pagi ini mungkin kita akan mendengarkannya dalam rerun atau dalam siaran ulang, dikarenakan guru kita tidak dapat mengisi secara langsung. Namun tidak mengapa, tentunya akan tetap banyak ilmu yang bisa kita peroleh, dan juga mengulang-ulang ilmu ini adalah salah satu upaya untuk menguatkan ilmu itu di dalam kepala kita. Dan oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, yakni Al-Ustadz Ahmad Lawdai Alsi Hafidhahullahu Ta'ala. Dan selamat mendengarkan.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rahimahumullah, marilah senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan hidayahnya, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersama untuk melanjutkan kajian membahas kitab Al-Wabilu Shayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan kitab Al-Wabilu Shayyib yang dikarang oleh Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seorang hamba hendak menjadikan seseorang sebagai teladan, hendaknya ia melihat apakah orang tersebut termasuk orang-orang yang berzikir atau termasuk orang-orang yang lalai, dan apakah yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu atau wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jika yang menguasai dirinya adalah hawa nafsu, sedangkan dia termasuk orang-orang yang lalai dan urusannya telah melampaui batas, maka janganlah Anda menjadikannya sebagai teladan dan jangan mengikutinya. Sebab orang tersebut akan membawamu menuju kepada kebinasaan. Di dalam pembahasan ini, Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita semua, jangan memilih panutan secara sembarangan. فَإِذَا أَرَوْدَ الْعَبَدُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِرَجُلُ. Apabila seorang hamba hendak mengikuti seseorang sebagai teladan. Ini menunjukkan bahwa memilih siapa yang kita ikuti adalah perkara yang serius, bukan perkara main-main. Manusia di kehidupan ini pasti akan meniru seseorang. Dia akan meniru seseorang. Dan ini diawali dari rumah. Seorang anak yang tumbuh bersama orang tuanya pasti akan meniru orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kita menuju akhirat, maka pada akhirnya seorang manusia itu akan meniru. Maka Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita semua, jangan sembarang meniru, jangan sembarang menjadikan seseorang sebagai panutan. Di kehidupan ini, ada orang-orang yang mereka meniru artis, sehingga mereka berusaha untuk menyanyi sebagaimana bagusnya artis tersebut menyanyi, berpakaian sebagaimana pakaian artis tersebut, sampai pun pada perkara-perkara yang ini bisa menjerumuskan dia kepada kehancuran, dia tetap mengikutinya. Dan panutan kita semua tentu yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu bagi kita semua untuk mempelajari sirah, untuk mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula menjadi panutan kita adalah para sahabat. Kemudian ulama-ulama soleh, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita semua untuk senantiasa berusaha meneladani, mencintai orang-orang yang soleh agar mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepada kita semua ukuran pertama yang harus kita perhatikan untuk meneladani seseorang, apakah dia termasuk ahli zikir. Ahli zikir di sini tentu bukan hanya orang yang banyak bertasbih, yang banyak mengucapkan zikir-zikir dengan lisannya. Lebih luas daripada itu adalah seorang yang hatinya senantiasa hidup dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada pengaruh dari zikir yang senantiasa ada pada dirinya tadi, tampak pada perkataan dan perbuatannya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia ingat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berbuat dosa,

dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kebenaran, dari siapapun kebenaran tersebut datang, dia tunduk. Ketika hawa nafsunya atau keinginannya bertentangan dengan syariat, ia meninggalkan hawa nafsunya. Inilah orang yang aman untuk dijadikan teladan dalam kebaikan. Ini ukuran yang pertama yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim. Apakah dia termasuk ahli zikir atau dia minal ghafilin? Atau apakah dia termasuk orang-orang yang lalai? Lalai bukan berarti seseorang tidak pernah salah. Ya, semua manusia pasti ya bisa salah, bisa terjatuh kepada maksiat siapapun dia, ya siapapun dia. Cuma antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tingkat maksiatnya. Ya. Kesalahan itu adalah tabiat manusia karena kita adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan, makhluk yang lemah. Tetapi yang menjadi masalah dalam kelalaian tadi adalah ketika kelalaian ini menjadi karakter hidup, ini jadi masalah. Contoh misalnya, ketika dia hidup di dunia, ia hidup hanya untuk dunia, berpikir tentang dunia, mengejar dunia, membicarakan dunia. Kalau untuk kehidupan akhiratnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat sedikit. Orang-orang yang seperti ini, al-ghafilin, Allah ingatkan jangan ikuti. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jangan ikuti orang yang lalai hatinya mengingat kami. Itu bukan jadi panutan orang-orang seperti itu. Ya. Yang mengikuti hawa nafsunya, segala apa yang dia inginkan, ya, dia ingin ya, dapatkan walaupun bertentangan dari dengan hawa nafsunya. Ya. Selalu mengikuti hawa nafsunya, inilah yang menjadikan ya, orang-orang sebagai orang-orang hawa nafsunya sebagai sebagai Tuhannya. Ya, ada orang-orang yang hidup di dunia ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Ada orang-orang yang seperti itu terus mengikuti keinginannya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan dan keadaannya telah melampaui batas. Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Kemudian ukuran yang lebih tajam berikutnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang apakah yang menguasai dirinya? Ya. Hawa nafsu atau wahyu? Ini perlu diperhatikan. Quran yang lebih dalam lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apakah yang menguasai dirinya? Hawa nafsu atau wahyu? Ya. Seseorang bisa terlihat sangat baik. Bisa pandai berbicara. Bisa memiliki banyak ilmu. Bisa juga memiliki banyak pengikut. Tetapi ketika wahyu bertentangan dengan keinginannya, apa yang dia pilih? Ketika wahyu bertentangan dengan keinginannya, apa yang dia pilih? Jika orang tersebut memilih wahyu, ya kadang kita yang terberat itu dihadapkan dengan pengikut yang sangat banyak, yang memiliki karakter yang beraneka ragam. Ya, pengikut ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang pintar, berbagai macam karakter. Dan banyak pengikut ingin menyetir ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak seperti itu, ya, kita sudah tahu tentang ya, hukumnya sesuai wahyu Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya ini bertentangan dengan ya, pendapat mayoritas masyarakat pada saat itu. Apa yang kita pilih? Lebih kita kedepankan wahyu atau lebih kita tunduk kepada keinginan kita, tunduk kepada keinginan masyarakat?
kalau memilih wahyu, itulah jalan keselamatan. Tapi ketika lebih mendahulukan hawa nafsu, mengikuti keinginannya, mengikuti keinginan mayoritas, itulah seorang yang mengikuti hawa nafsunya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian penulis menyebutkan makna al-furud telah ditafsirkan sebagai menyenyiakan, maksudnya adalah perkara yang seharusnya dipegang teguh dan dia tunaikan, yang dengannya terdapat petunjuk kelurusan dan keberhasilannya, justru disia-siakan. Dia telah lalai dan berlebihan dalam meninggalkannya. Ya, makana amruhu furuto, yang disebutkan dalam ayat tadi sebelumnya, bahwa al-furut itu adalah menyia-nyiakan. Jadi orang yang disebut dalam ayat ini makana amruhu furuto, bukan sekedar yang banyak melakukan kesalahan. Ya, lebih dalam daripada itu, ia menyia-nyiakan perkara yang justru menjadi sebab keselamatan dirinya. Ya, di sana ada perkara-perkara yang seharusnya dia berpegang teguh. Ya, dia tetap istiqomah di atasnya. Yang tidak boleh dia lepaskan. Ya, tauhid, salat, keimanan, ketaatan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, meninggalkan dosa, menjaga hati, dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilepas oleh seorang muslim. Dia harus istiqomah. Ya, yang dengannya dia mendapat petunjuk dan keberhasilannya. Maka, ya, penting bagi kita semua pada perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh syariat, perkara-perkara yang tidak boleh kita lepaskan, itu harus kita pegang teguh, kita istiqomah di atasnya. Kemudian penulis menyebutkan maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menaati orang-orang yang memiliki seluruh sifat tersebut. Maka hendaknya seseorang memperhatikan siapa gurunya, siapa yang dijadikannya sebagai teladan, dan siapa yang diikutinya. Jika ia mendapati orang tersebut memiliki sifat-sifat demikian, hendaknya ia menjauh darinya. Namun jika ia mendapati bahwa orang tersebut, termasuk orang yang lebih dominan dalam dirinya adalah mengingat Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah, serta urusannya tidak disia-siakan, bahkan ia tegas dalam menjalankan urusannya, maka hendaknya ia berpegang teguh kepadanya. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita semua jangan menyerahkan hati dan arah hidup kepada seseorang tanpa melihat keadaan orang tersebut. Jangan hanya melihat ilmu dan kemampuan berbicara. Seorang bisa sangat pintar berbicara, tetapi belum tentu dia layak menjadi panutan. Ada orang yang pintar berbicara, tetapi belum tentu dia layak menjadi panutan. Ada seorang yang dia mungkin gelarnya sangat tinggi, memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi belum tentu dia kuat dalam mengamalkan itu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barometer orang yang berilmu itu bukan hanya dia banyak hafalan Al-Qur'annya, banyak hafalan hadisnya, banyak pengetahuannya, banyak gelarnya, tetapi orang yang berilmu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang dengan ilmunya tadi
menjadikannya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, bahwa sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah ulama. Ya, itulah ulama yang mereka dengan ilmunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kita harus melihat apakah ilmu orang tadi membuatnya semakin takut kepada Allah atau tidak. Apakah ia mengikuti sunnah atau tidak? Ya, lalu bagaimana dengan kewajiban-kewajiban? Ya, yang Allah telah wajibkan kepadanya. Begitu pula, apakah dia tunduk kepada dalil-dalil yang Allah turunkan? Ya, ketika bertentangan dengan pendapatnya atau bertentangan dengan pendapat mayoritas pengikutnya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang ketika mengambil panutan. Ya. Kalau dia mendapatinya demikian, hendaknya ia menjauhi darinya. Ya. Ini bukan berarti bahwasannya setiap orang yang memiliki salah, dosa, harus dijauhi secara mutlak. Karena manusia jelas memiliki ya kekurangan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dijadikan sebagai guru atau panutan atau pemimpin dalam perkara agama, sementara dirinya dikuasai oleh kelalaian dan hawa nafsu. Ya, ada orang yang terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, tetapi orang ini tidak dikuasai oleh kelalaian dan hawa nafsu. Ya, dia tetap mengingat Allah, tetap mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi kadang terjatuh. Inilah yang dialami ya ulama-ulama kita. Ya, ada orang yang terjatuh kesalahannya dalam asma wa sifat, dalam masalah tauhid, tetapi mereka tidak menginginkan itu. Ya, mereka tidak mendahulukan hawa nafsu mereka. Ya, mereka bukan orang-orang yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Tapi dia adalah manusia. Ya, banyak ulama-ulama terdahulu, ya, ketika dibaca tulisannya, oh ini ternyata tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikritik pendapat ini, tetapi tetap ya yang mengkritik ini pada ilmunya, yang lainnya dia ikuti. Kenapa? Memang orang ini bukan pengikut hawa nafsu. Ya, bukan orang-orang yang lalai, dia banyak berzikir kepada Allah, mengikuti dalil. Tapi ya, namanya manusia kadang terjatuh. Ketika terjatuh seperti ini, jangan kemudian ini menjadi bahan untuk merendahkan atau menjatuhkan ulama tersebut. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, tetap kita hargai, memuliakan dia sebagai ulama. Ya, adapun kesalahannya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini penulis menyebutkan bahwa ya orang yang diikuti adalah orang yang lebih dominan dalam dirinya adalah mengingat Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi arah kehidupan orang ini adalah Allah, mengingat Allah, ya mengikuti sunnah, dan dalam kesehariannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala lanjut ya kepada hadis ya wa fil musnad marfu'an aksiru dzikrallahi taala hatta yuqal majnun. Ya, perbanyaklah mengingat Allah Ta'ala hingga orang-orang mengatakan dia gila. Ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan berarti kemudian membuat ya ritual-ritual baru, tetapi memperbanyak zikir yang disyariatkan dan menjaga hati agar selalu mengingat Allah. Karena di sana ada orang-orang yang diperintahkan banyak berzikir tapi membuat zikir-zikir yang baru, membuat ritual-ritual yang baru, ini tidak dan diperbolehkan. Ya, zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang zikir goyang-goyang badannya. Ada yang menyebut la ilaha illallah, ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhirnya hu. Ya. Ada orang-orang yang ketika dia berzikir betul-betul menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian penulis berpindah
pada

Yang pertama, beliau sebutkan di sini annahu yatrudus syaiton, zikir itu mengusir setan. Ya. Kita tahu bersama bahwasanya setan itu akan senantiasa berusaha mendekati manusia dan menjerumuskannya ke dalam dosa. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat. Ya, inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan setan ini memiliki berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, dia sudah bersumpah ingin menyesatkan semua manusia, keturunan Adam dia ingin sesatkan semuanya. Dan dia memiliki banyak cara dan punya pengalaman untuk menyesatkan manusia. Ya, di antaranya membisikkan keraguan, menghiasi maksiat sehingga dianggap maksiat itu nampak indah sekali. Ya, ketika sudah melakukan kesalahan, dia bisiki untuk menunda taubat. Ya. Kalau dia didapati sebagai seorang yang soleh, yang baik, dibuat untuk malas beribadah. Ya. Kalau dia sudah rajin beribadah, kadang dibuat was-was, apakah wudunya ini sudah sempurna atau tidak, akhirnya dia ulangi terus. Ya. Begitu pula kadang menjerumuskan seorang hamba dengan menjadikan hamba tersebut cinta kepada dunia. Ya. Atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini merupakan salah satu senjata terbesar seorang mukmin untuk menghadapi setan. Ya turudus syaitan, mengusir setan. Ya, jadi ketika seorang hamba berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah pentingnya, ya, zikir dengan lisan, kemudian kita mempelajari ilmu, kita duduk di majelis ilmu, ya, ini akan mengusir setan. Jadi seorang ketika berzikir kepada Allah, dia mengingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan itu akan lari. Sedangkan kalau seseorang manusia itu lalai dari mengingat Allah, maka syaitan akan mendekat. Ya. Maka setiap kali kita mengaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bagi mereka yang dia mau mengaji untuk beristiazah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Agar kemudian syaitan itu lari. Ya, tidak mendekat ya tatkala dia membaca Al-Qur'an. Kemudian juga beliau menyebutkan zikir ini akan menundukkan setan, ya. Wa yakma'uhu, menundukkannya berarti menekan, ya, menundukkan dan menghinakan. Artinya bahwa zikir membuat pengaruh setan terhadap seorang hamba menjadi lebih lemah. Ya, misalnya setan membisikkan lakukan dosa ini, ya. Orang yang lalai itu mudah untuk mengikuti. Ya, tetapi orang yang hidup dengan zikir akan segera sadar. Ya, misalnya Allah melihat saya, karena dia sadar. Ya. Akhirnya dia kemudian menahan dirinya. Maka zikir ini ya akan mematahkan kekuasaan setan terhadap dirinya. Kemudian penulis juga menyebutkan wa yaksiruhu, mematahkannya. Ya. Mematahkan kekuatan dan tipu daya setan terhadap hati seorang mukmin. Ya. Semakin hidup hati dengan zikir, maka semakin sulit setan menguasainya. Sebaliknya, kalau hati itu lalai, semakin mudah manusia dikendalikan oleh bisikan setan. Ya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwasanya zikir itu akan mengusir setan, menundukkan setan. Kemudian yang kedua, annahu yurdi ar-Rahman azza wa jalla.

bahwa zikir mendatangkan keridhaan Ar-Rahman. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu bukan sekedar obat bagi hati dan perlindungan dari setan, tetapi ini adalah amalan yang dicintai Allah dan menjadi sebab mendapatkan keridhaannya. Bukan hanya mengusir setan, tetapi mendatangkan keridhaan Allah. Ya Allah berfirman, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Kenapa zikir ini bisa membuat ya Allah Subhanahu wa taala ridha? Ya, karena dengan zikir ini seorang hamba menunjukkan bahwa dia mengakui Allah itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Dengan zikir dia berarti mengagungkan Rabb-nya, dia mengagungkan Tuhannya. Dengan zikir dia berarti mengingat ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir berarti dia mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir yang dia ucapkan dengan lisannya ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala.

Dan zikir seorang hamba, ya, tentu bukan hanya untuk menghilangkan masalah, ya. Kadang seorang berzikir hanya untuk artinya supaya masalahnya itu hilang. Ketika susah dia berzikir, ketika takut dia berzikir, ketika sakit dia berzikir, sedang membutuhkan sesuatu, ya, dia berzikir. Ini baik, cuma seorang mukmin hendaknya berzikir bukan hanya ketika membutuhkan pemberian Allah, tetapi karena ia mencintai Allah dan ingin mendapatkan keridhaan-Nya. Ya, termasuk zikir pagi dan petang, ini kan untuk perlindungan diri. Melindungi seseorang dari setan, melindungi seseorang dari ya mara bahaya. Tetapi ingat bahwa seogianya ketika kita berzikir pagi petang itu bukan hanya itu, tetapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang dia cinta kepada Allah, ya, maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pagi dan petang, ini menunjukkan bahwa ada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta. Ya. Jadi kecintaan itu bukan dengan ya ungkapan hanya saya mencintai Allah, tetapi ada bukti. Ya, salah satu buktinya adalah banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, minimal pagi petang jangan lupa salat 5 waktu, jangan lupa. Ya. Karena itulah kewajiban, salat 5 waktu kewajiban untuk mengingatkan kita, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika seorang dia mencintai ya seorang yang lain, maka dia akan banyak menyebutnya, banyak memikirkannya. Ya, orang yang dia mencintai Allah pasti dia akan dengan hatinya terus ya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan lisannya dia terus menyebut-nyebut ya Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya. Inilah cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata penulis bahwa zikir itu annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb. Bahwa zikir itu menghilangkan kegelisahan dan kesedihan dari hati. Alham, ya, yang disebutkan oleh Imam Yuzilul Ham, alham itu kegelisahan atau beban pikiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya. Atau sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi.

0: Ya, misalnya apa? Misalnya bagaimana kalau saya, kalau usaha saya ini gagal, bagaimana masa depan anak saya, bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan, bagaimana kalau penyakit ini semakin parah, bagaimana nanti urusan saya? Ya, ini pikiran terus berputar dalam hati, ya, sehingga menjadi kegelisahan. Ya, zikir ini kata penulis menghilangkan alham. Dan ini yang kita alami sekarang. Ya, takut masa depan anak-anak kita. Padahal yang namanya rezeki ya ada di tangan Allah. Kita juga dulu susah, Allah yang kemudian memberikan kita rezeki, kita hidup kemudian menjadi orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Ya, sama juga dengan anak-anak kita. Ya, mereka punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengatur rezeki mereka. Ya. Dan inilah yang saat ini banyak membuat orang sakit. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan, dia memikirkannya. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana nanti anak saya? Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan ini? Bagaimana ini kalau penyakit saya semakin parah? Ya, urusan saya nanti bagaimana? Terus banyak dia pikirkan. Kemudian juga penulis menyebutkan al-gham. Ini lebih berkaitan dengan kesedihan atau tekanan hati karena sesuatu yang telah terjadi. Ada sesuatu yang telah terjadi menjadikan hal itu sebagai tekanan hidupnya. Yang menjadikan dia ya sedih karena perkara ini. Ya, misalnya ya kehilangan orang yang dia cintai. Ya, seorang ibu kehilangan anaknya, seorang istri kehilangan suaminya, ya seorang anak kehilangan bapaknya, semisalnya, yang membuat dia sedih. Ya, ada tekanan pada hatinya. Demikian pula ketika dia berdagang atau berusaha dalam perniagaan, dia mengalami kerugian, dia gagal dalam suatu urusan, mendapat perlakuan yang buruk, menyesali sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ini hal-hal yang banyak dialami oleh manusia pada saat ini. Alham wal gham, kegelisahan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan, dan al-gham, kesedihan karena sesuatu yang telah terjadi. Karena dua perkara inilah yang membuat manusia badannya menjadi lemah. Ya, membuat dia jatuh sakit. Ya, membuat dia tidak enak makan. Ya. Karena apa? Perkara masa depan dan perkara yang telah lalu. Mengapa zikir dapat menghilangkan keduanya? Ya, karena ketika seorang dia berzikir kepada Allah, hatinya jelas kembali kepada Allah, bukan terus tenggelam dalam masalah tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenteram. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenteram. Ya, perhatikan bahwa Allah tidak mengatakan, ya, Allah tidak mengatakan dengan banyak harta hati itu akan menjadi tenteram. Tidak pula Allah mengatakan dengan banyaknya pengikut hati itu akan tenteram. Allah mengatakan ala bizikrillah, dengan zikir mengingat Allah hati itu akan tenteram, akan tenang. Ya. Kenapa bisa tenang hati? Karena memang hati itu membutuhkan, pada hakikatnya membutuhkan Rabb-nya, membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan-nya. Inilah hati manusia, dia butuh kepada Allah. Ya. Ketika kebutuhan ini tidak ada, ya, maka menjadikan dia ya terjatuh dalam perkara-perkara al-ghom wal-ham. Ya, khawatir masa depan dan sedih atas masa lalu. Dan zikir ini akan mengubah cara hati menghadapi masalah. Ketika seorang berzikir, ini akan mengubah cara hatinya menghadapi masalah. Ya, bukan berarti ketika berzikir masalah itu pasti langsung hilang. Ya, ketika berzikir masalahnya langsung hilang. Ya, misalnya ada seseorang dia kehilangan pekerjaan. Dengan berzikir bukan berarti pekerjaan itu ya pekerjaan baru otomatis muncul dalam 1 menit, muncul dalam beberapa jam, muncul dalam beberapa hari. Ya. Tetapi zikir ini mengubah kondisi hati dalam menghadapi masalah. Mengubah kondisi hati dalam menghadapi masalah. Ya, sebelum berzikir misalnya, dia tidak mengetahui bagaimana ini nasib saya. Ya. Kemudian dia mengingat Allah, hasbi Allah. Ya, cukuplah Allah bagiku. Ya, dia kemudian mengingat wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Masalahnya mungkin masih ada, tetapi hatinya tidak lagi sendirian menghadapi masalah tersebut. Hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, seorang pemuda yang dia lari karena ketakutan, ya, seorang pemuda yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, tiba di negeri Madian. Ya. Sudah ada ketakutan, kemudian miskin di negeri orang, ya, tidak ada yang dia kenal, ya. Dia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Bima anzalta ilayya min khairin fakir, ya. Ya, bahwa ketika dalam keadaan seperti itu, ya, dia mengingat Allah, "Wahai Tuhanku, ya, saya terhadap, ya, karuniamu, rahmatmu itu sangat membutuhkan sekali, ya. Apa yang engkau turunkan kepadaku, rahmat, kasih sayangmu, karunia, saya sangat membutuhkan sekali." Ya, kemudian Allah memberikan pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala menikahkan dia, dia kemudian tenang. Ya, kenapa? Karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan, ya, kadang kita mendapat musibah, ya. Dalam bisnis misalnya mengalami kerugian besar. Setan membisikkan, sudah, tamat sudah, hidupmu selesai. Ya, sudah selesai. Tidak ada jalan keluar. Ya, Allah tidak akan menolongmu. Seorang muslim jelas dia tidak akan, ya, pasrah dengan bisikan-bisikan yang seperti ini dari setan. Dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian dia bersabar, mengevaluasi kesalahan, mengambil sebab yang halal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah ini zikir menghasilkan ketenangan sekaligus, ya, tindakan yang benar. Ya, yang tadinya kalau hatinya lagi gelisah, ya, lagi kacau, ini ketika dia mau mengambil langkah, ini kadang mengambil langkah salah. Tetapi ketika dia berzikir kepada Allah, dia tenangkan dulu hatinya, dia ingat Allah, ya, kemudian dia mengambil langkah, ya, biasanya Allah membimbingnya untuk mengambil langkah yang benar. Kemudian, ya, penulis terakhir menyebutkan di sini, teman kita hari ini, bahwa zikir itu yajlib lil qalb al farh was surur wal bast. Bahwasannya zikir itu akan mendatangkan kepada hamba tersebut, ya, kegembiraan, ya, mendatangkan kepada hamba tersebut kegembiraan, kemudian kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan hati, kemudian al-basat, ya. Yang pertama beliau menyebutkan al-farh. Ya, seorang berzikir merasakan kegembiraan karena mengingat Rabb-nya, mengingat nikmat-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya dan pertolongan-Nya. Ya. Kemudian ada kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam hati. Ya. Ada orang yang secara lahiriah dia memiliki banyak hal, tetapi hatinya kosong. Ya. Sebaliknya, seorang mungkin hidup sederhana tetapi hatinya tenang dan bahagia karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kebahagiaan hakiki tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang, tetapi oleh keadaan hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pula beliau menyebutkan al-bast, ya, kelapangan hati, ya, lawan daripada kesempitan, al-bast. Jadi ketika dia berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hati tidak lagi terasa sesak, sempit, gelap, tertekan, atau mudah gelisah. Ya, hatinya insya Allah menjadi lebih lapang dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi kehidupan ini. Ya, inilah yang disebutkan oleh penulis kepada kita semua di antara manfaat zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hal yang betul-betul kita perhatikan. Ya, zikir pagi petang, ya, kemudian zikir mungkin juga sebelum, ya, sebelum tidur, dan zikir-zikir yang lainnya, zikir keluar rumah, zikir, ya, masuk rumah, zikir, ya, hampir semua perbuatan kita ada zikirnya yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tujuan utamanya adalah agar mendekatkan hati kita kepada Allah dan kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kapan kita terlepas dari Allah, maka saat itulah setan akan masuk. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul iman rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan hidayahnya, dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bersama untuk melanjutkan kajian membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Nata Bramaki. Eh, kita pale parah mang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Hey, begitu mi Daeng, alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tuh di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
8: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
7: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
10: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
11: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian pagi dari kitab Al-Wabilu Sayyib dan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Lawdi Al-Syafidullah Ta'ala, namun dalam bentuk siaran ulang. Dan semoga di kesempatan berikutnya atau di pekan depan kita dapat bersama mendengarkannya dalam siaran langsungnya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam, serial Keluarga Muslim atau Parenting Keluarga Muslim, yang mana di pagi ini kita akan mengangkat pembahasan tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Dan langsung saja kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Parenting Keluarga Muslim.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, bagaimana mencetak anak yang soleh? Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya jadi soleh dan juga bermanfaat untuk orang tua serta agamanya. Karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan juga amalannya, walau orang tua itu telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Berarti sahabat Mu'adz, keturunan atau anak yang soleh ini adalah harapan bagi setiap orang tua. Terutama ketika orang tua telah tiada, ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti yang tertera dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Manfaat yang orang tua peroleh itu bisa pula dari amalan anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling baik dari makanan adalah dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kiat yang juga ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah tentunya faktor utama adalah doa. Tanpa doa, sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak yang soleh ini dapat terwujud, karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk Allah. Sebagaimana ini disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 178, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Karena hidayah sahabat Mu'adz itu berada di tangan Allah, tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Ada contoh-contoh doa yang juga bisa kita amalkan, dan tentunya sudah dipraktikkan oleh para nabi di masa silam. Seperti doa Nabi alaihi salam, Rabbi habli minas salihin, ya Rabku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Juga sebagaimana doa dari Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran Surat Al-Imran ayat ke-38. Juga ada doa dari Ibadur Rahman, hamba Allah yang beriman. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Yang jelas, sahabat Mu'az, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua dan orang yang berpergian atau safar, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Oleh karenanya, jangan sampai orang tua melupakan doa baik pada anaknya, walau mungkin saat ini anak tersebut sulit untuk diatur atau mungkin nakal. Hidayah dan taufik itu berada di tangan Allah. Siapa tahu kedepannya ia menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk orang tua, berkat dari doa-doa yang tidak pernah putus-putusnya. Kemudian yang kedua, sahabat Mu'az, orang tua harus memperbaiki diri dan juga menjadi soleh. Tentunya sahabat Mu'az, kalau kita menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus memperbaiki dirinya. Bukan hanya ia berharap kepada anaknya yang menjadi baik, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat dan masih begitu-begitu saja. Masih sulit untuk sholat bahkan. Masih enggan untuk menutup aurat mungkin. Sebagian salaf sampai-sampai terus menambah sholat mereka, cuma ingin agar anaknya menjadi anak yang soleh. Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh." Bukti lain, sahabat Mu'az, bahwa kesolehan orang tua berpengaruh besar kepada anak. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh. Kita dapat melihat ini pada Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-82, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh." Dan sahabat Mu'az, setiap mukmin yang meninggal dunia di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan agama sejak dini. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka sebagaimana disebutkan dalam ayat di Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah, "Ajarilah adab dan agama pada mereka tentang sholat. Diperintahkan, diajak, dan diajarkan sejak dini." Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Tentang adab makan diperintahkan juga untuk diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik Umar bin Abi Salamah adab makan yang benar. Beliau berkata kepada Umar, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah, bukan hanya sholat dan adab saja yang diajarkan, hendaklah pula anak diajarkan untuk menjauhi dari perkara-perkara haram seperti zina, berjudi, minum-minuman keras, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya. Kalau orang tua tidak mengajarkannya karena kurang ilmu, sudah sepatutnya anak diajak untuk dididik di taman pembelajaran Al-Quran atau sebuah pesantren di luar waktu sekolahnya. Dan semoga kita dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata orang tuanya. Dan Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla." Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dari apa pendapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam serial Parenting Keluarga Muslim tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Mu'adz bin Jabal. Istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratul mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Nah, terus?

0: نعم الله غضب الله. من يعني كاستاو وسنت ما شاء الله بارك الله فيكم كريم سنه. طيب supaya kita ingat nih istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Masa terus-terusan? Kok, tapi ahsan terus-terusan jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama Islam. Artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan, Thumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa. Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma soliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Udah di dunia enggak takut, hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian, surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian enggak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi enggak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan, Dia melindungi seorang hamba. Apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati bapak Kapolresnya, gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tadaun. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadangkala anak kecil, masya Allah. Anak kecil tuh sering tanya, Abah, nanti di surga itu ada enggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap, kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang. Menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, afil jannati faras? Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi SAW? Iza udkhiltal jannah. Utita bifarasin min yaqutatin hamra. Fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan. Punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakuta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadaun nuzulan min ghafurur rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'ak, wa la tatqaw. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan waman taba mak, dan orang-orang yang bertobat ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah, wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia itu Maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
1: 94,3 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
4: innaka laminal mursalin,
3: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim,
3: yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim,
3: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program Morotal Pilihan. Dan di pagi ini kita akan bersama mendengarkan lantunan surah Al-An'am, yakni yang merupakan surah ke-6 dalam Al-Quran dan terdiri atas 165 ayat. Dan kita akan bersama mendengarkan dari qori kita Syekh Muhammad Ayyub Hafizahullah Ta'ala, maksudnya rahimahullah ta'ala. Dan semoga dengan kita mendengarkannya juga dapat menjadi penyejuk bagi hati dan juga pikiran kita. Dan mari bersama-sama kita menyimak bacaan dari Syekh Muhammad Ayyub. Dan selamat mendengarkan.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Radio Muad bin Jabal.
5: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian.
6: Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung.
5: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
6: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
7: Ah. kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia, kita harus coba lagi. Gagal, coba lagi.

0: dan pintu gerbangnya itu belajar, belajar, belajar, belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar, belajar dan belajar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, dengan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan,

0: ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu. Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini lo perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya apa le awakmu sing mati? Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku, jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus, jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem, jemaah. Kenapa? Belum dipotong giginya. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mas Binjabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 11.47 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya mari kita mengkondisikan dari aktivitas kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan tepat waktu. Dan teruntung untuk laki-laki, pastikan bahwa kita bisa dapat berjamaah di masjid, karena tentu itu jauh lebih utama. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.
2: Allah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban Al-Lajna Ad-Da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: Banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka, sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama, demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu anh. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta.

0: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
1: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah. An Ummi al-Mu'minin Ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Halo Sobat Fitness.
8: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
9: Pis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
9: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
8: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
10: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ustaz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
18: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau nuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya.

0: فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ia berkata, wah ya Rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
1: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
2: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini Pak.
3: Ceritanya gimana Pak?
2: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
3: Ruko.
2: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
3: Tanah wakaf.
2: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
3: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
2: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
3: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'idil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
4: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan

0: Lailatul Qadar?
1: Sebenarnya Lailatul Qadar kata para ulama ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan saya bertemu Lailatul Qadar kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Ya, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana, wallahualam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau sudah turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
2: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin. Coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA? Atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah? Atau ada teman-teman yang menasehatin? Atau ada paman yang menasehatin? Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, ini alhamdulillah syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
0: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam. Harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1,600

0: 600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adh bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan sholat kita semuanya. Dan selanjutnya sahabat Mu'adh, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, yakni program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan di kesempatan ini kita akan bersama mendengarkan kisah dari sahabat yang mulia Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW dan berasal dari suku Aus dari kalangan Ansar. Dan Usaid ini digelari kaumnya dengan sebutan Al-Kamil, yang sempurna, karena otaknya itu cemerlang dan juga nasabnya yang masih sangat murni. Juga nama panggilan kunyahnya ia adalah Abu Yahya, dan ia menguasai kemahiran berpedang dan juga cakap dalam tulis menulis. Dan sebagai penunggang kuda yang cekatan, dia juga memiliki ketepatan dalam memanah. Dan bagaimana kisah selengkapnya dari sahabat yang mulai Usaid bin Hudair, langsung saja kita simak dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Usaid, "Ya Usaid, itu adalah malaikat. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an datang dari Mekah ke Yastrib dalam rangka dakwah pertama yang tersohor dalam sejarah Islam. Pertama kali datang, dia menuju ke tempat Asad ibn Zurarah, salah satu tokoh Khazraj. Dari rumah Asad, Mus'ab ibn Umair mulai menjalankan tugasnya, yaitu dakwah kepada Allah dan menyebarkan kenabian Muhammad sebagai Rasulullah. Penduduk Yastrib berbondong-bondong mendatangi majelis dakwah Mus'ab ibn Umair. Maka terpesona oleh tutur katanya yang manis, uraiannya yang jelas, sikapnya yang santun, dan imannya yang mantap menghias wajah cerahnya. Di atas semua itu, yang menarik hati mereka adalah Al-Quran yang dibaca Mus'ab. Setiap dia membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, nawan, hati yang keras pun melunak, air mata yang beku pun menetes. Setiap kali usai satu majelis, ada saja orang yang menyatakan keislamannya dan bergabung dalam kubu iman. Suatu hari As'ad ibn Zurarah bersama tamunya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, pergi untuk berdakwah di kediaman Badi Abdul Asyal. Keduanya masuk ke salah satu kebun mereka dan duduk di tepi mata air yang sejuk di bawah pepohonan kurma. Tak lama kemudian, berkumpullah jamaah yang sudah memeluk Islam dan orang-orang lain yang ingin mendengarkan. Mus'ab mulai berdakwah dan mengabarkan sesuatu, sementara orang-orang mendengarkan dengan tekun dan penuh minat. Berita tentang kejadian ini masuk ke telinga Usaid ibn Hudair dan Sa'ad ibn Mu'ad yang merupakan pemimpin-pemimpin golongan Aus, yaitu bahwa si tukang dakwah dari Mekah itu masuk ke rumah-rumah mereka, dan yang membuat dia berani adalah keberadaan As'ad ibn Zurarah. Berkata Sa'ad ibn Mu'ad kepada Usaid ibn Hudair radhiyallahu an, "Bagaimana engkau ini, Usaid? Lekaslah temui pemuda dari Mekah itu. Dia masuk ke daerah kita untuk meracuni pikiran orang-orang yang lemah di kalangan kita. Usir dia. Ancam agar tidak memasuki rumah-rumah kita lagi. Seandainya tidak karena tamu dari putra bibiku, tentu sudah kuatasi sendiri tanpamu." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mengambil tombaknya lalu pergi ke kebun tempat orang-orang berkumpul. Ketika melihat kedatangannya, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an berkata pelan, "Mus'ab, itu adalah kepala suku dan orang yang paling berakal dan beradab. Namanya Usaid ibn Hudair. Bila dia memeluk Islam, akan ikut di belakangnya barisan keluarganya. Engkaulah yang bisa menariknya. Pakailah cara-cara yang halus." Ketika itu, Usaid sudah berdiri di antara orang-orang. Matanya menatap lurus kepada Mus'ab dan As'ad. Dia berkata, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke rumah-rumah kami lalu membujuk orang-orang yang lemah? Kuminta kalian tinggalkan kampung ini bila kalian masih sayang pada nyawa kalian." Mus'ab radhiyallahu an memandang Usaid dengan wajah tenang, cerah dan penuh keimanan. Dengan mantap ia pun berkata, "Ya penguasa, maukah engkau pada sesuatu yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" tanya Usaid. "Duduklah dahulu. Dengarkan kata-kata kami. Kalau engkau setuju pada apa yang kami katakan, maka terimalah. Tetapi kalau tidak, maka kami akan pergi dan tidak kembali kepada kalian." "Adil kau," kata Usaid sambil menancapkan tombaknya ke tanah. Kemudian beliau duduk. Mulailah Mus'ab membeberkan Islam dan hakikatnya. Dia juga membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Terbuka hati Usaid ibn Umair radhiyallahu an. Wajahnya menjadi cerah. Katanya, "Alangkah indahnya apa yang kau katakan, dan alangkah agungnya apa yang kau baca. Bagaimana caranya kalau seseorang hendak masuk Islam?" Jawab Mus'ab, "Dia perlu mensucikan diri, mandi, dan bertukar pakaian yang bersih. Setelah itu, bersyahadat, 'La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.' Kemudian sholat 2 rakaat." Usaid ibn Umair radhiyallahu an pergi mensucikan dirinya, kemudian bersyahadat. Pada hari itu telah bergabung dalam kubu Islam seorang jago pilihan Arab yang ternama dan salah satu tokoh golongan Aus yang sangat diperhitungkan. Di kalangan kaumnya, Usaid radhiyallahu an mendapat julukan Al-Kamil yang sempurna garis dia pandai memakai pedang dan pena, tangkas dan jitu dalam membidik. Dia pintar membaca dan menulis, sementara masyarakatnya adalah masyarakat buta huruf. Sa'ad ibn Mu'adz dan keislaman kedua tokoh itu, seluruh golongan Aus memeluk Islam. Sesudahnya hijrah Rasulullah dan markas besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mendengar bacaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an bin Hudair sangat antusias membaca Al-Qur'an. Setiap bacaan Al-Qur'an yang disebutnya seperti sambutan orang-orang dahaga kepada mata air yang sejuk di musim kemarau. Membaca Al-Qur'an merupakan kesibukan utamanya yang kini. Dia selalu tampil sebagai mujahid yang siaga dalam setiap pertempuran atau iktikaf membaca Al-Qur'an. Suasanya dan indahnya. Lebih senang lagi kalau membaca di tengah malam pada saat banyak manusia yang matanya terpejam dan jiwa-jiwa merasa menanti-nanti Al-Quran. Mereka berebut mendengar tilawahnya. Betapa bahagianya orang yang mendengar Rasulullah. Para penghuni langit pun mendengarkannya sebagaimana penghuni bumi. Suatu hari putranya Yahya tidur. Malam itu begitu tenang dan bintang-bintang berkedip memandangi bumi yang sedang tidur dengan penuh kasih sayang. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an merasa rindu untuk mengharumkan udara yang sejuk itu dengan wewangian Al-Qur'an. Mulailah dia melantunkan suaranya nan merdu. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tak ada keraguan padanya dan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tiba-tiba dia mendengar kudanya berontak dan meringkik keras-keras seperti kesurupan. Bahkan penambatnya nyaris terlepas. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berhenti membaca. Lalu kudanya ikut diam dan tenang kembali. Sejenak kemudian diteruskan bacaannya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kudanya meronta-ronta kembali. Lebih keras dari semula. Dia menghentikan bacaannya dan kudanya pun berhenti memberontak. Merasa penasaran, dia mengulang-ulangnya beberapa kali. Ternyata setiap kali dia membaca, kudanya meronta-ronta dan memberontak. Kalau dia diam, kudanya pun ikut tenang kembali. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an khawatir kudanya menginjak-injak Yahya yang sedang lelap tidurnya. Dihampirinya putranya itu dengan maksud hendak

0: membangunkannya tanpa sengaja, dan dilihatnya adalah ada gumpalan awan seperti payung yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata. Di bawahnya bergantungan cahaya-cahaya seperti lentera memenuhi langit. Cahaya-cahaya tersebut naik dan naik ke langit sampai akhirnya lenyap dari pandangannya. Pada harinya, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu ya Usaid. Anda kau teruskan membaca, niscaya orang-orang akan bisa melihatnya. Sebagaimana kecintaannya kepada kitabullah, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an juga amat mencintai Rasulullah. Bila dia selalu bersih dan kokoh iman tatkala membaca atau mendengarkan Al-Qur'an, maka demikian pula ketika melihat Rasulullah berbicara atau berpidato. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an senantiasa ingin menyentuhkan tubuhnya kepada tubuh Rasulullah. Dia mendapatkan kesempatan itu pada suatu hari sakar dan menggembirakan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dengan jari seakan mengindahkan kata-katanya. Lalu Usaid pura-pura memprotes, "Anda telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kalau begitu, balaslah aku Usaid." Kata Allah, "Tapi aku tidak berbaju, sedangkan Anda kini berbaju." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Usaid ibn Hudair langsung mendekap tubuh Rasulullah, menyatakan kasih sayangnya. Katanya, "Demi ayah bundaku Rasulullah, inilah hal yang kuinginkan sejak pertama kali berjumpa dengan Anda, dan kini terlaksana sudah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbangi Usaid dengan kasih sayang yang sama. Beliau tak pernah melupakan jasa-jasa Usaid dalam Islam, pembelanya dalam perang Uhud sampai menyebabkan dia terkena 7 tusukan senjata yang mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui kedudukan Usaid di antara kaumnya. Oleh karena itu, kalau Usaid ibn Hudair radhiyallahu an minta pertolongan untuk seseorang dari kaumnya, beliau selalu mengabulkannya. Berkatalah Usaid, "Pernah aku datang kepada Rasulullah, kemudian menyebutkan beberapa keluarga Ansor yang miskin dan perlu untuk dibantu, di mana kebanyakan dari mereka adalah wanita." Rasulullah berkata, "Sayang sekali Usaid, Anda melapor pada saat aku tak memiliki apa-apa. Semua yang ada di tanganku telah kubagi-bagikan. Tapi kalau suatu saat nanti Anda mendengar aku memiliki sesuatu, segera ingatkan aku akan keluarga-keluarga itu." Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rezeki sejumlah harta. Beliau lalu membagi-bagikannya kepada keluarga Ansar sebanyak-banyaknya. Usaid radhiyallahu an berkata, "Terima kasih banyak wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian wahai saudara-saudara Ansar. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik. Kalian orang-orang yang sabar dan mulia. Kalian akan mengalami kesulitan setelah aku. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu aku di Danau Haud, yaitu nama danau pada hari kiamat. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berkisah tentang hal lain, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memegang kekuasaan. Dia pernah membagi-bagikan harta dan pakaian kepada kaum muslimin, termasuk kepadaku. Sewaktu aku berada di masjid, lewat seorang pemuda Quraisy yang mengenakan kain seperti yang dihadiahkan Umar itu. Pemuda itu sampai menyeretnya karena kepanjangan. Kalian akan mengalami. Benar, benar sekali kata-kata beliau. Rupanya seseorang menyampaikan kata-kata itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga dia segera menemuiku. Waktu itu aku masih sholat. Oleh karena itu dia berkata, selesaikan dulu sholatmu Usaid. Setelah aku menyelesaikan sholat, ditetapnya aku, apa yang telah anda jelaskan, apa yang kulihat dan kukatakan. Kata Umar, Allah mengampuni anda. Kain itu kukirimkan untuk fulan dari kaum Ansar, seorang peserta bayat Aqabah, perang Badar, dan perang Uhud. Kemudian dibeli oleh orang Quraisy itu dan dipakai olehnya. Anda berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terjadi pada zamanku? Demi Allah, ya Amir Mukminin, kukira tidak terjadi pada zaman Anda. Begitu kataku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, aku tidak akan membiarkan keluarga saudara. Lalu dia berbicara dengan si pemberi hutang, yang pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa si pemberi hutang, wallahu taala a'lam.
1: Wahal Yaman Sang Teladan 3 FM.
2: Halo, assalamualaikum. Kita mau sudah harap kan yang potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari Pak Hadi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan beras basmati dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternak. Tersedia juga berbagai macam soda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati, nasi Arab, dan sebagai oleh-oleh haji. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 085286.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada. Nah, siapa nih di antara sahabat Muas yang mungkin mau beli mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat-perangkat elektronik yang punya konektivitas Wi-Fi. Nah, sahabat Muas, sebelum membeli, jangan cuma lihat dari harga yang mungkin terjangkau atau ramah di dompet dan mungkin fiturnya yang juga berlimpah. Namun, kita perlu memastikan dari telekomunikasi dan digital yang kita beli, apakah ini sudah tersertifikasi dan telah memenuhi dari ketentuan yang juga berlaku. Bagaimana sih cara mengeceknya? Nah, caranya tuh tentu gampang. Sahabat Muas tinggal perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SD, PPI, atau DJID. Kemudian, untuk memastikan dari keabsahannya, sahabat Muas juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang itu tersedia kok di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi

0: Dan jangan sampai karena tergiur dari harganya yang murah, kita justru membeli dari perangkat yang tidak jelas dari legalitas dan juga sertifikasinya. Oleh karenanya, mari kita jadi konsumen yang cerdas. Kita sebelum membeli, kita cek dulu dari sertifikasinya dan pastikan perangkat yang digunakan juga aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Saya ulangi, 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Kids.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Al-Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kesempatan siang ini dalam program Quran for Kids. Tentunya kita akan belajar bersama mengenai apa sih isi kandungan dari surah-surah yang dari waktu ke waktu telah kita pelajari, dan sampai pada di siang ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada Quran surah Abasa, yakni surah ke-80 dalam Al-Quran. Namun tentunya sebelum kita bersama-sama masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu kita dengarkan bersama lantunan surah Abasa dari kori kita Syekh Toha Al-Junaid versi anak-anak. Dan oleh karenanya para pendengar Radio Muas dan juga adik-adik Muas, jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM dan selamat menyimak
2: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, angkat. Kenapa dari tadi kayak orang bingung sendiri?
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari PIH, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu halal.
3: Masya Allah, baru enak.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjaga. Tunggu apa lagi di Aufa Kendari? Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa, aufa.co.id. Aufa Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau bro, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memang ikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang
5: Oh, terus?
7: Ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Dan digital yang Anda gunakan, verifikasi speaker Bluetooth, handphone, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia spektrum free dan infrastruktur digital 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal
10: Fun Variant.
11: The Fun Specialist Car Style melayani pekerjaan mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
12: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
11: Jahit jok belakang gratis tatakan plat 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Masih dalam program for Kids, masuk pada ayat yang ke-24 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya matikan punya andil, sinya dari mana? Allah Subhanahu wa

0: nya nah wa ta'ala sebagai manusia adanya makanan tentu yang menyirami dari tanaman-tanaman atau wa ta'ala ada ayat yang 8 sabab fa ambatiha hadba kamilah yang melimpah dari langit kemudian kami belah sebaik-baiknya lalu di sana kami tumbuh bijian dan anggur sayuran. Allah Subhanahu pada tafsir yang makanan pokok seperti orang pun tidaknya adapun buah dan sayur-sayuran itu seseorang masih bisa hidup tanpa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti bagaimana kita yang nama seringkali tidak pakai nasi kurang lengkap. Nah, oleh karenanya itu bahwasanya makanan-makanan pokok adalah jagung, beras, dan atau mungkin lain sebagainya. Dan ini tidak bisa kita tinggalkan karena telah menjadi kebiasaan kita di dalam suatu kaum itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-29 wa zaitun kurma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zaitun karena faedahnya yaitu selain bisa dimakan sebagai buah, juga bisa dijadikan sebagai minyak dan obat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pohon kurma karena kurma bisa menjadi makanan pokok, juga bisa menjadi buah-buahan. Kurma juga bisa menjadi makanan yang disimpan. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32.
1: Wahada'iqa gulba wa fakihataw wa abbah mata'allakum.
0: Dan kebun-kebun yang rindang, bahan serta untuk kesenanganmu dan untuk hewan.
1: Fa idza ja'atil shakha
0: atau tiupan artinya suara yang sangat keras yang menekikkan telinga sehingga sebut dan Subhanahu wa taala ini dalam Quran surah ke-68 yang kalaupun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali wa taala keras bisa membuat orang yang sampai meninggal dunia karenanya. Karena kaum Nabi Soleh disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar seperti guntur hingga membuat mereka tewas. Suara tersebut kita dengar. Zaman sekarang tidak ada yang meninggal karena mendengar suara guntur. Tetapi perannya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua bisa saja mati sebagaimana kaum dari Nabi Soleh yaitu Tsamud. Dan sahabat muslim dirahmati, demikian pembahasan kita di kesempatan siang hari ini yakni pada sampai ayat yang ke-33 Quran dan berikutnya. Dan terima kasih sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang telah mendengar. Allah akan selalu hadir dan di kesempatan berikutnya barakallahu fiik.
2: Program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bahasa Arab cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.

0: Ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو معاذ بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى، pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Itiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang al-iman bil rusul, yaitu kita beriman kepada para rasul, yaitu dinul anbiya'i alaihimus salatu wassalam wahid, agama para nabi semuanya alaihimus salatu wassalam itu satu. Agama para anbiya itu adalah agama Islam, agama Tauhid, agama yang satu, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, inna dinal anbiya'i alaihimus salatu wassalam dinun wahidun wa in tanawwa'at syara'i'uhum. Sesungguhnya agama para anbiya alaihimus salatu wassalam itu agama yang satu. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, walaupun berbeda-beda bermacam-macam syariat-syariat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum

tafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum min ad-din. Allah telah mensyariatkan kepada kalian tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan wahai Muhammad dan wasiatkan kepada Musa dimuddin la tatafarraqu fihi, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Di agama yang Allah berikan dia itu adalah pun waqala ta'ala, dan di lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inna 'alim wa kulu min at-tayyibati, makan dari yang baik-baik, wa'malu salihan dan salih, inni bima ta'maluna 'alim, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan sungguh agama ini adalah agama kalian, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'asyirul anbiya'i ma'asyiral anbiya' dinuna wahid, ya kami agama kami itu satu, wal anbiya'u ikhwatun li, dan para nabi saudara li Allah, aba'uhum wahid, itu bapak ibu yang berbeda. Intinya inti dakwahnya para rasul itu adalah tauhid, sama mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi atau ada syariat mereka. Wa dinul anbiya wa dinul Islam, agama para nabi adalah agama Islam, alladzi yaqbalu Allahu ghairahu, yang Allah tidaklah menerima agama selain Islam. Yang mana Islam itu adalah wal Islamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal khulu' min asy-syirk wa ahlih. Islam itu adalah al-Islam, berserah diri. Al-istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu bi ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Taat terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Wal khusu min asyirk wa alih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu adalah definisi dari Islam. Itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa qata annu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad alaihi salam, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang muslim, orang yang berserah diri. Wa qala an Ibrahim, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Ibrahim, in qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabb

aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Artinya ungkapan-ungkapan para anbiya yang menunjukkan bahwasanya agama mereka adalah agama Islam. Wa qala an Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihi salam.

muslimin. Dan ingatlah dan katakanlah, waqala Musa, dan Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, apabila kamu beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah hanya kepadanya, in kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Wa qala an Isa, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, wa id awhaytu ila al hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, hawariyinnya, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami telah beriman, washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang muslimun, orang-orang yang berserah diri. Wa qad qala ta'ala fi man taqaddama min al-anbiya wa 'an at-taurah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, begitu juga tentang Taurat, yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina nahadu. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya para anbiya terdahulu juga mereka adalah orang-orang yang Islam. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Wa qala ta'ala an malikati Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang raja negeri Saba, itu inni zalamtu nafsana, dia datang kepada Sulaiman ya mengikuti nabi ini, Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah rabbul alamin. Itu dia ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya agama ini sama, itu agama. Fal Islam huwa dinul amian, bahwasanya Islam para nabi semuanya. Wa ba al Islam lillah wahda, yaitu agama berserah diri hanya kepada Allah semata. Man istaslama lahu wa li ghairihi kana musyrikan, maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia orang yang syirik. Wa man lam yastaslim, yang sombong. Wa kullun minal musyrik wal mustakbir, ayatnya sama, baik orang yang syirik yang menyekutukan Allah atau orang kepada Allah tidak mau mengikuti agama Allah.

beribadah hanya kepada Allah atau sombong dari beribadah kepada, maka dia wal istislamu lillah yataḍamman ibadatahu wahda, dan berserah diri kepada Allah itu mengandung ibadah hanya kepadanya. Itu arti berserah diri, hanya kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa ayyuta'a wahdah, dan hanya kepada Allah saja kita taat. Ketaatan diukur dengan ketaatan kepada Allah. Jika ketaatan kepada makhluk menjadikan kita maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ketika kita diperintahkan sesuatu karena kesesuaian dengan ketaatan, maka tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun ia. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika yuta'atin bi fi'li ma amara bihi fi dhalikal waqt. Kita taat di waktu tersebut. Apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan di waktu tersebut, itu adalah ketaatan. Fa idza amara fi awwal al-islam bi an yastaqbila bait al-maqdis thumma amara ba'da dhalika bal al-ka'bah akhiran bil islam, di awal Islam memerintahkan untuk salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian setelah itu memerintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah, maka kedua perbuatan tersebut ketika diperintahkan masuk ke dalam Islam. Salat Ka'bah sekalian di depannya Ka'bah, di sebelah sana Baitul Maqdis ke arah utara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nah, Madinah ini berada di antara Mekah dan Baitul Maqdis, sehingga harus pilih salah satu. Maka tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Tapi orang-orang Yahud ngomong, kalian ini tidak suka dengan agama kami, tapi tetap berkiblat ke kiblat kami. Sehingga Nabi SAW berkeinginan supaya dirubah arah kiblat tersebut. Maka sekitar 13 atau 16 bulan Nabi SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika belum dihapus kiblat ke Baitul Maqdis, itu adalah syariat Allah, itu adalah Islam. Kemudian sekarang dirubah kiblat tersebut ke Ka'bah, maka ini juga masuk ke dalam Islam. Maka apabila ada orang salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka salatnya tidak sah sekarang karena sudah terhapus. Dia berlaku ketika waktu diperintahkan. Fad-dinu wa ta'ah, karena agama itu adalah ketaatan. Wa kullun minal fi'laini ibadatun lillah, maka kedua perbuatan ini merupakan ibadah kepada Allah. Menghadap Baitul Maqdis sebelum dirubah ke arah Ka'bah, itu adalah ibadah kepada Allah atas dasar perintah Allah. Begitu juga berubah dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah, ini juga ibadah kepada Allah. Wa innama tanawwa'at ba'du suwaril fi'li, namun berbeda bentuk perbuatan. Wa huwa tawajjuhul musalli, itu arah orang salat. Fakadzalikal rusul dinuhum wahid, begitu juga para anbiya, agama mereka itu satu. Wa in tanawwa'ati asy-syir'atu wal minhaju wal wajh wal mansak, walaupun berbeda syariatnya, berbeda tata caranya, berbeda bentuknya, berbeda mansak, tata cara manasik mereka berbeda, fa inna dzalika la yamna an yakuna ad-din wahida, sungguhnya

0: hal tersebut tidaklah mencegah agama ini adalah agama yang satu. Agama para anbiya itu adalah satu, yang berbeda adalah syariat-syariat mereka. Kama lam yamna dzalika
1: fi syariatir rasulil wahid.
0: Sebagaimana itu juga tidak tercegah di dalam syariat seorang rasul, satu orang rasul. Artinya satu orang rasul saja bisa berbeda syariatnya. Sekarang boleh, besok tidak boleh, atau sebaliknya, sekarang tidak boleh, besok boleh. Sebagaimana istiqbalu Baitul Maqdis awalan thumma istiqbal bi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana awal kiblat salat itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Artinya ini Nabi, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berubah syariatnya, apalagi dengan para anbiya yang berbeda. Anbiya yang sama saja yaitu bisa syariat itu berbeda. Sekarang boleh, besok enggak boleh, atau sebaliknya, sekarang tidak boleh, besok boleh. Tentang ziarah kubur misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku larang kalian menziarahi kubur. Ala fazuruha. Dan sekarang ziarahilah kubur. Dulu dilarang, sekarang diperintahkan. Itu syariat bisa berubah. Di dalam satu nabi, begitu juga di dalam nabi-nabi yang lain, bahwasanya tidaklah tercegah akan bedanya syariat mereka. Fadinul anbiya'i wahid wa in tanawwa'at syara'i'uhum. Maka agama para nabi itu satu walaupun bermacam-macam syariat-syariat mereka. Faqad yashra'u Allahu fi waqtin amran li hikmatin summa yashra'u fi waqtin akhar. Sungguh Allah telah mensyariatkan dalam suatu waktu perintah tertentu karena ada hikmahnya. Begitu juga disyariatkan pada waktu yang lain perintah yang lain untuk suatu hikmah juga. Fal amalu bil mansukh qabla naskhihi ta'atun lillah. Maka mengamalkan sesuatu yang terhapus sebelum dihapus itu merupakan ketaatan kepada Allah. Berkiblat ke Baitul Maqdis sebelum dihapus, sebelum dipindah ke Ka'bah, maka itu adalah ketaatan kepada Allah. Wa ba'da an-naskhi, setelah dihapus, yajibul 'amalu bin nasikh, maka wajib kita beramal dengan yang menjadi gantinya. Kiblat ke Baitul Maqdis, gantinya adalah kiblat ke Ka'bah. Sekarang gantinya ke Ka'bah, maka wajib kita berkiblat ke Ka'bah. Kiblat ke Baitul Maqdis sudah terhapus.
1: Faman tamassaka bil mansukh wa taraka an-nasikh falaysa huwa 'ala dinil Islam. Maka barang siapa yang tetap kokoh di atas sesuatu yang sudah dihapus dan meninggalkan penghapusnya yang datang belakangan untuk menghapus hal tersebut, maka dia tidaklah berada di atas agama Islam. Wala muttabi'un li ahadin minal anbiya, dia tidaklah dikatakan mengikuti seorang pun dari para nabi. Walihada kafara al-yahuda wan nasara li'annahum tamassaku bi syar'in mubdalin mansukh.
0: Dengan sebab demikian dikafirkanlah orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka masih berpegang teguh dengan syariat yang sudah diganti, yang sudah dihapus. Jadi dengan datangnya Islam, maka agama sebelumnya menjadi terhapus. Syariatnya sudah tidak berlaku. Kewajibannya setelah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih kokoh di atas agama terdahulu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Wallahu taala yashra' li kulli ummatin ma yunasibu halaha wa waqtaha.
0: Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala

mensyariatkan bagi setiap umat sesuatu yang pas dengan keadaan mereka dan waktu mereka. Wa yakunu kafilan bi islahiha mutadamminan li masalihiha. Perintah Allah ketika itu adalah perintah yang pas dengan kondisi mereka, dan itu sudah menjadi hal yang cukup untuk kebaikan mereka yang mengandung kemaslahatan untuk mereka. Tsumma yansakhu Allahu ma yasha'u min tilka asy-syara'i. Kemudian Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari syariat-syariat tersebut, lintihai ajaliha, karena berakhirnya waktunya. Ila an ba'atha nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin ila jami'in nas ala wajhil ardh, sampai Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi kepada semua manusia yang berada di atas muka bumi. Wa alam tidari zaman ila al-qiyamah. Terus agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlanjut sepanjang zaman sampai hari kiamat. Wa syara'a lahu syari'atan syamilatan salihatan li kulli zamanin wa makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah syariat yang syamilah, yang universal, salihah, cocok mencakup semuanya, li kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. La tubaddal wa la tansakh, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan dirubah, tidak akan dinasakh, tidak akan dihapus. Fala yasa'u jami'u ahli al-ard illa ittiba'ahu wal iman bihi. Tidak boleh bagi semua penduduk bumi ini kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Tidak ada pilihan lain. Siapapun dia, setelah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa secarik selembar atau lembaran dari Taurat, Nabi langsung mengatakan, "Amuttahikun ya Ibnul Khattab? Apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Jangankan lembaran Taurat, seandainya Musa masih hidup sekarang, maka ia tidak memiliki pilihan kecuali mengikutiku. Sehingga Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman yang akan diturunkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa syariatnya, tapi ia membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwasanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutusmu kecuali untuk segenap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi semua alam ini. Dalam ayat yang lain, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. والآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع خلق الجن والإنس. Dan ayat-ayat
yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat khitab untuk semua makhluk jin dan manusia. Wa ala ikhtilafi ajnasihim, dan berbagai jenis manusia. Wa lam yakhuss al-arab bi hukmin min al-ahkam, tidaklah dikhususkan bangsa Arab atau orang Arab dengan hukum-hukum tertentu. Oh, ini khusus hukum ini untuk orang Arab, kalau bukan orang Arab tidak. Tidak demikian. Bal 'allaqal ahkam, akan tapi dikaitkan hukum tersebut bismin kafir, dengan nama kafir, wa mu'min beriman, wa muslim ber apa nama Islam, wa munafiq wa fajir, yang munafik yang baik yang jahat, wa muhsin yang derma yang bagus, yang wa zalim yang zalim, wa ghairi dhalika min al asma'il madhkurati fil qur'an wal hadith, dan nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi sifatnya adalah untuk semua. Falaisa fil qur'an wal hadith takhsisul arabi bi hukmin min al ahkam syar'iyyah, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, tidak juga di dalam hadis, pengkhususan Arab dengan suatu hukum dari hukum-hukum syar'iyyah. Oh, ini, jilbab khusus orang Arab ini, bukan orang lain. Tidak demikian. Sama semuanya. Inna ma'alaqa al-ahkama bisifatil mu'athirah bima yuhibbuhullah wa bima yabghaduhullah. Akan tapi dikaitkan hukum-hukum dengan sifat yang memberi

Islam yang lainnya. Tidak. Islam ini ada agama Allah untuk semua manusia. Wa nuzul al-Qur'an bi lisan al-Arab innama huwa li ajli at-tabligh. Dan turunnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab adalah untuk tujuan menyampaikan. Li'annahu ballagha qaumahu awwalan. Karena Nabi itu dari Arab, maka turunlah Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya disampaikan Al-Qur'an ini kepada kaumnya dahulu. Nah, setelah kaumnya ini menerima Islam, summa biwasitatihim balagha sa'iral umam. Kemudian setelah sampai Islam ini kepada mereka, nah dari merekalah tersebar Islam ini kepada umat-umat yang lain. Wa amarahu Allah bi tablighi qaumihi awwalan. Allah memerintahkan menyampaikan Al-Qur'an ini kepada kaumnya yang pertama, summa tablighul aqrabi bil aqrab, kemudian menyampaikan kepada yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat, kama amara bi jihadil aqrabi bil aqrab, sebagaimana diperintahkan untuk berjihad kepada yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Walaisa hadza takhsisan, ini bukanlah pengkhususan, wa innama huwa tadarrujun fit tabligh, akan tapi ia itu adalah tahapan di dalam menyampaikan. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu, ada tahapannya di dalam menyampaikan. Oh, sampaikan kepada anak-anak dulu, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada keluarga, baru sampaikan kepada yang lain. Begitu juga Nabi SAW, awal dakwahnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dulu dari keluarganya, orang terdekatnya, kemudian kaumnya, kemudian nyebar-nyebar keluar sampai kita saat ini. Ini adalah tahapan di dalam berdakwah. Bukan turunnya Al-Quran itu dengan bahasa Arab khusus untuk orang Arab, tidak untuk yang lain. Wal maqsudu anna dinal anbiya alaihimus salatu wassalam wahid. Dan tujuannya adalah, maksudnya adalah bahwasanya agama para anbiya alaihimus salatu wassalam itu satu. Wahwa ikhlasul ibadati lillah, itu dia. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Wan nahyu 'anil syirki wal fasad. Dan melarang dari kesyirikan dan kerusakan. Wa in tanawwa'at syara'iuhum hasba dhurubi wal hajat. Walaupun berbeda syariat-syariat mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ila an khatamu bi Muhammadin, sampai ditutup syariat Allah ini dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ammat risalatuhu lil khalq, yang mana risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam umum untuk semua makhluk. Wamtaddat ila akhirid dunya, dan terus akan berlanjut sampai akhir dunia ini. Terus akan berlanjut, akan ada orang yang mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak ada yang mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kiamat. Tidak ada yang melaksanakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah dunia ini. La tubaddal wa la tughayyar wa la tunsakh. Yang mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diganti, tidak akan dirubah, tidak akan dihapus. Wa hiya salihatun wa muslihatun li kulli zamanin wa makan. Ia adalah syariat yang pas, yang cocok untuk semua waktu dan tempat. Wa la nabiyya ba'dahu alaihi salatu wassalam ila akhir zaman. Tidak ada nabi setelahnya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahnya sampai akhir zaman, sampai kiamat enggak akan ada nabi. Kalau ada yang mengaku diri sebagai nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dajjal, para pendusta. Wa huwa ya'muru bima amara bihi al-mursaluna min qablihi, yang mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang diperintahkan oleh para rasul sebelumnya. Minal iman, dari keimanan. Wa ikhlasil ibadati lillah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bima syara'ahu minal ahkam, dari apa yang disyariatkan dari hukum-hukum. Wa huwa musaddiq.

0: mursalin, ia adalah sebagai pembenar saudara-saudaranya dari para rasul. Wa ikhwanuhul mursaluna qad basyaru bihi, begitu juga para saudara-saudaranya dari kalangan para anbiya itu telah memberikan kabar akan kedatangannya. Khususan aqrabur rusuli ilaihi zamanan, khususnya rasul yang paling dekat zamannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Hina qala liqaumi, ketika ia berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel. Ini perkataan Isa alaihi salam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, sebagai pembenar apa yang datang sebelumku dari Taurat. Wa mubasyiran bi rasul, dan sebagai pemberi kabar gembira dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yaitu namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa memberikan kabar kepada kaumnya, nanti akan ada Nabi yang terakhir, supaya Bani Israel ini juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Bani Israel ini senang akan ada Nabi terakhir. Mereka menganggap Nabi terakhir itu dari mereka, dari Bani Israel. Ternyata ketika turun Nabi dari Bani Ismail, mereka tidak beriman, karena mereka menganggap, oh ini bukan dari Bani Israel. Wa fil kutub as-sabiqah min bayan sifat hadha ar-rasul wa khasa'isihi ma huwa min awdahil wadihat, begitu juga dari kitab-kitab sebelumnya menjelaskan akan sifat rasul ini, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaannya dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa in jahadahu man jahadahu min al-yahudi wan nasara hasadan wa takabbura, walaupun hal tersebut ditolak, dibantah, tidak diterima oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, itu karena mereka hasad dan karena mereka takabur. Mereka hasad, mereka tidak mau Nabi itu dari Bani Ismail. Mereka mengira dari Bani Israel. Karena kesombongan juga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alladhina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah bagi kami kebenaran itu benar dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya, dan tampakkan bagi kami kebatilan itu batil dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah bahwasanya agama para anbiya ini adalah agama yang satu, agama yang mengajak manusia kepada tauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas kelanjutannya, itu dzikru khasa'isir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ijmala. Itu kita akan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal. gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat tas kita agar sholat tepat waktu.
5: 94,3 FM,

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada

0: Manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
0: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Haul dari pembayaran maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun, maka harta itu tidak perlu dizakati karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan. Tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya. Dan nilai harta uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki bisnis wajib dizakati, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri

0: tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hak yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan

0: Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: للرسول. رواه مسلم.
5: dari Abu Ruqayyah Tamim الداري رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah

0: selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman yang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Dia meminta

0: di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa.
1: Nah, terhadap diri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
0: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
1: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
0: Taul hadats wa zawarin najas. Tahara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tahara dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
1: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
0: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
1: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
0: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
1: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
0: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu ada paket Akikahan, dengan harga 7,5 juta rupiah, untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Hulu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: Azkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi tumu? Apa lu cari? Gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muadz bin Jabal, 10.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya ya di kesempatan

0: yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ya sobat-sobat yang dirahmati Allah, di kesempatan sore ini ya kita kembali alhamdulillah dipertemukan dalam suasana yang sehat, bahagia. Karena seperti biasa di sore ini kita akan bersama-sama lagi nih dalam program acara yang akan membagikan keseruan ya dan juga keceriaan bersama adik-adik dari SDTK Muas bin Jabal Kendari, tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan seperti biasa ya sahabat-sahabat, kita di kesempatan sore ini telah ditemani lagi nih oleh adik-adik dari SDTK Muas bin Jabal Kendari. Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi utama kita, kita perkenalan dulu nih ya kepada adik-adik dari SDTK Muas bin Jabal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ais, kita ulang, kayaknya grogi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Masya Allah, gitu dong, harus semangat. Gimana nih kabarnya kalian berdua hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, kita perkenalan dulu ya, nama kakak Karaden, kalian bisa panggil Karaden. Dan untuk di depan saya dulu nih, ada siapa namanya?
2: Nama saya Muhammad Afif Al-Munazat.
0: Muhammad Afif Al-Munazat, dipanggil?
2: Afif.
0: Oke, dipanggil Afif. Dari kelas berapa Afif?
2: Dari kelas 5A.
0: Dari kelas 5A, mana pendukungnya 5A coba?
3: Yeay!
0: Oke, mantap, semangat 45, mantap. Oke, kita beralih ke sebelah kiri saya, ada siapa namanya?
4: Nama saya Muhammad Rizky Syafiq Sugiarto.
0: Oke, dipanggil?
4: Rizky.
0: Rizky, Rizky dari kelas 5B.
4: B
0: ya, 5B. Oke, 5B mana suaranya juga?
3: Yeah!
0: Memang kalau laki-laki ya suaranya itu Masya Allah keras sekali. Oke, sebelum kita langsung seputar persiapannya kalian berdua, mulai dari Rizky dulu nih. Rizky, karena dia mau tanya nih, persiapan kamu sebelum mengikuti Salam Sapa Anak Soleh itu gimana sih, di rumahnya belajarnya gimana, dan juga di sekolah mungkin teman kelasnya gimana itu cara belajarnya, kalau boleh tahu cara hafal materinya mungkin. Kalau di kelas itu teman berlatih sama teman-temannya atau tidak?
4: Ya.
0: Berlatih ya. Apa yang dilatihkan? Materi tebak sahabat?
4: Ya.
0: Oke, materi tebak. Jadi saling anu begitu ya, saling tanya terus kamu menjawab begitu ya?
4: Ya.
0: Biasa. Oke. Kalau untuk Afif sendiri sama?
2: Iya.
0: Sama. Kalau di rumah juga latihan ya?
2: Iya.
0: Oke, Masya Allah. Nah, untuk Afif sendiri nih, dari 0 sampai 100% seberapa yakin kamu itu bisa menang di sore ini?
2: 90%.
0: Kalau Rizky sendiri?
4: Sama.
0: Kenapa enggak ada yang 100%? Oke, enggak apa-apa. Jadi kalian kayaknya gugup nih ya. Jadi angkanya mungkin 90% aja, tapi enggak apa-apa ya. Semoga Afif dan Rizky juga dapat berkompetisi dengan sehat ya, dan bisa memenangkan sama-sama anak soleh kesempatan hari ini. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikian itulah tadi perkenalan singkat kita ya kepada Afif dari 5A dan juga dari Rizky dari kelas 5B. Dan seperti biasa sahabat-sahabat, di kesempatan pertama ini kita akan dengarkan nih materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik-adik kita. Dan untuk kesempatan pertama, siapa yang mau baca duluan? Malah aku lihat-lihat. Oke, kalau begitu karena yang tunjuk, yang baca duluan itu Rizky. Oke, Rizky sudah siap ya?
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu Rizky, ada materi apa Rizky di sore ini?
4: Pentingnya menepati janji.
0: Pentingnya menepati janji. Oke, kalau begitu Rizky, tanpa perlu berlama-lama lagi, Karaden persilakan untuk kamu baca materinya. Silakan.
4: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sudah membaca Al-Quran hari ini? Jangan lupa ya, hari ini insya Allah saya akan berbagi pelajaran yang sangat luar biasa untuk teman-teman di rumah, yaitu pentingnya menepati janji. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Syafiq Sugiarto. Sahabat Muaz, pernahkah kalian berjanji kepada orang tua atau teman? Janji adalah sesuatu yang harus kita usahakan untuk ditepati. Ketika kita menepati janji, orang lain akan percaya kepada kita. Sebaliknya, sering mengingkari janji dapat membuat orang lain kecewa dan kehilangan kepercayaan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga janji dan amanah. Karena itu, jangan mudah berjanji jika kita belum yakin bisa melakukannya. Yuk mulai sekarang menjadi anak yang jujur, amanah, dan selalu berusaha menepati janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat muat materi pengetahuan yang dibagikan kepada kita nih dari adik Rizky kelas 5B mengenai pentingnya menepati janji. Dan dari kesimpulan materi juga tadi ya sahabat muat, kita telah diberitahu nih bahwa dalam agama kita yang mulia Islam, janji itu memang kita diajarkan untuk menjaga janji ya sahabat muat dan amanah. Karena itu ya kita jangan mudah nih berjanji ya kan, kalau misalkan kita belum yakin bisa melakukannya. Karena itu penting nih sahabat teman. Oke, sahabat teman yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Rizky dari kelas 5B ya. Dan juga dari awal tadi kita dengarkan bagaimana penjelasannya juga itu sudah bagus ya. Namun sayang nih di akhir tadi ada tersendat nih dibaca di bagian akhirnya yang mengucapkan salam ya Rizky ya. Oke, tapi enggak apa-apa ya sahabat teman. Untuk itu kita berikan poin setengah aja nih buat Rizky ya. Enggak apa-apa ya Rizky ya, karena di akhir tadi ada terkendala sedikit, tapi enggak apa-apa. Masih ada kok kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk mendulang poin. Jadi, kita berikan poin 5 untuk Rizky. Selamat ya Rizky untuk poin perdananya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Afif dari kelas 5A. Nah, Afif, ada materi apa nih Afif?
2: Bagaimana gunung menjulang tinggi?
0: Bagaimana gunung menjulang tinggi. Oke, kalau begitu Afif, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama ya materi yang akan kamu bawa. Dan untuk itu Kak Radin, persilahkan.
2: Assalamualaikum sahabat Muas. Saat melihat kejauhan, pernahkah sahabat Muas melihat gunung yang menjulang tinggi? Tahukah kamu bagaimana gunung bisa terbentuk? Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Gunung terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat lama. Ada gunung yang terbentuk karena pergerakan lempeng bumi. Ada pula yang terbentuk karena letusan gunung api yang terjadi berulang kali. Secara umum, para ilmuwan membagi gunung menjadi beberapa jenis, di antaranya gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan. Masing-masing memiliki bentuk dalam membentuk dan proses pembentukan yang berbeda. Tahukah sahabat Muaz, gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest yang berada di pegunungan Himalaya di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Tingginya sekitar 8.849 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya di Papua dengan ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Sahabat Muaz, gunung bukan hanya indah untuk dipandang, gunung juga menjadi sumber mata air, tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan, serta membantu menjaga keseimbangan alam. Semua itu menunjukkan betapa Allah menciptakan alam dengan penuh hikmah dan manfaat bagi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat-sahabat materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita nih oleh adik Afif dari kelas 5A mengenai bagaimana gunung menjulang tinggi ya. Dan juga dari kesimpulan materi ya sahabat-sahabat yang telah dibawakan oleh Afif tadi, kita dapat mengetahui nih bahwa gunung itu memang bukan hanya indah untuk kita pandang ya kan, tapi gunung juga itu menjadi sumber mata air kita, tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan ya, serta bagaimana membantu menjaga keseimbangan alam. Masya Allah ya sahabat muat. Dan Afif, oke, karena kamu bacanya juga sudah bagus sama seperti Rizky tadi, tapi sayangnya nih ada beberapa tersendat tadi ya Alfif, tapi kamu juga sudah bacanya dengan bagus. Tapi Karaden berikan poin 5 ya, enggak apa-apa ya, karena tadi ada tersendat-sendat, oke? Jadi untuk Afif 5A, poin perdananya 5 poin, ya Masya Allah. Jadi sama nih IP-nya Afif dan juga Rizky ya. Oke, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita mendengarkan bersama nih ya materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita ya. Dan selanjutnya kita akan beralih nih ke sesi yang akan menguji hafalan kedua adik kita. Afif dengan Rizky, tahu enggak sesi apa selanjutnya?
2: Sesi lanjut ayat.
0: Lanjut ayat. Kalau Rizky?
4: Sambung ayat.
0: Sambung ayat, betul ya. Karena kita akan beralih kembali ke sesi sambung ayat berikut ini.
3: Sambung ayat Al-Quran.
0: Oke, Afif, Rizky, ya kita sudah masuk di sesi sambung ayat dan aturannya di sini agak berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kalian tidak tahu, bisa Karaden bantu satu kali secara gratis nih ya, secara gratis istilahnya. Lalu kemudian untuk bantuan-bantuan selanjutnya itu Karaden bisa berikan, tapi poinnya dipotong 5 poin seperti itu ya. Afif, Rizky sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan enggak?
4: Enggak.
0: Enggak? Oke, kalau begitu untuk kesempatan pertama Karaden persilakan kepada Afif nih ya. Oke, Afif silakan fokus dan konsentrasi. Coba pendukungnya Afif kasih semangat dulu Afif coba. Oke, kalau begitu Afif silakan balikkan kembali fokusnya ya dan dengarkan baik-baik soal berikut ini dan untuk itu selamat mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi selamat ya Afif, jawaban kamu itu benar dan kamu dapat tambahan Masya Allah 10 poin. Oke, kita beralih kepada Rizky. Gimana Rizky, sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, kalau begitu Rizky silakan fokus ya dan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Dan berikut selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walaula an kataballahu 'alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar.
1: Zalika bi'annahum syaqqu Allah wa rasulahu wa may yushaqqillahi fa innallaha syadidul 'iqab. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
0: Oke, cukup ya, kita dengarkan Rizky, apakah jawaban kamu itu sudah betul atau belum?
3: ذلك بأنهم شاكوا

0: Oke, jadi selamat juga kepada kamu Rizky ya yang sudah menjawab dengan betul. Dan Kak Raden tambahkan poinnya jadi 10 poin juga sama kayak Afif tadi, Masya Allah. Oke, kita beralih kepada Afif lagi. Gimana Afif, sudah siap ya?
1: Siap.
0: Oke, kalau begitu Afif silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
1: كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتا falam yukniya min.
0: Mau dibantu satu kali gratis?
1: Bar
0: 5 4 3 2 1. Oke, hangus ya Afi, Masya Allah, maaf untuk soal ini hangus. Kita beralih ke soal untuk Rizky, ya, gimana Rizky? Sudah siap untuk soal berikutnya? Oke, kalau begitu Rizky silakan fokus dan dengarkan baik-baik yang soal berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Walaula.
1: Oke, cukup cukup Rizky ya, cukup kita dengarkan. Apakah jawaban kamu itu sudah betul?
2: Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru fa'tabiru ya ulil
1: absar. Oke, jadi selamat ya Rizky, kamu betul nih jawabannya dan keren, tambah jadi 10 poin, Masya Allah. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sisi sambung ayat ya di kesempatan hari ini, dan kita sudah

0: memperoleh poin sementara ini ya, gimana Rizky dari 5B itu memimpin sementara dengan perolehan 25 poin disusul dengan Afif dari kelas 5A sahabat Mat ya, dengan perolehan 15 poin, karena tadi Afif ini agak lupa-lupa sedikit ya dengan hafalannya, tapi enggak apa-apa kok ya, karena Afif dan juga Rizky itu masih bisa untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya di sesi-sesi berikutnya. Tapi sebelum itu sahabat Mat, kita akan dengarkan dulu ya jeda pariwara berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Baiklah sahabat Muat, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
2: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10.000 Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
7: Bisa toh, insya Allah.
9: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
7: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Nah, kenapa begitu?
9: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
2: Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
10: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
10: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar!
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
10: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
12: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
12: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
13: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
14: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip.
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Salam sapa anak soleh.
0: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh ya. Dan sebagaimana telah kita bahas di awal tadi sahabat Mu'adz, bahwa di kesempatan ini kita akan lanjut nih ke sesi ketiga dan juga keempat untuk bersama-sama dari adik-adik SDTK Mu'adz bin Jabal. Dan sebelum kita lanjut ya, Kak Raden lihat nih ada Afif dan juga Rizky sedang baca buku. Nah, Kak Raden mau tanya nih, Afif, Rizky, ada buku apa sih itu yang lagi dibaca?
5: Saya membaca 7 rahasia keajaiban sholat.
0: 7 rahasia keajaiban sholat. Oke, kalau Rizky ada judul bukunya apa?
10: Rahasia Tubuh Manusia.
0: Rahasia Tubuh Manusia. Pasti belinya di Amar Bookstore ya?
10: Iya.
0: Oke, Masya Allah. Itulah tadi sahabat muatnya. Jadi ternyata adik Rizky dan juga Afif itu sedang baca buku dari Amar Bookstore. Jadi bagi sahabat Mu'adz yang penasaran ya, langsung saja cus kunjungi Amar Bookstore ya, tanpa perlu berlama-lama lagi. Oke, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, sesi ketiga di mana kita akan mendengarkan nih ya, materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi Afif dan juga Rizky sudah tahu ya aturannya seperti apa, silakan kalian fokus dengarkan baik-baik ya. Dan karena di akhir nanti ada soal yang akan Kak Raden berikan bersumber dari semua soal bersumber dari materi yang telah diberikan. Gimana? Afif dan Rizky juga sudah siap ya?
10: Sudah.
0: Sudah? Masih semangat?
10: Sih.
0: Oke, kalau penontonnya masih semangat enggak? Oke, kalau begitu Afif dan Rizky silakan fokus dan dengarkan baik-baik materi yang disampaikan kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
15: Hoi, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi, adik-adik, di kesempatan sore ini kak muslim akan menjelaskan tentang Al-Quran Sahabat Hidupku. Hoi, adik-adik, seringkali kita mendengar bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Adik-adik, di dalam Al-Quran ada nasihat, peringatan, kisah, hukum, serta kabar gembira bagi orang-orang beriman. Hoi, adik-adik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hoi, adik-adik, inilah manfaat Al-Quran bagi kita. Al-Quran memberikan cahaya dalam hati kita. Al-Quran menjadi penuntun di jalan yang lurus. Al-Quran menenangkan jiwa di kala sedih. Al-Quran menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Hoi, bayangkan adik-adik, jika kita jauh dari Al-Quran, hidup kita pasti terasa gelap, hati menjadi keras, mudah gelisah, dan kehilangan arah. Hoi, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Hoi, adik-adik, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membacanya setiap hari, mentadabburi artinya, mengamalkan isinya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Hoi, ingat ya adik-adik, Al-Quran akan berat nanti. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba. Hoi, adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi.
0: Oke, itulah tadi ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, materi yang telah dibagikan oleh kakak muslim ya. Dan kalian yang harap Afif dan juga Rizky tadi sudah dengar ya, sudah paham dengan baik, karena selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis anak soleh.
1: Kuis anak soleh.
0: Oke, di sesi kuis anak soleh di kesempatan ini seperti biasa Kak Raden akan berikan kalian soal dan kalian harus jawab dengan betul ya. Dan semoga dari materi ini tuh kalian bisa paham dan bisa menjawab semua soal dengan betul dan sebaik-baiknya. Oke, gimana Afif dan Rizky, sudah siap ya?
10: Siap.
0: Oke, kalau begitu silakan dengarkan soal pertama ini. Kalau misalkan seperti biasa ya, kalau tahu jawabannya angkat tangan dan sebut nama. Oke, kita beralih ke soal pertama. Silakan dengarkan baik-baik. Dari materi yang dibawakan kakak muslim tadi, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar titik-titik dan mengajarkannya. Nah, titik-titik itu apa?
5: Afif.
0: Oke, Afif, apa jawabannya?
5: Al-Quran.
0: Yakin?
5: Yakin.
0: Kunci?
5: Kunci.
0: Oke, kalau begitu kita tanya kakak muslim ya, Afif, apakah betul jawaban dari Afif kakak muslim?
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah betul ya Afif. Selamat, kamu tambah 10 poin. Oke, kita beralih. Kalau Raden lupa, silakan ambil snacknya Afif. Silakan ambil snacknya, bebas mana aja satu ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik Afif dan juga Rizky. Dari materi yang telah diberikan kakak muslim tadi, sebutkan satu manfaat membaca Al-Quran. Sebutkan satu manfaat membaca Al-Quran. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Masya Allah, habis waktunya. Masa kalian tidak tahu manfaat membaca Al-Quran? Banyak sekali, tapi karena ini cuma beri satu aja. Ada memberi cahaya, menenangkan jiwa, petunjuk, syafaat ya. Dan orang-orang mukmin dan juga orang-orang beriman tentu dapat pahala itu ya jawabannya. Gimana Afif dan Rizky, sudah paham ya? Oke, kalau begitu kita beralih nih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa judul materi kamu muslim? Apa judul materi kamu muslim? 5, 4.
10: Rizky.
0: Oke, Rizky. Apa?
10: Al-Quran adalah sahabat hidup kita.
0: Hidup kita? Yakin? Atau mau diubah? Masih ada kesempatan ini. Kunci? Yakin? Atau mau diubah? 5.
10: Kunci.
0: Kunci. Al-Quran sahabat hidup kita. Kunci ya?
10: Kunci.
0: Yakin?
10: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Rizky?
11: Salah.
0: Oke, jadi agak keliru nih Rizky jawabannya. Afif mau coba jawab enggak? Enggak. Tidak. Pas. Oke, jadi pertanyaan ini hangus ya. Dan jawabannya adalah Al-Quran sahabat hidupku. Tadi kamu Rizky jawab Al-Quran sahabat hidup kita. Jadi agak sedikit saja kesalahannya, tapi enggak apa-apa. Kita beralih ke soal berikutnya ya, ada dua soal terakhir, silakan dengarkan baik-baik. Pertanyaan ini tuh spesial nih, Afif dan juga Rizky ya, yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari ya. Jadi Les Privat Lain tuh memberi kita dua soal, jadi soalnya itu gampang kok, silakan kalian jawab ya. Soal yang pertama, di mana lokasi Les Privat Lain Kendari? Di mana, ayo. 5.
5: Afif.
0: Oke, Afif, apa jawabannya?
5: Di Muas bin Jabal.
0: Yakin? Di rumah. Di mana? Di Muas atau di rumah?
5: Di rumah.
0: Di rumah? Yakin? Kunci? Oke, kita dengarkan dulu ya. Apakah betul jawaban dari Afif?
11: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, betul ya Afif. 10 poin lagi buat kamu, Masya Allah. Silakan Afif, ambil snacknya bebas mana saja Afif. Oke, kita beralih ke soal kedua yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari ya. Rizky, jangan mau kalah Rizky ya, langsung jawab kalau tahu jawabannya. Oke, kita beralih ke soal kedua. Apa nama website Les Privat Lain? Apa nama website Les Privat Lain? 5, 4, 3, 2, 1. tetot habis ya. Jadi jawabannya di apa nama website Les Privat Lain Kendari? Silakan dengarkan ya, dan juga para supporter, jawabannya adalah lesprivatlain.com. Nah, jadi gampang aja kok, tinggal tambahkan .com di akhir ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi soal terakhir kita di sesi kuis anak soleh ya, di kesempatan hari ini. Dan kita telah mendapatkan perolehan poin yang berubah lagi ya, sahabat muat. Kalau tadi misalkan Rizky memimpin, sekarang Afif nih yang memimpin ya. Jadi mana Afif sendiri memimpin dengan perolehan 35 poin, disusul dengan Rizky perolehan 25 poin. Jadi poin kalian itu beda 10 aja nih, tapi masih bisa berubah-ubah karena kita akan selanjutnya beralih ke sesi tebak sahabat berikut ini.
7: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi Rizky dan juga Afif, kita sekarang masuk di sesi tebak sahabat ya. Sesi yang kalau disebut itu sesi yang paling menegangkan karena di sini kesempatan untuk mendulang poin. Dan peraturan di sini agak sedikit berubah ya, Afif dan juga Rizky, karena kalian akan sebutkan soalnya dan kalian langsung angkat tangan dan sebut nama ya secara cepat, tapi Karaden tidak akan bacakan kembali soalnya kalau misalkan kalian sudah di luar angkat tangan ya, kecuali kalian dengarkan sampai habis soalnya ya. Gimana Afif Rizky, sudah paham ya? Oke, kita langsung saja beralih ke soal pertama ya. Silahkan dengarkan baik-baik. Tolong untuk teman-temannya ketenangannya dan juga perhatikan ya kalau ada yang saling main mata. Tahu kan maksudnya seperti apa? Oke. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Kita beralih ke soal pertama. Siapakah aku? Aku ahli memandikan
16: Afif.
0: Apa jawabannya?
16: Ummu Athiyah.
0: Yakin?
16: Yakin.
0: Kunci?
16: Kunci.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif. Oke, 10 poin untuk Afif. Jadi ahli memandikan jenazah wanita Ummu Athiyah ya, Afif. Oke. Oke, begitu aturannya. Paham ya? Paham ya? Yang lain sudah paham juga ya? Oke, kita beralih ke soal. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah sangat waro atau
16: Afif Abdullah bin Umar.
0: Kunci?
16: Kunci.
0: Kunci?
16: Kunci.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan nih sahabat muat, apakah betul jawaban dari Afif? Oke, 10 poin untuk Afif ya. Silakan Afif. Tadi karena dia lupa ya, silakan ambil 2 snack ya karena dihitung dengan yang tadi karena dia lupa. Oke, silakan. Jadi sangat waro atau berhati-hati jawabannya adalah Abdullah bin Umar. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Rizky, jangan mau kalah Rizky. Ya, silakan. Kalau misalkan kamu berhasil jawab soal yang berikut ini, Karaden beri kamu kesempatan untuk ambil 2 snack sekaligus di sana ya, bebas mana aja ya. Jadi Rizky silakan, semangat ya Rizky. Oke, mana penduduknya Rizky? Coba mana suaranya penduduknya Rizky? Yeah! Nah, itu dia Rizky ya. Penduduknya tuh masih semangat, jadi kamu juga harus semangat. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah ahli ahlus sufah.
10: Rizky.
0: Oke, Rizky, apa jawabannya?
10: Abu Hurairah.
0: Yakin?
10: Yakin.
0: Kunci ya?
10: Kunci.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Rizky. Oke, 10 poin buat Rizky. Silakan Rizky ambil 2 snacknya bebas mana saja ya. Keuntungan buat kamu nih. Jadi jawabannya betul ya, Abu Hurairah. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku pemegang rahasia.
16: Afif.
0: Oke, Afif, apa jawabannya?
16: Hudaifa bin Al-Yaman.
0: Kunci?
16: Kunci.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif. 10 poin tambahan untuk Afif. Silakan Afif, bebas ambil snack-nya 1 ya, mana aja. Jadi pemegang rahasia nama munafik adalah Hudaifa bin Al-Yaman. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan Rizky, fokus nih Rizky, sudah mulai ketinggalan nih poinnya ya, jangan mau kalah. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku perawi detail ibadah haji Nabi.
16: Afif.
0: Oke, Afif, apa jawabannya Afif?
16: Jabir bin Abdullah.
0: Yakin?
16: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif. Oke, 10 poin lagi buat Afif. Silakan Afif, ambil snack-nya bebas mana aja. Aduh, Rizky gimana sih Rizky? Ayo dong, semangat ya. Karadin, berikan tambahan, oke, 2 lagi deh. Ya, buat kamu kalau misalkan berhasil jawab soal berikut ini Afif, Rizky. Jangan mau kalah Rizky ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku perawat dan pengangkut jenazah perang. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jadi jawabannya adalah Arabi binti Al-Muawwidh. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik Afif Rizky. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku cerdas dan berparas tampan.
17: Afif.
0: Rizky duluan. Oke, Rizky, apa jawabannya Rizky?
10: Kunci?
0: Kunci. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Rizky. Oke, 10 poin buat Rizky dan silakan ambil 2 snacks Rizky bebas mana aja ya, Masya Allah. Oke, sahabat semua yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi soal terakhir ya yang telah dijawab Masya Allah oleh Rizky tadi dari kelas 5B. Dan jawabannya betul ya, sahabat teman. Dan kita akan bacakan nih perolehan poin sementara di kesempatan ini, poin sementara, poin akhir maksudnya ya. Dan di mana Rizky dari kelas 5B itu memperoleh total poin sebanyak 45 poin. Dan untuk Afif dari 5A itu memperoleh poin sebanyak 75 poin, sahabat muat. Jadi tentu saja ya, pemenang kita di Salam Sapa Anak Soleh kesempatan hari ini adalah Afif dari perwakilan kelas 5A. Dan kami ucapkan selamat ya kepada Afif ya yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk Rizky juga selamat ya yang telah berpartisipasi, meskipun Rizky belum, enggak apa-apa ya Rizky, belum kesempatan menang di kesempatan ini. Tapi Rizky jangan semangat, jangan patah semangat ya Rizky. Enggak apa-apa ya Rizky ya. Oke, kalau begitu sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita closing, kita persilakan dulu kepada Rizky. Rizky, Anda enggak yang mau disampaikan kepada orang tuanya di rumah atau mungkin teman-teman sekalian yang telah mendukung kamu, sudah sama-sama belajar bersama kamu, ada mungkin yang sampaikan ucapan terima kasih mungkin? Silakan Rizky.
10: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih apa lagi? Terima kasih saja. Oke, jadi sahabat terima kasih saja ya katanya Rizky. Oke, kita beralih kepada Afif. Afif, ada yang mau disampaikan kepada keluarganya nih atau mungkin teman-temannya yang sudah mendukung?
16: Ada.
0: Silakan.
16: Terima kasih kepada orang tua saya yang mensupport untuk belajar persiapan SSAS dan teman saya yang membantu saya menghafal nama-nama sahabat Nabi.
0: Oke, Masya Allah. Sekali lagi selamat kepada Afif Rizky ya yang sudah berpartisipasi di kesempatan hari ini. Dan sahabat muat yang dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan insya Allah ya sahabat muat, kita akan kembali bertemu di esok hari insya Allah di hari Selasa pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat muat, jangan sampai lewatkan keseruannya ya. Oke, kalau begitu saya Radhi Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
19: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
20: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
21: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
20: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
21: Bah, adakah rezeki yang gurih?
20: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
22: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi kelezatan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
12: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
12: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
23: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, live dari studio Anak Muslim Ceria, Kak Erlan bisa menyapa kembali adik-adik di kajian Anak Muslim Ceria. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan serial pembahasan tentang Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan membahas tema Allah Al-Khabir. Apa adik-adik?
3: Allah Al-Khabir.
2: Nah, setelah sebelumnya kita bahas nama Allah, yakni Allah Al-Latif, ya, Allah Asy-Syakur, ya. Hari ini kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Adik-adik sudah siap belum menyimak kajian dari Kak Erlan?
3: Siap.
2: Baik, kalau sudah siap, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Mari adik-adik kita belajar bersama. Kak Erlan akan share screen kepada adik-adik sekalian. Mungkin Mas Yusuf bisa jadikan Kak Erlan co-host, ya, biar Kak Erlan bisa share screen untuk adik-adik sekalian. Thayyib. Adik-adik, ini dia materi kita hari ini. Materinya adalah Allah Al-Latif, ya.
3: Hah? Bukan, Kak Erlan, Allah Al-Khabir.
2: Iya, maksudnya itu Allah Al-Khabir. Nah, ini dia adik-adik materi kita hari ini, Allah Al-Khabir, ya. Baik, silahkan dibaca terlebih dahulu. Waduh, bukannya dibaca malah dicoret-coret. Baik, silahkan dibaca. Kak Erlan panggil kepada Ade Abdullah Trianto dari Bekasi Utara. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Erlan.
2: Masya Allah, panggilannya siapa ini? Abdullah.
4: Abdullah,
2: Ustaz. Abdullah, tafadhal, ikra, ya Abdullah. Al-Khabir, salah satu Asma'ul Husna.
4: Al-Khabir adalah salah satu Asma'ul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Asma'ul husna. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 180.
2: Iya, ini dia adik-adik. Kak Erlan tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Allah itu punya nama-nama yang indah. Allah itu punya nama-nama yang terpuji lagi mulia. Nama-nama yang terpuji dan mulia itu disebut di dalam istilah syariat dengan nama Asmaul Husna, ya. Inilah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, yang terpuji lagi mulia. Dan nama-nama Allah itu jumlahnya ada banyak, ya adik-adik, ya. Bukan cuma 99, tapi jumlah nama-nama Allah itu sangat banyak dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya saja. Nah, diri semua dirahmati oleh Allah, tapi ada beberapa asma'ul husna yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan di dalam banyak hadisnya. Nah, dari situlah adik-adik kita jadi mengetahui apa saja nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nama Allah itu ada yang disebut dengan Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah yang maha mengetahui dengan sangat mendetail, dengan sangat mendalam, secara hakikatnya Allah mengetahuinya. Nah, atau kalau kita terjemahkan sering dimaknai dengan Allah maha teliti. Adik-adik, sebenarnya nama Al-Khabir itu mirip dengan nama Allah yang lain. Allah punya nama Al-Alim. Apa namanya adik-adik? Al-Alim. Ya, sebenarnya Allah punya nama Al-Alim, yaitu Allah yang maha mengetahui. Nah, namun kata para ulama, kalau Al-Khabir ini dia adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan makna bahwa Allah itu mengetahui secara hakikat. Allah itu mengetahui lebih detail, lebih mendalam gitu ya. Makanya sering diterjemahkan Al-Khabir ini dengan Allah maha teliti. Dan Al-Khabir disebut di dalam Al-Quran cukup banyak adik-adik ya. Kurang lebih disebut sebanyak 45 kali di dalam Al-Quran. Nah, nanti Kak Erlan akan berikan contoh-contoh ayatnya ya, yang tercantum dan termaktub bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Khabir.
3: Kak Erlan, diantaranya surat apa?
2: Kalau di surat Juz 29 ada tuh Allah sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir. Di Juz 29 tepatnya di surat Al-Mulk. Kak Erlan mau tanya dong, siapa yang hafal surat Al-Mulk? Coba raise hand, angkat tangan. Ada enggak yang sudah hafal surat Al-Mulk? Nah, coba Kak Erlan panggil. Ada Dek Rinjani dan Nabil. Assalamualaikum Rinjani dan Nabil.
5: Assalamualaikum.
2: Masya Allah, Rinjani dan Nabil. Ini tinggalnya di mana nih Rinjani dan Nabil?
5: Norway.
2: Oh, you are from Norway, yeah?
5: Ya,
2: yeah. Yeah, Masya Allah. Kalau di Norwegia bahasanya bahasa Inggris apa bahasa Jawa ya?
5: Bahasa Norway.
2: Oh, bahasa Norwegia ada bahasa sendiri ya?
5: Ya, yeah.
2: Oh, misalnya kalau pengen bilang apa kabar, bahasa Norwegianya apa Rinjani?
5: Buran gorda.
2: Hah? Kerak telur. Bordan gorda. Gimana Rinjani bilangnya?
5: Bordan gorda.
2: Bordan gorda. Ah, kalau pengen jawab saya baik-baik saja, apa bahasa Norwegianya?
5: Kemon bro.
2: Kemon bro.
5: De gor bro.
2: De Yogi gor. Mau umroh. Coba diulang. De bor bro. Gitu.
5: De gor bro.
2: De gor bro. Gitu ya. Kok susah ya, mau nangis nih. Ternyata susah juga bahasa Norwegia ya. Kayogi jago kan bahasa Norwegia? Coba Kayogi sini Kayogi. Kayogi jago nih bahasa Norwegia. Kayogi sini muncul ke studio sini Kayogi. Nih Rinjani. Coba ngomong bahasa Norwegia sama Kayogi nih, mana Kayogi? Coba mana ngomong, kanan? Coba ngomong sama Rinjani pakai bahasa Norwegia. Gimana bahasanya?
6: Sama deh, kap. Leng, lahap, kuy. Nang leh, kap.
2: Sebentar, itu bahasa Norwegia apa bahasa Thailand?
7: Boleh ngarang gitu.
2: Orang disuruh bahasa Norwegia malah swadikap, swadikap, pap, pap. Rinjani, Masya Allah. Ya, semoga Rinjani senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, beserta keluarga yang tinggal di Norwegia ya. Kayaknya di Norwegia kaum musliminnya enggak begitu banyak ya, Rinjani ya. Termasuk sedikit ya kayaknya di sana ya. Tapi Rinjani Ada masjid ya di sana ya? Cukup banyak ya kalau masjid di Rinjani ya?
5: Tapi cuman sampai Jumat aja soalnya harus naik mobil agak jauh.
2: Oh gitu, Masya Allah ya, ini tinggal di Norwegia ya. Tadi Rinjani ngerti gak apa yang diomongin Kak Yogi tadi? Suaka papap. Ya Rinjani, kita tadi lagi mau ngomongin apa sih karena panggil Rinjani? Surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk. Ini Kak Yogi malah jadi ngomong Norwegia juga nih ya. Rinjani, kita lagi ngomongin surat Al-Mulk. Rinjani sama Nabil udah hafal belum surat Al-Mulk?
5: Saya udah hafal tapi Nabil belum.
2: Oh, Rinjani kalau gitu coba wasilu hadhil ayah. Lanjutkan ayat ini ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi
5: innahu
2: Diulang, dibaca lagi aja ayatnya biar nanti keingat. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimum bidhatis sudur. Lanjutnya. Mumtaz, barakallahu fiik, yakfi, cukup dek Rinjani. Ah, di surat Al-Mulk ayat ke-13 dan ayat ke-14, ah di situ kita ketemu dengan nama Allah Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, adik-adik, ini di dalam Al-Qur'an misalnya di surat Al-Mulk nih ya, ayat yang mungkin sebagian kalian sudah sangat familiar ya dengan surat Al-Mulk karena surat ini ada di juz 29. Biasanya udah banyak nih adik-adik yang udah hafal juz 29. Dan surat Al-Mulk juga termasuk surat yang familiar.
3: Hah? Emang iya, Kairan?
2: Iya. Surat nomor ke-67 di dalam Al-Qur'an ini, surat Al-Mulk adalah surat yang disunnahkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sering dibaca adik-adik ya. Terutama tiap malam nih adik-adik. Karena ada keutamaannya ya. Orang-orang yang membaca surat Al-Mulk di malam hari sebelum dia tidur, dia akan terhindar dari fitnah ataupun azab kubur. Wah, jadi yang baca surat Al-Mulk tuh punya banyak keutamaan yang akan dia dapatkan adik-adik ya. Nah, di surat Al-Mulk ayat yang ke-14 tadi Allah katakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha Halus lagi Maha Teliti. Nah, adik-adik, Allah bertanya seperti ini ya untuk menegaskan bahwa Allah itu pasti tahu dengan sesuatu yang Dia ciptakan. Ya, adik-adik ya. Enggak mungkin dong Allah tidak mengetahui tentang keadaan makhluknya. Sedangkan Allah saja mengetahui daun-daun yang jatuh berguguran. Allah tahu itu semua adik-adik. Dan Allah yang ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah daun itu jatuh berguguran melainkan Allah mengetahuinya. Kalau kita adik-adik nih ya, misalnya ada daun jatuh, kira-kira kita bisa tahu enggak?
3: Nah, kalau aku lagi di dalam rumah enggak tahu, Kak Erlan.
2: Tuh. Itu pun kalau siang kita sulit mengetahui kalau kita lagi di dalam rumah. Apalagi kalau kita lagi tidur di malam hari. Bisa enggak kita tahu daun yang jatuh berguguran?
3: Enggak tahu, Kak Erlan. Apalagi kalau aku tidur ngorok.
2: Adik-adik, kemampuan kita untuk mengetahui itu terbatas ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahkan terhadap hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil seperti itu Allah mengetahuinya. Daun yang berguguran di muka bumi ini banyak enggak sih adik-adik? Banyak banget ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Karena Allah punya nama yaitu Al-Khabir. Allah itu Maha teliti. Allah itu Maha mengetahui dengan mendetail, ya. Nah, jadi adik-adik, Al-Khabir itu maknanya mirip seperti Al-Alim. Hanya saja kalau yang Al-Khabir ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu Maha mengetahui sesuatu dengan mendetail, dengan mendalam. Allah tahu secara hakikatnya gitu ya. Dan intinya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Karena segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Dan Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Maha Pencipta, Allah pasti tahu dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya.
3: Kairan, termasuk lirikan mata kalau juga tahu enggak? Nih, misalnya aku lirik gini nih. Tring.
2: Allah tahu enggak adik-adik lirikan mata kita? Tahu. Allah tahu mata ini kita gunakan untuk menonton apa? Allah mengetahuinya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu mata siapa yang berkhianat. Oh, adik-adik, Allah tahu mata siapa yang digunakan untuk menonton sesuatu yang haram dan jahat. Allah mengetahui itu semua, adik-adik, karena Allah punya nama Al-Khabir. Allah itu mengetahui dengan mendetail, dengan mendalam. Allah tahu secara hakikatnya. Allah itu Maha teliti. Allah itu Al-Khabir. Nah, dengan tahu nama Allah yang satu ini, adik-adik, maka kita harus berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan, Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Lirikan mata saja Allah mengetahuinya, apalagi perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Ali Imran ayat yang ke-153. Nah, mari kita baca bersama ya adik-adik ayatnya ya. Nah, ini sudah Kak Erlan tuliskan di slide di surat Ali Imran ayat 153. Siapa yang mau membaca? Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama BPB KEPMB Salman Al-Farisi. Assalamualaikum.
8: Salam.
2: Ini apa kepanjangan BPBKEPMB ini, Dek Salman nih?
8: Belum pernah baca. Kak Erlan, please mau baca.
2: Ya Allah ya Rab. Ya salam. Ternyata ada kepanjangannya ya. Silakan Dek Salman Al-Farisi dibaca Quran surat Ali Imran ayat 153.
8: Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui bagaimana amal tersebut terjadi sebelum terjadi dan setelah terjadinya.
2: Iya, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Ali Imran ayat 153, di ayat ini pula dituliskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Al-Khabir. Allah itu Maha mengetahui yang detail, yang mendalam. Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Artinya Allah mengetahui amal-amal kita semua. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu lakukan dan kerjakan. Jadi amal-amal apa yang sudah kita perbuat itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui amal itu sebelum terjadinya. Allah mengetahui ketika amal itu sedang terjadi, sedang dilakukan, dan Allah juga mengetahui ketika amal itu setelah terjadinya. Jadi baik sebelum, ketika terjadi, ataupun setelah terjadinya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu ya amal-amal kita secara mendetail ya. Ini menunjukkan kalau Allah itu punya nama Al-Khabir ya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita tepatnya di surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Surat Fatir ini adalah surat di Al-Qur'an. Dia adalah surat yang terletak di dekat surat Yasin, ya adik-adik ya, di dekat surat Yasin sebelumnya ya. Kalau Kak Eran tidak salah ingat, ini surat nomor 35. Benar nggak Kak Iqbal ya? Surat ke-35, inilah surat Fatir ya adik-adik ya. Betul ya Kak Iqbal ya? Tayyip. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Fatir, surat nomor 35 di dalam Al-Qur'an ya, tepatnya di ayat yang ke-13 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan, tidak akan mengabulkan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang punya nama Al-Khabir, yaitu Allah yang maha teliti. Dan di dalam ayat ini adik-adik, di surat Fatir ayat 13 sampai ayat 14 juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu mengetahui amalan kita secara mendetail. Ya. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan sampai pada kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang. Apa saja yang terbetik di dalam benak kita, apa yang sedang kita pikirkan, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia maha halus lagi maha teliti. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tahu nama Allah Al-Khabir ini, kita harusnya jadi semangat untuk beramal. Karena Allah pasti akan melihat, Allah pasti akan mengetahui amal-amal yang kita kerjakan. Sebaliknya adik-adik, kalau kita pengen berbuat nakal, wah ini kan lagi ngetren banget ya adik-adik ya, di tontonan-tontonan YouTube ya, banyak banget anak-anak itu suka ngeprank. Apa adik-adik? Ngeprank, tahu ngeprank? Ngeprank tuh berbuat usil, berbuat nakal, ngejahilin temen yang lain. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Memangnya kita gak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita kerjakan adik-adik. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, makanya kalau kita udah tahu nama Allah Al-Khabir, yaitu Allah itu maha teliti, maha mengetahui dengan mendalam dan mendetail gitu ya adik-adik ya. Maka harusnya nama Allah yang satu ini membuat kita jadi mengurungkan niat kita, membatalkan keinginan kita untuk gangguin teman kita. Misalnya nih, lagi pengen iseng, lagi pengen usil.
3: Ah, aku pengen ngusilin teman. Ah, ada sendangnya nih di depan kelas. Di depan masjid, aku ambil sendalnya, pengen aku lempar ke ujung pohon, biar dia nyari-nyariin sendalnya.
2: Boleh gak adik-adik berniat jahat seperti itu? Oh, waktu dia ambil sendal,
3: ini dia sendalnya, saatnya aku lempar. Wih. Astagfirullah, sebelum aku lempar, aku ingat Allah pun punya nama Al-Khabir. Allah itu maha teliti, Allah maha mengetahui. Astagfirullah, kalau aku usil dan jahat kayak gini, Allah tahu. Aku malu, gak boleh kayak gini. Gak jadi deh, gak jadi deh.
2: Gitu adik-adik, dengan ingat nama Allah Al-Khabir, yang maha teliti, maha mengetahui gitu ya. Inilah yang akan membuat kita jadi mengurungkan niat kita mau berbuat maksiat. Kita gak mau berbuat nakal. Kita gak mau berbuat jahat. Karena kita tahu, Allah pasti tahu. Allah pasti mengetahui apa yang kita kerjakan. Wah, wah, wah, wah. Inilah manfaatnya kita belajar Asmaul Husna. Kita akan jadi semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Wah, Kak Erlan, berarti Allah itu sangat luar biasa sekali ya, Kak Erlan?
2: Iya, karena Allah itu pencipta kita. Allah itu Rabb kita. Allah itu berbeda dengan kita sebagai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau kita pengetahuannya terbatas. Kita kalau mata merem aja udah gak bisa tahu mukanya Kak Erlan lagi ngapain ya sekarang ya. Lagi kayak gimana ya ekspresi wajahnya ya. Betul gak? Coba adik-adik merem sekarang. 1, 2, 3, merem. Tuh, bisa tahu gak Kak Erlan lagi ngapain? Gak bisa kan? Ini menunjukkan kalau kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Betul gak? Termasuk juga akal kita. Pengetahuan kita juga terbatas. Coba nih adik-adik, bisa gak menghitung ini? Kak Erlan kasih soal matematika ya. Siapa yang bisa jawab? Nah, coba hitung nih. 7 kali 10 ditambah 3 dibagi 5 ditambah 10 dikali 100 dibagi 1000 ditambah 5 ditambah 7 dikurang 8 dibagi 10 dibagi 100 dikali 52. Bisa gak adik-adik ngitungnya?
3: Astagfirullah, soalnya cepet banget, banyak lagi.
2: Itu menunjukkan kalau kemampuan kita terbatas adik-adik ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Allah itu Al-Khabir, ya. Allah itu tahu dengan apa yang kita kerjakan. Allah itu tahu lirikan mata. Bahkan Allah itu juga tahu apa yang ada di dalam isi pikiran kita, apa yang ada di dalam isi hati kita. Oleh karenanya adik-adik, belajar tentang nama Allah Al-Khabir akan semakin menyadari. Nah, kita akan jadi semakin memahami kalau Allah itu maha teliti. Allah itu maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan nama Al-Khabir, ternyata tidak selalu dikaitkan dengan amal yang seorang hamba lakukan.

0: surat Fatir ya ayat 13 sampai 14. Lalu tadi barusan surat Ali Imran ayat 153. Dan yang terakhir nih adik-adik yang mau kalian kasih contohnya adalah di surat Al-Isra ayat 30. Nah bedanya kalau di surat Al-Isra ini Allah tidak mengaitkan nama Al-Khabir dengan amal perbuatan seorang hamba, tapi di sini konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang membahas tentang masalah rezeki. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Siapa yang mau baca nih ya? Kairan panggil Dek Sakia, Syamil dan Syafiq. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, silakan dibaca Sakia. Quran surat Al-Isra
1: Syamil.
0: ayat 30. Ya, Syamil, silakan dibaca Syamil.
1: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'iba di khabiran
0: Basiro.
1: Basiro.
0: Ya.
1: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya.
0: Masya Allah, terima kasih Dek Syamil sudah membacakan buat kita semua. Syamil tinggalnya di mana Syamil?
1: Jakarta Selatan.
0: Oh, Jakarta Selatan. Barakallahu fiik Syamil. Terima kasih ya sudah membacakan buat kita semua ayatnya. Berikutnya Dek Khalid, silakan dibaca Khalid di bagian bawah. Allah mengetahui.
2: Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya karena Allah yang paling mengetahui tentang hambanya.
0: Iya, Masya Allah, Barakallahu fi Dek Khalid. Nah adik-adik, di dalam surat Al-Isra ayat 30 ini Allah menyebutkan namanya yaitu Al-Khabir setelah Allah membahas tentang masalah rezeki. Inna rabbaka yabsutu rizqa lima yasha'u wa yaqadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia Maha teliti, Maha mengetahui, lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dalam masalah memberikan rezeki gitu ya, Allah juga sebut namanya yaitu Khabir, Al-Khabir, Maha mengetahui, Maha teliti. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ada yang Allah berikan rezekinya banyak dan berlimpah. Ada juga yang Allah berikan rezeki sekedarnya saja. Tapi Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah tahu siapa yang paling baik dikehendaki untuk mendapat rezeki yang banyak, gitu ya. Allah juga tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan rezeki secukupnya dan sekedarnya. Allah itu Maha teliti, Allah itu Maha mengetahui, adik-adik ya. Jadi kita nggak boleh protes nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tidak terima. Kenapa ya Allah? Kok rezekiku? Adik-adik ingat, Allah itu Al-Khabir. Allah itu Maha mengetahui terhadap sesuatu yang mendetail dan mendalam. Allah itu Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu pasti yang terbaik karena Allah itu yang paling tahu tentang kita sebagai hamba-hambanya. Lah jadi mengetahui deh kita ya adik-adik ya, dengan paham nama Allah Al-Khabir, kita jadi mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Nah, dari semuanya rahmati oleh Allah, inilah cerita dari Kak Erlan hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Khabir, yang artinya Maha teliti, Maha mengetahui yang mendetail, yang mendalam. Allah Maha mengetahui secara hakikatnya. Itu ya, Adik-adik ya. Tayyip, ini yang bisa Kak Erlan sampaikan, semoga menambah kecintaan kita.

0: Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini kita sudah cerita tentang nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Khabir, yang kurang lebih nama ini disebut sekitar 45 kali di dalam Al-Quran, ya. Dan dengan tahu nama Allah Al-Khabir, kita jadi semangat beramal kebaikan, dan juga kita akan berusaha menjauhi amal-amal keburukan. Ketika mau berbuat jahat, ketika pengen berbuat nakal, kalau ingat nama Allah Al-Khabir, Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, maka semoga bisa membuat kita jadi mengurungkan niat kita, membatalkan niat kita yang kepingin berbuat jahat kepada teman kita misalnya, gitu ya. Nah, dengan tahu nama Allah Al-Khabir, kita juga jadi bisa mengimani takdir. Kita yakin Allah memberikan rezeki yang terbaik buat kita ya adik-adik ya, karena Allah lah yang paling.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi.
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: Hadirati sada. Yurjan intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore.
12: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
12: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengarkan Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'ad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh
6: Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat? Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
9: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: 94.3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.
8: Astaghfirullah. Astaghfirullah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: بن علي بن أبي طالب cucu رسول الله صلى الله عليه وسلم dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kemudi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من حسن إسلام المرء ترك يعني وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu

0: Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mentamu. Hadikan Muslim.
4: Radio 94.3 FM. Lembaga Amil Zakat Infak adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar wafa. Bagi Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, salurkan 2 Mu'adz Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114, 337 atas lazis.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz. Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa bersama dengan kami tentunya sahabat Mu'adz sekalian menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di kesempatan malam ini yang telah menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Yang tentunya sahabat Mu'adz sekalian

lama berselang, kita semua telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka sahabat muat sekalian, kembali bersama kita berdoa kepada Allah bentuk amal ibadah dan juga mengampunkan segala dosa-dosa dan khilaf yang kita kerjakan di hari ini, Masya Allah. Nah tentu sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu antara bada maghrib dan juga bada isya adalah waktu yang sangat istimewa. Tentunya di waktu-waktu seperti sekarang ini adalah waktu yang familiar untuk kita, biasanya di sela-sela waktu yang sudah tidak padat lagi. Beda di pagi dan siang hari tadi yang tentunya notabenenya biasanya kita itu fokus untuk bekerja ataupun juga menuntut ilmu. Oleh karenanya sahabat muas, di kesempatan kita di malam ini akan kembali insya Allah kita memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Allah. Karena tentu sahabat muas terdapat sebuah sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari hadis yang mulia ini kita jadi tahu bahwasannya jika kita memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan kepada kita dengan mendekatkan diri, dengan menuntut ilmu, dan juga dengan menyibukkan dengan urusan-urusan agama lainnya, maka insya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan kita menuju surganya, Masya Allah. Oleh karenanya di kesempatan maghrib ini akan kembali bersama insya Allah kita dengarkan program kajian Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari Hafizullahu ta'ala. Namun by the way sahabat muat sekalian, sebelum kita terjun langsung di kajian yang akan kami perdengarkan, mungkin saat ini sahabat muat sekalian ada yang lagi cari hotel yang tentunya melayani wedding dengan konsep syar'i ataupun juga dengan paket-paket lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan sahabat muat sekalian. Nah sekarang jangan bingung lagi, karena kami punya solusi terbaik untuk sahabat muas, yakni Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tentunya sahabat muas sekalian, terdapat berbagai pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan sahabat muas. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan yang mulai dari 25 juta saja. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan dengan hanya minimal 60 juta sahabat muas. Kemudian ada paket Camelia juga untuk 700 tamu undangan dengan seharga 79 juta. Dan ada paket spesial yakni paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya mulai dari 110 juta rupiah saja. Tentunya sahabat muas sekalian, tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan, paket meeting room, dan juga paket facility yang tentunya representatif. Nah sahabat muas sekalian, kita juga bisa nikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, Masya Allah, yang tentunya area pria dan wanitanya terpisah. Dan juga tersedia fasilitas gym yang berkonsep syariah, lengkap dengan ruangan khusus pria dan wanita yang terpisah. Jadi sahabat muas, tunggu apa lagi, langsung saja kunjungi Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi ataupun juga sahabat muas mau langsung reservasi, bisa langsung hubungi di 0811-451117 atau di 0811-4393838. Kembali kami ulangi, untuk informasi dan reservasi sahabat muas bisa langsung hubungi di 0811-451117 atau di 0811-4393838. Mau acara apa aja? Ingat Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ataupun juga mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, terlebih dahulu mari bersama kita dengarkan beberapa lantunan murotal yang akan dilantunkan oleh qori pilihan yakni Syekh Muaid Al-Mazin Hafizallahu Ta'ala. Jadi sahabat muas, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami hanya di 94.3 FM. Barok.

0: Yasmin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Punya oriented ini bukan? Ya, karena perjalanan rumah tangga, masya Allah, tidak butuh cinta. Bukan cuma cinta dibutuhkan, harus ada uangnya. Ya, mau beli beras pakai apa? Mau pakai cinta? Nggak bisa. Nggak kenyang orang. Bertengkar nanti gara-gara itu saja. Ya. Adapun Abu Jaham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yadh asahu an atikihi." Enggak pernah meletakkan tongkat dari bahunya. Tafsirnya dua. Dia suka safar. Ya, kalau kau tahan dapat suami kayak begini, kada masalah. Atau tafsiran yang kedua, dia gampang mukul. Gampang mukul dia ini orangnya. Karakternya. Jadi dua orang datang kepada Fatimah dan belum ada yang. Terus kata Fatimah, kalau begitu siapa ya Rasul? Dari dua orang ini yang saya pilih. Kata Nabi, jangan dua-duanya. Kau menikah sama Usama saja. Ya, pilihan yang ketiga. Maka dia menikah sama Usama. Ya. Jadi, antum kalau jadi PHB harus jujur. Antum punya temannya istri, misalkan minta dicarikan akhwat. Kemudian, tiba-tiba Iwan datang bertamu ke rumah antum. Akhwat itu sempat melirik. Siapa itu gemeran? Bukan, bukan. Bukan, bukan yang ini. Ya. Kemudian antum ditanya sama itu akhwat, bagaimana ke orangnya? Wih, baik sekali itu anak. Nggak, nggak. Antum tidak boleh seperti itu. Jadi PHB itu harus jujur. Ya. Kalau perlu antum sampaikan kekurangannya. Kelebihan tidak usah antum sampaikan. Tidak ada orang tidak suka kelebihan. Ya. Jujur aja. Ya. Jadi saya kalau ditanya tentang ikhwan, saya sampaikan. Yang telat, masbuk. Saya sampaikan apa kadarnya. Seperti itulah dia. Tapi kalau Anda tetap memilih, sudah sampaikan memang kemarin. Tapi kalau kita sampaikan, oh Masya Allah ini anaknya ini. Ya. Maka Nabi SAW. Dan tidak boleh seorang entah cerai. Jadi syahid. Kenapa? Syaratnya saya mau terima kamu, yang penting kau ceraikan istri. Wah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bilang saya mau, yang penting sendiriku saja, saya tidak mau berbagi. Dilarang oleh Nabi. Maka syarat ini batal. Tidak boleh syarat ini diajukan. Tidak boleh. Syarat saya kita menikah, tetapi syaratnya selama pernikahan saya tidak mau dipoligami. Syarat batal itu. Tidak boleh syarat seperti itu. Karena syarat itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalaupun antum tetap mengiyakan menikahi dia, nikahnya syah.

Syaratnya tidak berlaku. Silahkan antum menikah nanti. Ya, silahkan. Ustadz dia pernah ngambil syarat dari saya. Syaratnya batal. Batal dengan sendirinya. Nah, itu maksudnya. Syarat apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka syarat itu tidak teranggap di dalam syariat. Ya, silahkan ya. Berani. Oh. Biasa, memotivasi saja kita ini ya. Jangan bawa-bawa saya nanti ya. Saya cuma menyampaikan ini isi hadisnya saja ya, karena ilmu ini tidak boleh disembunyikan. Ya. Beruntunglah antum dulu yang menikah tidak pakai syarat. Tapi kalaupun syaratnya, maka syaratnya tidak sah. Ya, silakan. Jangan takut, Iwan. Nah, kalau ini Iwan betul ini, Iwan yang ini. Jadi itu kenapa hadis ini dimasukkan di dalam bab syurut fil bayu, dalam jual beli. Maka setiap akad yang ada syaratnya, baik akad nikah, ketika dia mengajukan syarat dan syarat itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka syarat tidak diterima. Syarat tidak diterima. Baik. Faedah yang pertama kata beliau, tahrimu khitbatin nikahi ala khitbati akhi hatta yu'lama anna al-khatib rudda an talibihi walam yujab. Diharamkan ya untuk meminang di atas pinangan saudara sampai kita ketahui bahwa peminang pertama telah ditolak. Nah. Yang kedua, tahrim su'alil mar'a zawjaha ayyutalliqa dharrataha.

istri, malah dia menjadi racun untuk menghasut suami. Dia sampaikan hal-hal negatif tentang madunya, supaya kemudian suaminya membenci istri yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Haram. Fitnah bainahuma, atau membuat fitnah di antara keduanya. Liyahsula bainahuma syarr, sehingga terjadi keributan di antara kedua orang ini, kemudian mereka berpisah. Dan ini haram. Jadi kalau untuk pasangan yang sah saja ini, haram dia seperti itu. Apalagi itu datang dari pihak luar. Gara-gara antum misalkan, pernikahan seseorang bubar. Gara-gara akhwat, pernikahan seorang akhwat lain bubar. Ya? Karena dia curhat. Kemudian tempat curhatnya ini dia sampaikan, oh suamimu itu begini, begini, dan begini. Tidak boleh dia sampaikan. Ya, dikhawatirkan pernikahan yang sudah dipersatukan dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda menjadi penolong-penolong syaitan. Kalau istrinya saja yang sah, tidak boleh dia lakukan ini, terlarang, apalagi yang bukan istrinya, apalagi yang bukan suami. Makanya, orang yang menjadi sebab perceraian dua insan, maka Nabi mengatakan, "Lam yarih raihatal jannah," tidak akan mencium baunya syurga. Ya. Tidak akan mencium baunya surga. Jangan jadi tukang kompor, ya, tukang panas-panasin orang, ya, panas-panasin suami orang, panas-panasin istri orang. Nah, tidak boleh, haram untuk dilakukan. Dan ini akan menyebabkan permusuhan, percekcokan di antara orang-orang beriman. Baik. Hadis berikutnya, babur riba. Di bab selanjutnya kita membahas tentang babur riba wasar. Riba dan tukar menukar. Riba dan tukar menukar. Komoditi riba ada berapa? 6. Emas, perak, gandum, syair, kurma, garam. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, emas dan perak. Kelompok yang kedua, yang menjadi bahan makanan. Yang pertama, kelompok tukar-menukar. Yang kedua, kelompok bahan makanan yang ditakar. Kenapa saya katakan kelompok bahan makanan yang ditakar? Karena itu yang menjadi ilatnya nanti. Ya, jadi harus ketahui apa sebab produk ini jadi komoditi riba. Jadi komoditi riba ini tidak terbatas hanya pada 6 ini. Itu maksudnya. 6 ini yang menjadi contohnya, selama Anda tahu ilatnya, sebabnya kenapa dia menjadi komoditi riba. Uang dimasukkan dalam komoditi riba. Kenapa? Karena dia sama ilatnya dengan kelompok yang pertama, emas dan perak sebagai alat tukar menukar. Ya, makanya tidak boleh seseorang menukar rupiah dengan rupiah kecuali jumlahnya sama. Tidak boleh berbeda. Kecuali jumlahnya sama dan diserahkan secara tunai. Tidak boleh ada tenggang waktu. Kenapa? Karena uang masuk komoditi ribawi. Ya, tidak mesti emas sama perak. Selama ilatnya sama. Kemudian komoditi gelas yang kedua, bahan makanan yang ditakar. Maka semua bahan makanan yang ditakar, maka dia masuk kelompok yang kedua, komoditi ribawinya. Beras, ya. Kenapa? Karena disamakan dengan bur, gandum yang sebagai bahan makanan pokok di zaman itu. Maka di zaman kita beras menjadi komoditi ribawinya dan sejenisnya yang lain. Makan makanan yang bisa ditimbang. Kalau seperti itu maka berarti tidak boleh ada pertambahan dan tidak boleh ada tenggang waktu penerimaan. Dipersyaratkan untuk sama di dalam takaran, timbangan, dan dipersyaratkan adanya taqabud, diserahkan secara tunai. Tidak boleh secara kredit. Kalau kredit, walaupun sama, maka dia terkena riba. Ya, terkena
riba.

0: Kalaupun tunai, kemudian tidak sama takaran dan timbangannya, dia juga terkena riba. Harus paham ini. Bab riba ini harus ada papan tulis sebenarnya. Ya. Agak berat ini masalah riba ini kalau tidak ada papan tulis. Baik, riba paham dulu itu 46 komoditinya. Ya. 6 komoditi ini saya katakan bukan cuman itu. Ya. Dia dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama kelompok A, yang kedua kelompok B. Kelompok A ini ilatnya karena dia alat tukar menukar. Semua yang menjadi alat tukar menukar maka masuk dalam komoditi riba. Kelompok B, dia masuk pada kelompok gandum, syair, kurma, garam. Kalau dia masuk pada kelompok B, berarti dia ilatnya adalah bahan makanan yang ditakar. Itu ilatnya. Semua bahan makanan yang ditakar, ditimbang, ya, maka dia masuk komoditi riba. Jelas ini, Huay? Nanti akan berbeda di setiap zaman. Ya. Kenapa dulu tidak? Karena dulu tidak ada beras. Sekarang antum makan beras. Maka dia komoditi ribawi. Baik. Riba, apa definisi dari riba? Riba di dalam bahasa adalah az-ziyadah, pertambahan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam surat Al-Hajj. Di ayat yang kelima. Itu antum catat dulu itu sebagai tambahan faedah. Di surat Al-Hajj ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat warabat. Kata-kata rabat. Ya. Dia rabat. Dia riba. Ya, apa maksudnya fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat warabat? Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, ihtazzat warabat. Hiduplah bumi itu dan rabat. Dia kemudian bertambah, subur. Ya, itu maksudnya. Riba secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, riba itu az-ziyadatu fi asya' makhsusah. Tambahan pada hal-hal yang khusus. Wa huwa muharramun bil kitabi was sunnah, dan dia haram menurut kitab Al-Qur'an dan sunnah wal ijma', kesepakatan para ulama, wal qiyas as sahih, dan qiyas yang sahih. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 wa harramar riba. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pengharamannya datang di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan la'anallah akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan riba wa mukilahu, dan orang yang memberikan makan. Siapa itu? Debiturnya. Ya. Jadi krediturnya, debiturnya dapat semua laknatnya. Wa syahidahu, yang menjadi saksinya. Wa katibahu, yang menulisnya. Ya, yang bikinkan draft perjanjiannya. Mukena semua itu. Laknat semua. Ibadu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung seperti ini, riba. Dan ada satu lagi. Dosa apa satu lagi yang Allah perangi langsung? Hah? Zina bukan. Kalau ini Allah perangi langsung. Ya. Yang pelaku riba ini, maka dia berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi. Dosa apa itu? Hah? Durhaka sama orang tua? Bukan. Kesyirikan? Enggak. Sihir? Enggak juga. Ada lagi yang mau ngarang? Ada lagi? Masih ada? Ah, wallahu alam, kalau sudah wallahu alam sudah saya jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah qudsi, "Man ajali waliyan faqad adzantuhu bil haq." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka perang melawanku. Itu dia. Ya. Ulama ini jangan antum ganggu. Ya. Jangan mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul ulama ini ya. Kalau yang mengaku-ngaku kan banyak. Ya. Kalau ulama itu kan tidak bisa lihat Nabi. Kalau bisa lihat Nabi, tidak tahu itu ulama apa itu. Ya. Kalau dia lihat Nabi berarti dia sahabat. Kan? Apa definisi sahabat? Siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan begitu. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bi wa mata alaihi. Jadi kalau ada yang masih bisa lihat Nabi dalam keadaan terjaga hari ini, oh dia sahabat berarti. Enak sekali hidupmu. Ya. Nah, jadi memusuhi seorang ulama, wali Allah, maka Allah meranginya. Faqad adzantuhu bi. Baik. Watahrimuhu, pengharamannya, pengharaman riba ini adalah muqtadal adli wal qiyas. Adalah merupakan tuntunan dari bentuk keadilan. Karena muamalah ribawi ini zulmun, kezoliman. Au dhari'atun ilaih. Atau dia menjadi wasilah terjadinya bentuk kezoliman riba ini. Ya. Nah, wal kaun, sementara alam semesta ini la yakumu illa bil adl. Tidak akan mungkin, kata beliau, alam semesta ini ya dia tegak melainkan dengan keadilan. Maka semua hal yang bertentangan dengan keadilan maka menjadi sesuatu yang diharamkan. Salah satunya adalah riba. Dan minimal dari riba itu, kata Nabi di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, ayya'tiya rajulu ummahu. Paling minimnya seperti seseorang mendatangi ibu kandungnya dan dia berzina dengannya. Ya, orang terkadang melaknat orang-orang yang melakukan ini. Tapi kalau masalah riba dia santai saja. Anu, sama-sama ridho ini. Ya, nah, sama-sama ridho di neraka nanti. Jadi, ngeri riba ini. Ya. Apa bedanya orang dulu sama orang hari ini? Orang dulu, kalau ndak punya uang, sudah sabar, nak. Nabung. Nanti punya uang baru, beli. Orang sekarang ndak punya uang, ya sudah ambil aja dulu. Nanti kita pikir bayarnya belakangan. Nah, itu bedanya itu. Ya. Maka, dosa riba ini di antara dosa yang sangat keji, ya, dan ini diantara sebab yang mengundang musibah. Baik, hadis yang pertama dari bab ini datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, saya kasih kaidah dulu. Kaidah tentang riba ini, idza kana, ada tiga kaidah. Yang pertama, إذا اتحد العوضان في الجنس والعلة يشترط التقابض والتماثل. Kaidah yang pertama, jika kedua barang yang ditukarkan sama jenisnya dan illatnya, sama jenisnya dan illatnya, maka syaratnya dua. Disyaratkan takabut. Takabut itu serah terima secara tunai. Dan syarat yang kedua dipersyaratkan tamatsul. Tamatsul itu kesamaan jumlah timbangan takaran. Itu kaidah yang pertama. Ulangi coba. Baik. Jadi istilah-istilah riba ini dipegang. At-taqabut wat-tamatsul. At-taqabut itu serah terima tunai. At-tamatsul sama dalam jumlah takaran, timbangan. At-tamatsul. Baik. Kaidah yang kedua, إذا اتحد العوضان في العلة واختلف في الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. Kaidah yang kedua, kalau kedua barang yang ditukarkan sama ilatnya, tapi beda jenisnya, maka disyaratkan taqabud, tidak disyaratkan at-tamatsul. Jika kedua barang yang ditukarkan sama ilatnya, berbeda jenisnya, maka disyaratkan at-taqabud dan tidak disyaratkan at-tamatsul. Ulangi.
1: Sama tunggal umum beda jenis maka disyaratkan taqabud dan tidak disyaratkan at-tamatsul.
0: Baik, taqabud apa tadi? Serah terima secara tunai. Berarti keluar dari situ kalau sudah kredit, sudah. Kena masuk dalam bentuk riba pasti. Kaidah yang ketiga, إذا اختلف العوضان والجنس في العلة لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. Kaidah ketiga, kalau kedua barang yang ditukarkan berbeda jenisnya, berbeda pula ilatnya, maka tidak disyaratkan at-taqabud maupun at-tamatsul. Maka tidak disyaratkan at-taqabud maupun at-tamatsul. Berarti boleh tidak tunai, boleh berbeda jumlahnya. Ulangi kaidah ketiga.
1: Barang berbeda jenisnya dan ikatnya
0: Baik, itu tiga kaidah. Paham tiga kaidah ini? Antum paham tentang riba? Paham tiga kaidah ini? Paham tidak? Paham dah? Hah? Kalau belum, bilang belum. Tidak, bilang tidak. Belum, ya begitu caranya. Baik, yang paham. Hasan. Kasih contoh saya yang ketiga. Apa yang ketiga? Beda jenis, beda ilat. Berarti syaratnya apa? Syarat taqabud tidak wajib. Syarat tamasul tidak wajib. Contohnya, emas dengan membeli kurma dengan emas. Baik, apa maksudnya ini? Tidak takobut dan tidak termasuk. Hah? Apa maksudnya tidak takobut? Boleh tidak tunai, ya? Boleh dikredit dan tidak termasuk. Apa maksudnya? Timbangan dan takarannya tidak wajib sama, boleh berbeda, ya? 1 kilo kurma. Tidak mungkin antum bayarnya 1 kilo emas. Ya, jadi paham dulu ini istilah-istilahnya. Taqabud dan tamatsul. Contoh yang pertama, maka boleh tidak beli korma secara online? Nanti itu nanti anunya. Prakteknya. Beli korma secara online. Boleh atau tidak? Nah, sekarang dilihat kurma komoditi riba. Kita beli korma secara online, berarti pembayarannya pakai duit. Iya kan? Betul nggak? Baik. Sekarang, ini kan sama-sama komoditi riba. Uang, komoditi riba, tapi dia masuk kelompok yang pertama. Kurma, komoditi riba, dia masuk pada kelompok yang kedua. Berarti jenisnya sudah berbeda. Ilatnya juga berbeda. Kalau beda jenis sama beda ilatnya, maka tidak ada syarat taqabud, tidak ada syarat tamatsul. Maka boleh beli kurma secara online. Jelas ini? Yang pertama, kaidah yang pertama. Kalau sama ilat dan jenisnya, Maka syaratnya apa? Dua, taqabud sama tamatsul. Baik, kita praktek. Beli emas secara online. Emas, komoditi riba. Uang, komoditi riba. Masuk pada kelompok yang sama. Berarti dia dalam kelompok yang sama, jenis yang sama, ilatnya sama, syaratnya dua. Tunai dan harus apa? Taqabud dan sama. Jelas ini? Ya. Jadi dia masuk pada jenis yang kedua ini. Kalau yang pertama beli emas dengan emas, beli perak dengan perak, sama jenis, sama ilat. Uang dengan uang. Uang rupiah dengan uang rupiah. Nah, kalau sekarang beli emas online, dia masuk di mana? Kaidah pertama, kaidah kedua. Emas secara online. Kaidah pertama, kedua atau ketiga? Kaidah kedua. Kaidah kedua. Kalau kaidah pertama, apa dia? Sama jenisnya, sama ilatnya. Dua syaratnya. Taqabud, tamatsul. Paham dulu ini. Yang kedua, sama ilatnya, beda jenisnya. Dipersyaratkan taqabud, tidak dipersyaratkan tamatsul. Beda jenis, beda ilat, tidak boleh, tidak boleh, tidak taqabud, tidak wajib taqabud dan tidak wajib tamatsul. Paham kaidah ini? Belum juga. Kalau belum, azan dulu. Pelan-pelan saja ini, pelan-pelan. Karena riba ini di antara praktek yang banyak sekarang. Banyak orang tidak paham.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة تتم الصلاة القائمة محمد نسيت.
1: Kaidah pertama, sama jenis, sama ilat. Syaratnya? Syaratnya apa? Taqabut, tunai, dan tamatsuk. Sama dalam timbangan, takaran. Contoh transaksi, beras dengan beras. Antum punya beras dolok, 10 kilo. Pengen tukar beras pokean. Sama jenis, sama ilat, maka dipersyaratkan tunai. Serah terimanya harus tunai, tidak ada jangka waktu, ya, dan harus sama-sama 10 kilo. Beras doloknya 10 kilo, pokeanya juga 10 kilo. Jelas ini? Emas dengan emas, perak dengan perak. Tukar uang rupiah dengan uang rupiah. Ya. 1 juta. Mau dipecah pakai uang 20 ribu. Mau dibagi lebaran. Ya. Karena dipecah, kata yang punya 20 ribu, administrasinya 100 ribu, Pak. Jadi dia terima cuma 900 ribu. Riba namanya. Baik. Paham ini? Paham enggak? Mulai paham ya, alhamdulillah. Yang kedua, dia sama ilatnya tapi beda jenisnya. Emas dengan perak. Ya. Emas dengan perak, ilatnya sama tapi jenisnya beda. Uang dengan emas. Antum beli emas. Maka syaratnya apa? Taqabut. Nggak boleh beli emas online berarti. Nggak boleh kredit emas berarti. Ya. Nggak boleh arisan emas berarti. Karena syaratnya taqabut. Tunai. Harus tunai. Gimana caranya yang jual beli emas online? Maka harus ada di situ orangnya langsung berhadap-hadapan. Ya. Tidak boleh tidak. Kalau tidak memenuhi syarat ini, dia masuk dalam riba. Mulai paham ini? Jelas ini? Tidak dipersyaratkan tamatsul. Ya. Tidak dipersyaratkan tamatsul. Kalau di dalam hadisnya bitum kaifa syi'tum. Silakan jual sesuai suka-suka kalian. Ya, jual-jual suka-suka kalian. Baik. Yang ketiga jelas. Ah, sekarang tukar perhiasan, tukar tambah perhiasan. Antum, istri antum punya perhiasan lama, dia pengen tukar. Kan itu ada kan biasa kan? Dia masuk yang mana? Yang pertama, harus takobut, harus tamasul. Kalau 2 gram, harus 2 gram juga. Tidak boleh 2 gram ini, karena dia emas baru, antum terimanya 1 gram 75. Enggak boleh. Jelas ini? Ya. Kalau mau seperti itu, maka jual dulu emas antum, uangnya beli beli yang baru. Jelas ini ya? Paham ini ya? Baik. Tukar tambah motor. Tukar tambah motor. Motor lama antum, buku tukar sama motor saya. Motor saya rutenya rumah masjid, rumah masjid. Motor saya, contohnya Uber K ini. Buku tukar sama motor antum. Ya, antum yang nambah, walaupun motor antum lebih banyak, lebih modern. Bagaimana dia? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena bukan komoditi ribawi. Ya. Hanya gila saja kalau dia mau itu. Kurang normal berarti kalau dia mau tukar. Baik, barakallahu fikum. Jadi itu tiga kaidah ya. Paham tiga kaidah itu? Paham insya Allah tentang masalah riba. Nanti tinggal diperdalam dan dipertajam di masalah contoh-contoh. Jadi kalau komoditi ribawi ini bukan cuma enam. Hanya jenisnya itu. Nanti masuk nanti dari sisi ilat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa besar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan jenggot? Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah berkaitan dengan baju, laku dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan diganjar karenanya. Seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima, yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan memanjangkan jenggot termasuk fitnah Allah Subhanahu wa taala. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan, bukan termasuk Allah, pesan Allah atau nama Allah. Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Hukumnya masuk kamar. Dengan jawaban Syekh, pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Memberi zakat

0: ilmu yang khusus musyariat, walaupun dia mampu boleh diberi zakat. Musyariat sub jihad, jadikan jihad. Kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja. Maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikah? Boleh. Kita boleh menikah dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM. Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
2: Allahu Akbar,
1: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zazen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM dan Muaz TV. Mari

0: kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nanda 813-15919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Radio Muaz Binjabal
3: 94.3 FM.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
5: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
6: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan.
5: Waqala hadithun hasan.
6: Baikan itu akan menghap dengan akhlak.
5: Qal, kuntu khalfai, lam yanfa'uka, nishtama'u ala abaka lam yakun liyukhdi.
6: Radiyallahu anhumah. Ia berkata, pada suatu hari kepadamu, jagalah menjangkan manfaat kepadamu, dan seandainya mereka telah bentuk menimpakan pada makam dengan sesuatu

0: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
3: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
6: Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya kum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran gak bakalan cinta nyanyian. Iya. Bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina, nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran.

0: penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuhi ikhwatul Islam.
1: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah taala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah taala. Dan kita itu akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al. La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah taala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah taala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
2: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian. Si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak, dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
3: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya. Negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya." Karena luput satu dia nangis. Maka kata intelijen kafir, jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah. Ya. Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Gak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi, memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun, dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. Kenapa kamu menangis? Ya, saya habis diputus oleh pacar saya. Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen.

0: kerjaan kafir, sekarang waktunya nyerang. Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita laki wanita dengan kewanitaannya, jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Dia langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW menyarankan, memberi aitukun nanar. Karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada gak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Gak ada. Gak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima. Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru ya, ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida. Ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga

0: bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kucing saya ini, sama konsul saya sekali-kali.
2: Jangan kau keluar, jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin

0: musibah, dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, menemani sahabat Mu'adz sekalian hingga bismillah ta'ala beberapa waktu ke depan, tentunya dengan program-program pilihan di kesempatan malam hari ini. Bersama saya Agung di sini tentunya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semua, hidayah serta ketenangan hati kepada kita semua dalam menjalani berbagai urusan kita setiap harinya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, beberapa waktu belakangan ini berbagai fenomena mungkin sering kita lihat pemandangan yang memprihatinkan di media sosial khususnya, ya, di mana salah satu cuplikan video ada yang memperlihatkan di mana seseorang begitu mudah tersulut emosi di tempat umum, bahkan hingga kemudian melakukan tindakan kekerasan fisik kepada orang lain tanpa sebab yang jelas. Nah, fenomena ini biasa kalau masyarakat kita, ya, dikenal dengan ada fenomena namanya sumbu pendek katanya, atau gampang marah. Nah, ini seolah menjadi pemandangan yang ataupun dimanapun itu, ketika mungkin pekerjaan sedang banyak, kemudian kita sedang stres, ya, atau sedang menghadapi berbagai masalah, kemudian bertemu dengan momen yang memecah gelembung emosi kita. Namun sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, ya, tentunya kita harus memandang fenomena ini dengan kacamata syariat. Mengapa seseorang begitu mudah kehilangan kendali atas dirinya? Salah satu akar permasalahannya adalah ruang hati yang gersang dan ketidakmampuan dalam mengelola amarah. Yang mana amarah itu tentunya sejatinya datang dari bisyaitan yang sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita semua sebuah teladan dan batasan yang jelas, sangat jelas mengenai hal ini. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau alaihi salatu wasallam bersabda bahwa orang yang kuat itu dia bukan yang jago bergulat, akan tetapi mereka yang mampu menahan dirinya ketika mereka marah. Nah, hadis ini tentunya menjadi tamparan keras bagi kita semua bahwa menahan diri saat emosi memuncak, apalagi di ruang publik, ya, saat antrian mungkin kita diserobot,

0: mungkin saat berkendara di jalan, kemudian ada orang lain yang menyenggol tidak sengaja. Ini justru menjadi medan bagi kita semua untuk melatih, diuji diri kita, amarah kita. Apa kita sanggup, apa kita bisa mampu menjadi orang yang kuat, menahan kita lemah. Melainkan seperti yang kita kutip tadi, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini justru menjadi bukti bahwa kematangan iman dan kekuatan jiwa seorang muslim tertampak pada kondisi-kondisi seperti ini. Lalu tentunya ya, lantas bagaimana tuntunan Islam ketika dada kita ini mulai terasa sesak dan amarah mulai naik ke ubun-ubun agar kita tidak terjebak dalam perbuatan dosa yang kemudian berujung pada penyesalan. Dan Al-Quran dan Sunnah memberikan tentunya panduan yang sangat praktis berkaitan dengan amarah ini agar dia tidak pecah, kemudian menimbulkan penyesalan. Yang pertama sahabatmu dimanapun Anda berada, yaitu membaca ta'awud. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dengan mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kemarahan adalah bara api yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati kita. Maka seyogianya tentunya kita membaca ta'awudz, perlindungan dari syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita diam dan menjaga lisan kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika salah seorang di antara kita sedang marah ya, maka dia harusnya diam. Diam mencegah kita mengeluarkan kata-kata yang isinya makian, yang bisa memperkeruh suasana dan berujung fitnah. Ketiga, sahabat muat dimanapun Anda berada, mengubah posisi tubuh kita. Nah, kalau kita misalkan sedang marah, kemudian posisi kita sedang berdiri, maka kita diperintahkan untuk duduk. Jika ternyata ketika duduk, ternyata kita masih marah, belum hilang emosi kita, maka berbaringlah. Nah, terapi-terapi seperti ini, sahabat muas, terapi fisik yang diajarkan oleh Nabi SAW, inilah yang kemudian, bismillah ta'ala, menurunkan tensi emosi kita. Nah, keempat, tipsnya ketika kita marah adalah kita berwudu. Amarah itu panas dari api. Dan api, sahabat muas, hanya bisa padam dengan adanya air. Maka basuhlah tangan kita, cucilah tangan kita, basuh wajah, anggota tubuh kita, anggota wudu kita untuk memadamkan gejolak yang ada di dalam. Sahabat menemani malam sahabat muas sekalian, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
0: Sahabat muat dimanapun Anda berada, menahan amarah dan menjaga lisan di ruang publik seperti yang barusan kita bahas, memang membutuhkan ruang hati yang lapang. Dan ketenangan hati itu tentunya sejatinya hanya kita bisa dapatkan dengan kembali kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai asy-syifa, penawar bagi kegelisahan jiwa, sebagai petunjuk bagi hati kita. Maka bersama-sama di kesempatan malam hari ini dalam program acara surah Maryam, surah ke-19 di dalam Al-Qur'an. Dan surah ini tergolong ke dalam saat menghadapi ujian hidup yang luar biasa, kisah-kisah yang mengajarkan kita dan hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja ini dia surah.

0: syukron jazakumullahu khairan. Dengarkan pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 4,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Sunnah.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf JF1.

0: Insya Allah menyala jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sobat Muadz dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Sahabat Muadz Bertanya. Namun kadarullah wa masya'a fa'al, kita belum dapat mendengarkan program ini secara live, dan bismillah ta'ala kita akan mendengarkannya dalam bentuk rekaman ulang di kesempatan malam hari ini. Dan kembali tentunya tidak lupa kita berdoa kepada seluruh guru kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka semuanya, memberikan kesehatan, serta melimpahkan kemudahan dan kelancaran bagi guru kita dalam segala urusannya yang sedang mereka jalani saat ini. Oleh karena itu, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita langsung saja dengarkan program acara Sahabat Muadz Bertanya di kesempatan malam hari ini, Kendari 94.3 FM.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahiyatnya kita ucapkan kesyukuran ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari lisan kita ataupun dari perbuatan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas ketaatan. Kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Ikhwat aliman, sahabat muasti manapun Anda berada, kembali di malam hari ini kita bersama dalam program Sahabat Muasti Bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya jawab tentang perkara-perkara dinul Islam yang belum kita pahami. Anda bisa menanyakan langsung ke narasumber kita di 0852 1222 9092. Adapun bagi sahabat Muas yang ingin bertanya melalui WhatsApp ataupun pesan singkat di 0852 55 500 943. Mohon kiranya untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insya Allah di malam hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas, yaitu Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah hadir di studio Muas TV. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Walillahilhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Beberapa hari ini ada isu yang nampaknya agak menyudutkan Islam Ustaz ya, karena mungkin pelakunya ini menggunakan hijab gitu Ustaz ya, sehingga kadang muncul stereotipnya adalah kok ada seorang berhijab begini-begini, apa manfaat hijabnya gitu, seperti itu. Nah, apakah hal seperti ini memang adalah perkara yang dibolehkan Ustaz? Dan apakah seorang yang mengucapkan itu bisa sampai mengurangi kadar keimanan atau keislamannya?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, as-sukhriyah ya, atau memperolok-olok seseorang atau sesuatu dinamakan juga dengan istihza ya, seringkali kemudian di dalam bahasa syariat kita dinamakan dengan istighfaf atau istihza atau sukhriyah. Semuanya maknanya adalah sama, artinya adalah memperolok-olok, menghina, mengejek dan semisalnya. Dan dari tinjauan segi hukum, dia memiliki tiga keadaan ya. Keadaan yang pertama, pelakunya ini adalah bisa keluar dari Islam. Apabila dia bersatu sebagai seorang muslim, maka dengan perolok-olokan atau penghinaan yang dia lakukan, itu dia bisa keluar dari Islam. Yang diejek atau yang dihinanya itu atau yang diperolok-olok itu adalah sesuatu dari ajaran Islam. Misalnya ada seorang yang memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau kitab sucinya, maka orang yang seperti ini disepakati oleh para ulama keluar dari dinul Islam. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat 65.

0: Ata'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang kedua hukumnya adalah fasik. Atau orang yang melakukannya dikategorikan orang yang fasik, manakala yang diperolok-olok itu adalah orang per orang. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita sekalian orang-orang yang beriman untuk memperolok-olok suatu kaum atau satu golongan, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan orang itu murtad, ya, atau kemungkinan yang lain orang ini fasik gitu ya. Jadi dua hukum ini bisa menimpa orang yang melakukan istihza tadi.
1: Yeah.
0: Ya, kapan dia itu menjadi kafir? Manakala dia memperolok-olok seorang muslim, dia memperolok-olok bukan karena orang per orangnya, bukan karena zatnya,
1: yeah,
0: tetapi karena keistiqomahannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia memperolok-olok seorang wanita muslimah karena dia menggunakan hijab misalnya, atau memperolok-olok seorang muslim karena janggutnya atau karena cingkrangnya misalnya. Yeah. Ini adalah bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia memperolok seorang muslim tersebut bukan karena agamanya, tetapi karena dia pandang bahwa si muslim ini dia belum atau tidak layak untuk menampakkan keistiqomahan karena akhlaknya yang begitu bejat gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak sampai kepada derajat ridah, tetapi dia adalah sebuah kefasikan. Atau misalnya ada seorang muslim, dia melakukan agama Allah Subhanahu wa taala dengan secara berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka kemudian dia memperolok-oloknya karena dia telah melakukan sesuatu yang berlebihan dari agama. Maka ini tidak termasuk ke dalam kategori ridah, tetapi dia masuk ke dalam kategori fisq. Ya Allah taala.
1: Nah, Ustaz, kemudian sekiranya ada yang mengatakan percuma kau berjilbab kalau begini akhlakmu gitu, Ustaz.
0: Itu adalah sebuah kesalahan ketika kita mengatakan bahwa percuma kau berjilbab. Ya, kalau begini akhlakmu, karena tidak ada sesuatu yang percuma, karena kemaksiatan sesuatu masalah dan jilbab masalah yang lain. Ya, jadi ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan.
1: Nah.
0: Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia, karena fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwatal iman di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita, bisa menghubungi kami di 0852 1222 9092. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Abdul Razak ini di Pindrang, Ustaz. Ya,
1: silakan, Pak.
2: Begini, Pak Ustaz. Di sini kan banyak masjid yang direnovasi, apakah itu boleh kita beli itu barang-barang yang bekas dipakai di masjid ini, Pak Ustaz?
1: Iya. Cukup, Pak?
2: Iya, iya.
1: Ya.
2: Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Iya, terima kasih, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, masjid dan semua mulhaqat atau semua barang yang masuk ke dalamnya, dalam artian kata adalah masjid dan semua fasilitas dan sarana yang sudah bergabung ke dalamnya, statusnya adalah wakaf. Dan hukum asal wakaf itu adalah tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali jikalau di sana ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, maka tidak mengapa biidznillah taala apabila misalnya ada barang-barang yang dilelang bekas dari pembangunan masjid, katakanlah besi yang masih layak pakai atau bahan bangunan lain dilelang oleh panitia, kemudian hasil penjualannya dikembalikan kepada pembangunan masjid yang baru, maka biidznillah taala ini tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang, karena akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik biidznillah taala. Yang tidak diperbolehkan adalah manakala barang tersebut dijual dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau dialihkan lain selain tanah.
1: Jadi kalau misalnya ada wakaf atau mungkin

0: Ya tadi pemandu wisata ya. Masih ada kuseng yang masih bisa dipakai karena masih tidak memerlukan lagi.
1: Ya, bisa kita kita lelang. Ya, karena kalau seandainya kita lelang berarti akan kita musnahkan dan itu adalah menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, sementara itu adalah merupakan sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Kemudian kita ya dan kita gunakan untuk pembangunan masjid selanjutnya.
0: Kalau hanya diberikan
1: tidak. Pilihannya menjadi berubah.
0: Oh.
1: Ya karena mereka orang.
0: Kita akan mengambil pertanyaan dari Akhi Alim di Andanowo Kendari. Ustaz, dakwah saat ini di kalau umat Islam begitu banyak harus tetap dengan berbagi kepada saat ini.
1: Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl di ayat 125 Allah Subhanahu wa taala sabili rabb hikmati yang baik adalah wad usyadat dan dialog dengan cara yang terbaik. Ya, namun kemudian apabila setelah disampaikannya berbagai macam dalil dan argumen yang orang ini misalnya tetap maka bahkan pada yang mubahalah itu adalah sumpah laknat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallam terhadap atau bersama pendeta-pendeta dari orang-orang Nasrani Najran. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan mubahalah. Dan ini tentu adalah tidak dilakukan kecuali untuk iqamatul hujjah, bahkan di sana sampai kepada tingkatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah bil hikmah, dakwah dengan cara yang bijak dengan lemah lembut harus tetap dikedepankan dan diutamakan, baru kemudian setelah adanya fase-fase dan dakwah apabila ternyata dalam berbagai macatan atau ayat sebelumnya Rasulullah waladina am.
0: Kantor ini perusahaan mewajibkan kepada karyawan-karyawan kita untuk memakai hijab misalnya menerapkan atau
1: man ra'amin kumun karan jadi fa ilam yastati kekuasaan tatkala kita memiliki otoritas ya maka orang ayah dia atau memaksa anaknya menggunakan jilbab demikian juga dari pihak dia berhak untuk memaksa anak didiknya yang muslimah ya untuk menggunakan jilbab karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, berikutnya kita terima pertanyaan dari telepon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak?
2: Saya Panto dari Palopo.
0: Ya, Pak Anto, silakan.
2: Panto.
0: Ya, silakan Pak Anto.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz terkait dengan rukun. Saya belum tahu sampai di mana yang namanya dukun.
0: Iya.
2: Sebegini Ustaz, saya contohkan pernah anak saya waktu sakit, ya. Saya bawa ke dokter dan 3 hari 3 malam obat dokter tidak sembuh-sembuh.
0: Iya.
2: Akhirnya saya memutuskan untuk ke dukun.
0: Iya.
2: Pada saat itu dia mengambil sebatang tumbuhan. Lalu dia usapkan kepada sakit itu langsung sembuh.
0: Iya.
2: Yeah. Kan bagaimana tindakan saya? Apakah salah atau benar? Sebab yang saya pernah dengar bahwa kalau kita
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala wasallam Abu Dawud bersabda kahinan hu bima yaqul fa unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau peramal dia membenarkan apa yang dikatakan maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena tentu dukun ini, dukun dan peramal ini sama-sama mengetahui atau mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik yang di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para dukun dan peramal itu mengaku bahwa diri mereka mengetahui perkara yang gaib, berarti mereka mendustakan ayat ini. Dan orang yang mempercayainya juga berarti mendustakan ayat ini. Dan mendustakan satu ayat dari kitabullah, maka berarti dia keluar dari Islam. Dan perbedaan antara dukun dan peramal, ya, itu adalah bahwa kalau dukun itu dia mengaku bahwa dirinya mengetahui masa yang akan datang, ya misalnya apa yang akan terjadi 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, diketahui tentang ya, ke orang datangnya hilang motor atau kendaraan kemudian dia misalnya datang.

0: kepada peramal. Ya, ini adalah yang tidak diperbolehkan. Ya, ada dukun yang diperbolehkan, ada dukun beranak. Sama-sama namanya dukun tuh.
1: Yeah.
0: Kemudian di dalam riwayat yang lain, hadis yang disebutkan oleh Pak Anto dari Palopo tadi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang datang kepada dukun untuk berkonsultasi, dia tidak membenarkan, dia hanya berkonsultasi dan bertanya kepada dukun itu, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. Hmm. Ya. Kemudian terkadang masyarakat kita tidak membedakan antara dukun dengan tabib yang memberikan pengobatan tradisional. Ya, apabila kemudian pengobatan-pengobatan tradisional yang dilakukannya itu adalah bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, atau kemudian dia sesuai dengan tuntunan syar'i, ya, sesungguhnya dia adalah bukan dukun, ya, tetapi dia adalah terapis. Ya, terapis. Ya. Hanya saja kerap kali kemudian para dukun itu pun menggunakan media pengobatan untuk mempromosikan apa yang menjadi jualannya atau misinya.
1: Yeah.
0: Ya. Oleh sebab itu, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasannya sebab itu ada dua. Ya. Jadi bisa diperhatikan Pak Anto, sebab itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan sebab syar'i. Ya, sebab syar'i itu adalah sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang mungkin menurut ilmu medis modern itu sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah atau dirasionalisasikan. Sebagai contoh misalnya membaca surat Al-Fatihah gitu ya.
1: Yeah.
0: Merukyah dengan membaca surat Al-Fatihah atau rukyah secara umum. Kemudian mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habbatus sauda. Ini adalah sebab syar'i.
1: Hmm.
0: Kemudian ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari. Ini yeah. adalah yang kedua. Sebab yang sifatnya alami dan ilmiah, dan ini bisa dibuktikan secara tinjauan ilmu kedokteran modern.
1: Yeah.
0: Ya, misalnya katakanlah apabila ada orang keracunan, misalnya minum kelapa muda gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan juga sudah diketahui secara kauni, secara alami, secara turun-temurun
1: ya.
0: Oleh bangsa ini diketahui bahwa kalau keracunan minum kelapa muda itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini sebab syar'i apa ya, sebab kauni qadari. Nah, ketika kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menetapkan sesuatu itu sebagai sebab, ya, sebagai sebab, tetapi dia bukan sebab syar'i dan bukan pula kauni qadari. Dan perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya musabbibul asbab, sumber segala sebab itu siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala, ya kan?
1: Ya.
0: Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menetapkan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka berarti telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Di sinilah letak kesyirikannya. Ya misalnya ada batu sih, batu ponari misalnya ya. Gitu kan, ya. Dimasukkan ke air, ya. Cuma dicelupkan, habis itu diminum katanya sembuh.
1: Nah,
0: nah ini adalah merupakan tipu daya syaitan.
1: Ya.
0: Karena dia bukan sebab syar'i dan bukan, kok bisa sembuh? Ya, karena syaitan itu adalah dia bisa memainkan perannya. Syaitan memiliki kemampuan yang Allah berikan kepada mereka yang terkadang kemampuan itu tidak dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh misalnya, siapa di antara kita sampai saat ini di zaman modern yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Saba, dari negeri Yaman ke Palestina yang jumlahnya ribuan, jaraknya ribuan kilometer.
1: Yeah.
0: Tetapi qala ifritun minal jin, si ifrit dari kalangan jin, dia mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik.
1: Yeah.
0: Ya, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis dari negeri Saba ke Palestina sebelum engkau berdiri di tempat duduk. Perusahaan kargo secanggih apapun kan sekarang tidak bisa melakukan hal itu.
1: Betul.
0: Ya, kalau seandainya kata para ulama, mereka bisa memindahkan singgasana dari dua negara yang sangat berjauhan.

0: Tuhan dan harus menembus dua dinding istana bisa mereka lakukan, apalagi cuman misalnya memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke tubuh kambing misalnya sebagaimana dilakukan oleh sebagian dukun,
1: ya,
0: ya. Atau menahan rasa nyeri dari anggota tubuh tertentu misalnya, ya. Ini bisa mereka lakukan, ya, sehingga mereka dengan itu adalah mereka berta'awun dengan kalangan syayatin,
1: yeah.
0: Ya, atau syaitan-syaitan untuk menghilangkan rasa sakit seperti itu. Tetapi kalau yang Anda kunjungi itu adalah memang dia misalnya tidak menggunakan baca-baca, kalau kata orang Sulawesi, ya tidak ada jampi-jampinya, ya dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan rukyah, ini bukan dukun. Tetapi ketika dia misalnya membaca jampi-jampi,
1: yeah.
0: Ya, menggunakan jimat-jimat, menggunakan rajah-rajah, maka berarti adalah dia terjerumus ke dalam kesyirikan.
1: Nah, Ustaz, kemudian
0: yang kedua tadi
1: hukum tahlilan, Ustaz.
0: Nah, untuk hukum merayakan tahlilan dari kematian seseorang, maka kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan kita, ya, dan kudwah serta uswah kita sekalian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian. Dan Rasulullah SAW semasa hidupnya beliau tidak semua masa hidupnya itu senang. Seringkali bahkan Nabi SAW menghadapi berbagai macam musibah, termasuk diantaranya adalah ditinggalkannya beliau alaihi salatu wasalam oleh keluarga-keluarga dekat beliau.
1: Yeah.
0: Ya, telah ditinggalkan wafat oleh dua orang istrinya, ditinggalkan oleh putra-putrinya, ditinggalkan oleh pamannya, oleh para sahabat terdekatnya. Tapi walau demikian beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah ya merayakan hari kematian mereka dengan melakukan upacara tahlilan. Andaikan itu adalah merupakan sebuah kebaikan, maka Rasulullah SAW pasti akan memberikan contoh kepada kita sekalian. Dan keteladanan Nabi SAW bukan hanya di saat beliau melakukan sesuatu, tetapi termasuk juga ketika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu, maka itu pun menjadi suri teladan bagi kita sekalian untuk meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi SAW dalam setiap khutbah beliau, beliau selalu mengatakan fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan itu adalah firman Allah, kata Rasulullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau alaihi salatu wasallam. Ya, artinya tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, dan petunjuk Nabi dalam masalah kematian bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan kegiatan perayaan tahlilan. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum Ustaz Panto yang ada di Palopo, semoga bisa dipahami jawaban dari narasumber kita. Dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di program Sahabat Mu'adz Bertanya.
2: Sahabat Mu'adz Bertanya.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa barakalaika wa jama'ah bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 45 11 17 atau 0811 43 93.

0: 838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azisa Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik jauh terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, 12-2224-4540 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Sahabat Mu'adz bertanya.
3: Alhamdulillah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, masih dalam program Sahabat Mu'adz bertanya. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari hamba Allah di Maluku. Ustaz, ibu Ana ada luka di kaki kiri, tidak boleh kena air. Apakah boleh bisa diganti dengan tayamum? Dan kalau tidak boleh, Ustaz, dengan tayamum bagaimana cara wudunya, Pak Ustaz?
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tayamum hukum asalnya adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan air. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, artinya dengan debu atau tanah yang baik, ya, yang kering. Dan bagi mereka yang memiliki luka di kaki misalnya dan dia tidak bisa tersentuh dengan air, maka cara berwudunya adalah berwudu sebagaimana biasa, dia mengusap wajah, membasuh wajah, kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Nanti kemudian pas di kaki yang luka, maka kemudian cukup diusap di atas perbannya. Ya, cukup diusap di atas perbannya dan tidak boleh bertayamum. Ya, karena air ada. Yeah. Ya, dan kemudian karena anggota wudu yang lain dia bisa untuk diwudukan. Ya, sehingga dengan demikian dia tidak boleh bertayamum, tetapi kemudian dia mengusap perban atau luka yang tidak boleh kena air tersebut. Ya, dalam masalah fikih ini dinamakan dengan al-massu 'alal jabirah, yakni hukum mengusap perban. Ya. Sehingga apabila itu telah dilakukan tidak perlu lagi bertayamum. Wallahu
3: ta'ala. Ustaz, kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan.
5: Kalau orang kafir yang menghina Islam, yang mengolok-olok Islam, itu suatu hal yang wajar.
3: Ya.
5: Karena mereka memang adalah termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya.
5: Yang menjadi orang dan para sahabatnya radhiyallahu anhum.
3: Ya.
5: Nah, demikian juga misalnya orang yang cadar, orang yang cingkrang.
3: Ya.
5: Nah, pada akhir ini Pak Ustaz, ada seorang kiai di Kendari ini yang mengatakan bahwa orang yang berpoligami itu nanti di akhirat jalannya pincang. Nah, dikatakan kenapa pincang? Nah, orang yang berpoligami itu karena seringnya berbohong kepada istri-istrinya. Nah, kalau digambarkan seperti ini juga termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, nah kira-kira orang-orang seperti ini, Pak Ustaz, kira-kira masih pantaskah dia dikatakan sebagai Islam atau Muslim? Karena mereka kan melakukan istihza atau melakukan nawakidul Islam. Kemudian bagaimana cara mendakwai mereka? Sementara mereka ini adalah orang-orang yang berilmu.
3: Yeah.
5: Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira kalau ada orang Islam yang mendengarkan Islam itu dihina. Nah, kemudian dia biasa-biasa saja, tidak ada rasa benci dalam hatinya, tidak ada rasa perlawanan dan seterusnya. Nah, apakah orang ini seperti orang yang menghina atau bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jadi kita rinci ya, hukum istihza atau memperolok-olok itu tadi hukumnya ada 3. Ya.
3: Yeah.
4: Kemungkinan yang pertama, orang yang memperolok-olok itu dia keluar dari Islam. Apabila dia itu adalah seorang Muslim, dia bisa keluar dari Islam karena telah melakukan pembatal keislaman, yaitu memperolok-olok sesuatu dari agama Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 tadi, wala in sa'altahum layakuluna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya. Apabila engkau tanyakan kepada mereka, mengapa engkau memperolok-olok seperti ini, mereka akan mengatakan kami cuman bersenda gurau saja. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman.

0: Man qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan banyak alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Ya, jadi jelas, apabila yang diperolok-oloknya itu bagian dari agama Allah atau sesuatu dari ajaran asal agama Islam, keluar dari Islam. Yang kedua, olok-olok itu adalah manakala, ya maka dia ini hukumnya fasik. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Bila olok-oloknya itu seorang muslim, karena dia menjalankan, ya. Kalau seandainya dia memperolok-olok seorang muslim itu karena syariat yang dia lakukan, seperti misalnya tadi ada orang memperolok-olok orang pakai hijab misalnya, yeah, atau orang memperolok-olok karena dia rajin sholat itu masuk ke dalam golongan yang pertama. Nah, dia tidak kecuali karena keistiqomahannya atau karena ajaran Islam yang pertama. Tetapi mungkin juga masuk ke dalam golongan yang kedua, artinya dia tidak sampai kafir tapi fasik. Yaitu kapan? Manakala orang tersebut memperolok-olok seorang muslim karena dipandang si muslim yang diolok-oloknya itu dia tidak layak menampakkan keislaman yang senantiasa dia tampilkan dalam kehidupannya, karena ternyata akhlaknya atau penampilannya tidak sesuai dengan akhlaknya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, maka mereka ini adalah masuk ke dalam kategori fusaq. Mereka yang memperolok-olok kaum muslimin seperti itu, ya, karena dipandang bahwa tidak adanya korelasi antara akhlak dengan penampilan, maka mereka ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang fasik. Dan tentu mendakwahi mereka orang-orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah, yang pada umumnya mereka kalaupun tidak keluar dari Islam, tapi minimal mereka sudah terjerumus ke dalam kemunafikan gitu kan. Maka sikap kita di dalam mendakwahi mereka atau menegur mereka, kita harus menegurnya dengan sangat keras, ya, dengan protes yang sangat keras, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-60. Wa ta'ala ikalladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim a'rid anhum wa qul lahum qawlan baligh. Orang-orang yang telah diketahui oleh Allah isi hati mereka, sama berpalinglah engkau dari mereka, jangan berteman dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka. Yang izhum, beri nasihat dan peringatan yang sangat keras. Kullahum fi anfusihim qawla, tidak lagi kemudian menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tetapi ya diberikan Allah Ta'ala.
1: Kemudian bagaimana dengan yang mengolok ini, ketika seorang muslim mendengarnya tapi dia diam aja, tidak ada reaksi?
0: Minimal dia adalah lingkaran dengan hatinya. Tidak ada reaksinya di situ, karena dia khawatir apabila ada reaksi justru kemudian akan muncul kemadharatan yang lebih besar.
1: Yeah.
0: Ya. Tetapi minimal seorang muslim saat itu adalah, yeah, ya, dengan dia bermajlis dengan mereka pada saat itu harus langsung ditinggalkan. Ya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Apabila melihat suatu kaum yang memperolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jal, maka berpalinglah engkau dari mereka, ya, sehingga mereka mengalihkan kepada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari Ibu Yani di Solo. Ustaz, di dekat rumah saya ada masjid yang digunakan untuk bermain hadroh.
0: Bermain
1: hadrah mungkin.
0: Hadroh, ya.
1: Ya. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
0: Ya tentu, ya, bukan dilakukan pula oleh para sahabat, tidak pula dilakukan oleh para tabi'in. Tradisi baru terjadi pada masa orang-orang Syiah menguasai Mesir pada masa pemerintahan Ubaidiyin, yang mereka namakan diri mereka adalah Al-Fatimiyin.
1: Ya,
0: ya, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan di dalam di sholatu wassalam. Ya, adapun kemudian masjid adalah berstatus sebagai masjid,
1: yeah,
0: dan bagi kita yang bertetangga dengan masjid tersebut, makmurkan masjid tersebut sehingga kemudian jamaah masjid yang lain mereka bisa mengetahui tentangnya ajaran sunnah yang diajar, yang didakwahkan atau yang diajarkan oleh Nabi alaihi sholatu wassalam kepada umatnya. Allah.
1: Mengambil pertanyaan dari penelpon.

0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ingin bertanya, Ustaz. Kalau saya dengar ada melalui televisi, katanya
1: mohon mil dikecilkan terlebih dahulu.
0: Pada mana Ustaz terhadap Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Ya, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maksud dari ayat yang mulia ini adalah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah An-Nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penolong. Ya, oleh sebab itu kita senantiasa memproklamirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa kita, di setiap rakaat salat kita. Kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang dimaksud dengan menolong Allah artinya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi apapun yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta, maka dengan harta kita, ya, kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kedudukan dan jabatan, maka dengan kewenangan, dengan jabatan yang kita miliki, kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilmu, maka kita membela agama dengan ilmu. Demikianlah setiap muslim telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam potensi yang bisa dia gunakan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu 'ala syaka." Dia bekerja, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Wallahu taala.
1: Tapi bisa barakallahu fikum. Kemudian yang mungkin dari saat di keluarga anak, perayaan pelepasan mayit masih sering dilakukan. Kadang mereka berkumpul untuk musyawarah tanggal berapa penetapan pelepasannya. Yang ingin anak tanyakan, apabila kita tidak ikut dalam acara pelepasan tersebut karena sudah tahu hukumnya Ustaz, namun kita ikut menyumbang karena untuk menjaga perasaan keluarga, bagaimana hukumnya?
2: Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan jangan bekerja sama ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kan perkara yang tidak sesuai syariat, yang tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk dalamnya. Dan tentu di 10 hak yang harus kita penuhi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sana, di dalam ayat di ayat 36 dari surat An-Nisa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak. Dan 10 hak yang pertama kali disebutkan oleh Allah, baru kemudian kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Allah ada pada yang pertama. Jadi yang harus kita kedepankan selalu bahwa hak Allah dan Rasulnya harus lebih kita prioritaskan. Jadi jangan sampai kita merasa tidak enak, ya, ketika kita tidak menyumbang akan hal itu, sementara kita merasa enak ketika melanggar perintah Allah dan Rasulnya, gitu ya. Wallahu a'lam.
1: Terusat barakallahu fikum. Para dimandi anda berada. Demikianlah program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan malam hari ini, dan tentunya tak lupa kami mengucapkan terima kasih wa jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Muas, dan kepada Sahabat Muas yang telah menyimak dan menyaksikan acara ini, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan. Dan kepada sahabat Muas yang sudah memberikan pertanyaan yang belum bisa kami ajukan ke narasumber kita, kami mohon maaf. Semoga Anda bisa kembali mengikuti program ini.

0: di hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Aiz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Atas kelulusanmu nah, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Migisi, Kaf Kamnasis pesap sampai ke dalam daging. Membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafred Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kafred Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu.
7: Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
10: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir jutaan hamba itu kan air cuci, kemudian kita cemberut datangnya hujan. Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim pun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Bersama meniti jalan istiqomah.
2: 1.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sobat muaz dimanapun anda berada di kesempatan malam hari ini. Sobat muaz dimanapun anda berada, salah satu tanda keimanan seseorang adalah tentunya dia bersemangat, apalagi dalam hal memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan kita menghadirkan raga kita di sana maupun dengan kita membantu memfasilitasi sarana ibadahnya adalah bagian dari syiar. Nah, kesempatan emas bagi kita semua untuk ikut memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala melalui donasi pengadaan sound system masjid Muaz bin Jabal Kendari. Maka jangan lewatkan peluang investasi akhirat ini dengan cara sahabat semua sekalian dapat menyalurkan infak terbaiknya melalui Bank Indonesia di 25-nya. Sahabat semua sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di ruang dengar anda, yaitu program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal. Sesaat lagi anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat muaz dimanapun anda berada, berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kita akan belajar bersama masih di seputar adab ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu

wa ta'ala di adab ke-31. Persaudaraan. Karena Allah Subhanahu wa taala sahabat muat dimanapun Anda berada merupakan tentunya perkara yang sangat dianjurkan, sangat agung dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran di ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kita semua sahabat muat dimanapun Anda berada akan wajibnya menjaga ukhuwah ini, menjaga persaudaraan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, oleh karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, selainnya tentunya kita wajib mengetahui setiap muslim untuk berusaha menjaga ikatan tali ukhuwah, tali persaudaraan ini dengan saudaranya sesama muslim tentunya, dan melestarikan, menjaganya dengan segala cara. Serta tentunya yang paling penting adalah tidak lupa kita harus mewaspadai perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah kita, persaudaraan kita, atau bahkan mengganggunya, merenggangkannya. Nah, semua ini tentunya tidak dapat terwujud kalau kita tentunya tidak belajar terkait adab-adab dalam hal ukhuwah, persaudaraan. Karena Allah Subhanahu niat yang lurus, kemudian ngambil atau soleh, kemudian kita juga mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian mengabarkan padanya bahwa kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menunaikan haknya, itu kita ucapkan salam kepadanya atau kita membalas salamnya, ya. Kemudian kita mengucapkan tasbih dia besi, dia sar, mengundangnya, menasihatnya, hadiah dari kita, ya. Kemudian kita memberikan hadiah kepadanya, bersama-sama merasakan kesedihan, bersama-sama merasakan kegembiraan, kita mengkaitkan darinya, kita menolak menggibahnya, ya. Kemudian kita menutup aib saudara kita, melong saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak meminang pinangan saudara kita, ya. Kemudian tidak berjual beli, mengadakan transaksi di atas jual beli saudara kita, kemudian kita tunjuk jujur kepadanya dan tidak berdusta kepadanya, kita membenarkan saudara kita dan tidak mendustakannya, tidak hianatinya, serta menghormati saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala mendoakan saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak memboikot saudara kita, sahabat kita, kemudian juga tolong menolong dengan saudara kita dalam kebaikan dan berusaha memberi manfaat kepada saudara kita, menjaga kesetaraan ukhuwah, menjaga perasaan saudara kita. Dan kemarin ada yang terakhir telah kita jari, yaitu tidak melakukan penunaian hak saudara kita. Kemudian selanjutnya sahabat teman pun Anda berada, selanjutnya ukhuwah Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan saudara kita Allah Subhanahu wa taala. Maknanya

0: saudara kita, atas diri kita, maka sertakanlah ia bersama kita dalam kebaikan sebagaimana yang kita sukai bagi kita sendiri. Selanjutnya, sobat teman dimanapun Anda berada, tentunya kita juga patutnya memperhatikan saudara kita. Jadi hendaknya seorang muslim, dia memperhatikan saudaranya dengan kita bertanya, kita peduli kepadanya. Apabila dia tidak hadir misalkan di masjid atau di tempat kerja, ya, maka hendaknya kita muslim, sesama, kita memperhatikan keadaannya dan menjunjung atau mengunjunginya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali mungkin dia membutuhkan bantuan, dia membutuhkan pertolongan, maka hendaknya tentunya kita peduli, kita harus mencari tahu terkait kabarnya, khususnya misalkan apalagi kalau misalkan dia tidak hadir ya di masjid atau di tempat-tempat yang biasa kita temui saudara kita ini. Kemudian selanjutnya kita berteman dengan sahabat-sahabat saudara kita. Hendaknya kita juga berteman dengan sahabat-sahabat saudara kita, khususnya jika mereka adalah orang-orang yang baik tentunya dan bertakwa. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala berkata, di antara tanda teman sejati, ia juga bersahabat dengan sahabat-sahabat temannya. Sesungguhnya itu termasuk kesempurnaan, ketulusan dan penunaian hak-hak persaudaraan dengannya. Selanjutnya sobat teman dimanapun Anda berada, kita juga seyogianya tentunya memaafkan kesalahan saudara kita. Hendaknya kita memaafkan kesalahan dan kekeliruan saudara kita jika ini perkara yang sepele. Kita pun tentunya memaafkannya jika bersalah terhadap kita sendiri, ya. Dan Imam Syafi'i berkata, di antara ketulusan dalam persaudaraan adalah menerima kekurangannya, menutupinya, dan panbeli menerima dengan segala kecat yang ada pada diri saudara kita, serta kita bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Sedangkan makna ucapan menutupi kekurangannya adalah kita bersungguh-sungguh, kita menyempurnakan kekurangannya dan memperbaiki cacatnya. Kalau ucapan memaafkan kesalahannya ini, maknanya sahabat muda dimanapun Anda berada adalah kita menerima uzur atau alasan yang ia kemukakan, serta kita memaafkan kesalahan dan kekeliruannya. Maka adab ke-34 yang perlu kita ketahui dengan adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita memaafkan kesalahan saudara kita. Kemudian yang terakhir sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah kita berterus terang kepada saudara dan sahabatnya. Kita berterus terang kepada saudara dan sahabat kita. Hendaknya kita berterus terang kepada saudara dan sahabat dalam setiap urusan serta kita bersikap ramah dan tidak memberatkannya. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala berkata, bukanlah saudaramu jika engkau kemudian terpaksa berpura-pura di hadapannya. Maka tidak pantas kita berpura-pura dalam muamalah dengannya, yakni menggunakan bahasa basi dalam kata-kata, dan ini bukanlah tanda persaudaraan yang tulus. Sahabatmu dimanapun Anda berada, maka itulah setidaknya ada 35 adab yang perlu kita ketahui, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bermuamalah bersama atau dengan saudara kita, karena ini termasuk dari adab dalam menjaga persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dapat kita pahami bersama, dapat kita terapkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya binillahi taala dalam program acara NC Club Islam Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan NC Club Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Muadz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan

0: tepat waktu.
1: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
0: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222 atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Ismuats, mitra Anda menuju Ridho Allah.

0: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu berikan kita dan di hari kiamat.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan. Harusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
4: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
3: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan berpekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita,

0: Pada orang-orang yang mungkin membantu kita,
1: kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: والعصر.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Tanyakan oleh Allah, an umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tak ada gading yang tak retak.

Istri bukan bidari, bukan mati. Engkau memiliki kekurangan, sebagai istri memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kau ada di hal kita, maka ini kibung kebaikan yang membuat sejatinya tenteram ada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan lihat ada kesalahannya saja.

0: آدمي.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam hadis Abu Bukhari itu ditampakkan kepada Abu Raka. Fa'idha akthar ahli an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka Nabi wanita. Maka kufur kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfur Nabi lah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Maka yakfur al-ashir wafur nihsar. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak berukur pada suami. Maafkan bila aku turun cintamu. Tapi bilakah kau menghenti badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa menggemuk hatiku sendiri. Aku ingin bersama selamanya.
2: 94,3 FM Jawa bersama Istiqomah Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Demi Al-Quran yang berhikmah,
4: innaka laminal mursalin.
3: Gurunya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul.
4: Ala siratin mustaqim.
3: Ia ada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim.
3: Sebagai wahyu yang diturunkan yang perkasa lagi maha penyayang.
4: لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
3: Agar kamu beri peringatan pada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diperingatan, karena itu mereka lain.
5: Radio Jawa 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
3: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya banyak penghinaan yang sedih.
4: Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi mahsyurni a'ma qad kuntu sira.
3: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan ta bertalah ya. Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan ta? Pada aku dahulunya ada melihat.
4: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَأَنْتَ
3: عَلَى ذِكْرِ رَبِّكَ مُعْرِضٌ. Demikianlah datang padamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitulah pada hari ini kamu akan lupakan.
5: Radio Mas Bijawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mas Bijabal.
7: 94.3 FM Radio Mas Bijabal Kendari. Sobat Muadzin pun ada. Tidak terasa telah menemani sobat sekalian hingga malam hari ini. Tepatnya saat ini kita berada di penghujung perjumpaan kita. Tentunya telah mendengarkan berbagai program acara di kesempatan malam hari. Mulai mertalqihan, ya kita mendengarkan mendaburi surah Maryam. Kemudian juga tentunya peluang investasi, ya kita dalam keadaan sound semasjid. Kita sudah simak bersama dan juga pramacara sahabat mati bertanya dan semua pesan nasihat ya setiap programnya, baik itu mengelola amarah ketika kemudian amarah muncak dan lain sebagainya, serta terakhir tadi kita ada simak bersama yaitu program RNC Klopedi Min Adabil Muslim serta Adab Huafilah. Nah, semoga ini ya, hanya menjadi angin lewat, namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tancapkan ke dalam hati semua sebagai ilmu yang bermanfaat dan membuahkan akhlak kita sehari-harinya. Saya Agung, mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf, salah kata dan kekurangan yang selama ini mungkin selama menemani ruang dengar sahabat semua sekalian. Tentunya kebenaran dan kesempurnaan itu hanyalah diri pribadi dan bisikan syaitan yang terkutuk. Akhir kata, kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: hakim.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang kepada kami. Kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah, seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimah, seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, mecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Mas Bijabal 94,3 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia, dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika, ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan itu. Ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dan memohon.

Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit as-saratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul, alias penyakit al-maradal al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya, dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah, dan melalui perantaraanku pula Dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat, dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah, bahkan merontokkan juga kuku dan gigi. Karena itu, aku menolak sama sekali seraya berkata, "Aku lebih baik mati dengan tetap memiliki payudara dan rambutku serta semua apa yang diciptakan Allah untukku daripada harus cacat." Lalu aku meminta kepada para dokter agar membuat resep pengobatan ringan untukku, dan mereka pun mengabulkannya. Kemudian aku kembali ke negeriku, Maroko, dan aku gunakan obat yang diberikan para dokter tersebut. Ternyata obat itu tidak memping apapun ini kata pada diriku. Barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku, dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu. Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku. Warna kulitku banyak berubah dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana. Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu, kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Prancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu.

kami tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi, suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar ke Baitullah Akah berdiri guna memohon disembuhkan yang aku. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya, kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu, aku sudah tidak bagai kewajiban yang diperintahkan Allah, solat, puasa, kehusyuan dan pasrah diri kepadanya. Aku berkata, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter, sedangkan penyakit itu berasal darimu dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku, janganlah mohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu, aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku duduk-duduk. Mereka sering melihatku sedang menangis lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu mereka menemaniku dan tidak ingin berpisah. Aku beritahu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka Dia akan melindungi. Dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat dua rakaat lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-teman agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam

lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi, tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku, lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan barangkali saja ada. Tiba-tiba aku berteriak tanpa sadar, "Allahu Akbar!" Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahu tadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang, "Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah atas kematianmu setelah 3 minggu saja?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah." Setelah itu, kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu, aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana, para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung. Alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, "Apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari?" Lalu dengan penuh rasa bangga, aku tegaskan kepada mereka, "Ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Robku dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya dan segala urusan adalah miliknya." Mereka bertanya, "Sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi." Mereka kembali memeriksaku namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebelumnya, gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku. Karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima tobatku, suamiku dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya bagi kita semua dan bagi Anda yang saat ini sedang diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda tetap bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dinukil dari Ashfa Badal Al-Maradal karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi halaman 47 hingga 54 sebagai yang dinukilnya dari buku Al-Aidul Ilallah halaman 65 disusun oleh

0: Muhammad Al-Musnid.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kan itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada dalam

0: Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا الله قولا يصلح لكم ذنوب ومن يطع ورسوله فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutayib al-usul al-thalathah. Kalau kitab itu menunjukkan kepada besar, tapi kutayib itu artinya buku yang kecil. Dari kutayib al-usul al-thalathah yang sudah kita bahas pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua, itu menjelaskan yang wajib yang harus diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, yaitu tiga, bahwa Allah yang pertama, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita demikian saja, bahkan Allah mengutus Rasul. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Dasarnya ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun juga. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, makna masjid saya jelaskan ada dua maknanya. Yang pertama, makna masjid apa? Tempat sujud. Yang kedua, mana masjid apa itu? A'dha'us sujud. Yang pertama, mana masjid itu artinya tempat sujud. Yang kedua, mana masjid itu artinya anggota sujud. Artinya, anggota sujud kita tidak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, yang ketiga. Ya. Oh ya, ayatnya. Ya, yang terakhir, innallaha la yajuzu lahu wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya berwala. Wala itu mencintai. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat dengannya. Artinya meskipun orang yang menentang itu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi meskipun orang yang menentang itu orang yang terdekat, apakah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, maka tidak boleh bagi kita cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman

di situ kulubikum itu keliru, diganti dengan hak kafnya, diganti dengan hak besar. Fi kulubihimul iman. Naam. Nanti bisa dicocokkan di ayatnya, di mushaf Al-Qur'an, yang bawa mushaf Al-Qur'an dibuka. Naam. Fi kulubihimul imana. Yang ada mushaf Al-Qur'an, di mushaf Al-Qur'an. Fi kulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min kulubihim. Ayat 22. La tajidu wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya dapati, la tajidu, tidak engkau dapati kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada waduna, saling mencintai, yuwaduna, saling mencintai, man haddallaha rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, ulaika, mereka itu kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Mereka itu Allah telah tulis, kataba, Allah telah tulis fi qulubihim, di dalam hati mereka al iman, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan, ay ayyadahum ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan pertolongan, dengan ruh darinya, artinya dengan pertolongan darinya. Ruh di sini artinya pertolongan, nasr di sini. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka, dia ini kembalinya kepada Allah, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Jannat jamak dari jannah, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, khalidina fiha, mereka akan kekal dalamnya, radiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka, waradu an, dan mereka pun redha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah partai Allah. Hizbullah, mereka itu adalah partai Allah atau tentara Allah. Ala ketahuilah. Inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya partai Allah atau tentara Allah, merekalah yang akan menang, merekalah yang akan bahagia, merekalah yang akan beruntung. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang

tentang itu bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Mereka itu ulaik, ulaik itu kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, mereka itu Allah telah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah partai Allah, tentara Allah. Dan sungguh yang tahu Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh mu'allif. Mu'allif ini arti penulis kutaib ini. Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan masalah ini bukan masalah furu', bukan. Masalah ini masalah akidah. Masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, itu imannya penuh kepada Allah dan imannya kepada Rasulnya. Hubnya, mahabbahnya dia, cintanya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Cintanya dia, karena wala, itu kaitannya dengan mahabbah. Bicara soal wala, berarti bicara soal mahabbah, soal cinta. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang mukmin, berarti dia cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulnya dan kepada orang mukminin. Sedangkan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir. Orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Maka orang yang mengikuti jejak mereka, maka tidak boleh mereka mencintai orang-orang kafir. Dan ini masalah keimanan, masalah akidah. Buktinya bagaimana? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, beliau membawakan riwayat, kata beliau, unzilat hadhil ayah la tajidu qawman ila akhiriya fi ubaida abdillah al-jarrah hina qatala abahu yawma badar au abna'ahum fi abu bakar yawma idin yaqtulu ibnahu abdurrahman au ikhwanahum fi mus'ab bin umair qatala akhahu ubaid bin umair yawma idin أو عشيرتهم في عمر وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بالمبارزة يوم بدر. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di juz yang keempat, diturunkan ayat ini tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai akhirnya, yaitu diturunkan kepada Amir bin Al-Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Yang dimaksud dengan anak-anaknya yaitu turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika perang Badar Abu Bakar membunuh anak yang bernama Abdurrahman. Au ikhwanahum turun kepada Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair. Atau ashiratahum keluarga mereka, itu turun pada Umar, Hamzah dan Ali serta Ubaidah ibn al-Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi peperangan Badar. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir, tidak tahu riwayatnya bagaimana, tapi Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya demikian. Jadi yang dimaksud dengan aba'ahum, yaitu Ubaidah ibn al-Jarrah, pada waktu perang Badar, karena bapaknya memihak orang kafir, pada saat Ubaidah maju ke medan perang, dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin, pada waktu itu Ubaidah maju yang pertama kali untuk membunuh bapaknya. Begitu juga anak mereka, Abu Bakar, karena anaknya waktu itu masih dalam keadaan kafir, dan memihak kepada orang kafir, dibunuh oleh Abu Bakar. Mus'ab bin Umair, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam lebih dahulu. Sedangkan saudaranya belum masuk Islam. Pada waktu perang dan dia memihak orang kafir, maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair. Dan juga Umar

Hamzah Ali membunuh familinya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, itu semuanya masih ada hubungan famili. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak beriman, mesti kasih sayang. Tapi karena mereka beriman, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Banyak ayat, sekian banyak ayat mengatakan bahwa wala kita kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Sekian banyak ayat bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah, bisa juga dilihat dalam surah yang lain. Seperti dalam surah Al-Fatah, Ashidda walal kuffar ruhama bainahum. Ashidda alal kuffar, keras kepada kafir, tapi ruhama bainahum. Kemudian kita lihat contoh dalam Al-Quran, Ibrahim. Ini masalah al-wala wal-bara. Ibrahim di dalam surah Al-Mumtahana, surah yang ke-60, Al-Mumtahana surah yang ke-60, di ayat yang ke-4, Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahana surah 60 ayat 4. Ini contoh dari al-wala, contoh dari al-bara. Bara itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak mencintai mereka. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari siksaan Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Di dalam ayat ini, antum lihat kata-kata dalam ayat ini, idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Itu antum perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya kami ingkari semuanya itu dan telah tampak antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian selama-lamanya. Antara muslim dengan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya, abadan. Ini perkataan Ibrahim, selama-lamanya. Dan itu demikian pada anak-anaknya Ibrahim, kemudian pada khatamun nabiyyin sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara beliau, umatnya dengan orang-orang kafir itu terjadi permusuhan selama-lamanya. Tidak ada kasih sayang selama-lamanya. Bisanya bersatu antara mukmin dengan kafir, syaratnya satu, hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, ya tidak akan ada persatuan sampai kapan pun. Jadi tidak ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah soal i'tiqad, keyakinan, tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan Allah, khaliqul makhluqin, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia, yang mengatakan Allah. Dan Allah bawakan ini sebagai uswah. Laqad kanat lakum uswah hasanah. Uswah hasanah dalam Al-Quran dua. Yang pertama disebutkan Ibrahim, yang kedua laqad kanat fi rasulillah uswatun hasanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti milah atau ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beberapa ayat lagi, kalau antum lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu menunjukkan kepada
al-wala wal bara. Walanya kita kepada orang yang beriman. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau ada orang yang cintanya kepada orang kafir, cintanya kepada orang kafir, benci kepada orang iman, berarti orang ini orang munafik. Kalau ada orang yang terbalik dalam masalah cinta, imannya enggak benar dia. Enggak benar keimanannya. Dia mestinya cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang yang beriman, tapi dia benci. Bencinya kepada Rasul, bencinya kepada orang yang beriman, bencinya kepada ajaran Islam yang disampaikan, maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin. Tidak bisa dikatakan mukmin. Sebab orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir, imma dia munafik. Orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir atau dia munafik. Jadi orang yang beriman itu mestinya walanya kepada Allah dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita melihat surah Al-Maidah. Insyaallah sebagian antum sudah hafal ayatnya. Surah Al-Maidah surah yang kelima. Walinya kita adalah Allah Rasul. Walinya kita, walanya kita, loyalnya kita kepada Allah Rasul dan orang beriman. Dalam surah Al-Maidah ayat 55. Yang di ayat 54-nya ada kaitannya. 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kepada kamu satu kaum. Allah gantikan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Sayang kepada mukminin, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Demikianlah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian di ayat 55-nya Allah mengatakan, innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Ini ciri atau wala kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan juga contoh dari para salafus saleh, dari para sahabat, tidak ada yang namanya para sahabat itu wala kepada orang kafir, tidak ada. Mereka kepada orang kafir barok, berlepas diri. Jadi walaknya memang kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat Islam sekarang ini. Kepada musuh-musuh Islam itu mereka cinta, kepada sama orang Islam bencinya luar biasa. Ini terbalik. Dan ini berbahaya dalam masalah keimanan mereka. Kalau karena kejahilan mungkin masih bisa dimaafkan dan harus dikasih tahu. Tapi kalau karena dia tahu Islam itu benar kemudian dia benci, maka tadi seperti yang saya katakan, dia munafik. Kalau orang munafik itu benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman dan benci juga kepada ajaran Islam dan kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini. Jadi ayatnya ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya wala wal bara kalau kita termasuk orang yang beriman. Ya, sudah masuk waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Sampai yang terakhir, sampai ayat ini, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pasal yang ketiga yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tentang pembahasan yang tadi al-wala wal bara, itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas yang judulnya Al-Wala wal-Bara fil Islam. Itu jilid tebal berbahasa Arab, judulnya Al-Wala wal-Bara fil Islam.
Ada lagi ditulis oleh ulama dua jilid tentang al-mu'alah billah wal-mu'adah billah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Itu pun dua jilid tebal yang dibahas oleh para ulama. Jadi pembahasan tentang al-wala wal-bara itu panjang. Ada ringkasannya sudah diterjemahkan kecil. Artinya ringkasan dari beberapa fenomena dari al-wala wal-bara itu sudah diterjemahkan, yang judulnya salah. Itu pun akan termasuk waliyadzubillah. Tetapkan iman dalam hati mereka, Allah akan tolong mereka. Yang kedua, yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat, mereka kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka itu diridhai oleh Allah. Dan yang keenam, mereka itu termasuk partai Allah. Itu fadilah. Bisa lihat sendiri dalam ayat itu. Artinya fadail, keutamaan. Keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dan mereka tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berikan keutamaan, ketetapan iman. Dan ini masuk yang mahal diantaranya, ketetapan iman. Karena banyak orang yang beriman, kemudian imannya itu ada unsur irtidad, ada unsur kemurtadan atau berkurang keimanannya dengan sebab dia mencintai orang-orang yang menentangnya. Makanya Allah tetapkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir ini dengan tetapkan iman, kemudian ditolakkan ke surga, mereka kekal dalam surga, Allah redha kepada mereka, mereka termasuk partai Allah. Kemudian kita lanjutkan pasal yang ketiga dari muqaddimah ini. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. Annal hanifiyyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Kepadanya, kepada Allah. Ini doa dari seorang muallim kepada muridnya, seorang ustaz kepada tilmil, kepada muridnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya, kepada Allah. Annal hanifiyyah, bahwasanya hanifiyyah milahnya Ibrahim. Hanifiyyah itu ajaran yang condong dari kesyirikan, ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hanif itu artinya ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu hanif. Hanifiyah yaitu al-ma'il anasyirk qasdan ila tauhid. Jadi berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Bahwasanya hanifiyah berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid itu adalah milahnya Ibrahim. Milah artinya ajaran, agama, agamanya Ibrahim. Bagaimana milahnya Ibrahim? Dijelaskan di sini milahnya Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu
mukhlishan lahuddin. Engkau

beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Wabizalika, dan demikianlah. Wabizalik, dan demikianlah. Amarallahu, Allah memerintah jami'an nasi, semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi bahwasanya Hanifiyah, agamanya Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Demikianlah Allah memerintahkan semua manusia, dan ia menciptakan untuknya, menciptakan mereka untuknya. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lemir haknya kembali kepada ibadah lillahi wahdah. Laha aik ibadah lillahi wahdah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa un. Allah, kita lihat artinya. Wa ma'na ya'budun, liyuwahhiduni, beribadahku maksudnya agar uni marallahu bihi ma a'zam, perintah Allah yang paling besar tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Ifrad itu artinya Allah saja gitu. Ya, wa huwa ifrad artinya Allah. Hanya kepada Allah. Wa anhu beribadah, beribadah kepada selainnya pun juga. Ayat ini dari pasal yang terakhir dari muqaddimah usul salasa alif, bahwa hanifiyah milah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Atau sekian banyak ayat yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya. Hanya Ibrahim, inti dari sunnah, engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan ikhlas karena agamanya. Disebutkan di sini milah Ibrahim oleh muallif untuk mengingatkan juga kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu sudah kenal yang namanya milah Ibrahim, sudah kenal. Sudah kenal agamanya Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik Makkah itu mereka melakukan haji. Ya, orang Islam yang belum haji itu kalah dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik haji mereka tiap tahun, mereka haji. Mereka tiap tahun haji. Orang-orang musyrikin ya tawaf di Ka'bah. Mereka juga wukuf. Ya. Seperti halilah, hal beda. Tawafnya mereka, mereka tawaf atau patung. Maka Nabi selalu diingatkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa yang mereka lakukan itu, kalau mereka katakan bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Maka diingatkan di sini, yang dimaksud dengan milah Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Liuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan untuk menami kepada Allah. Nah, kejadian Malik pada masanya, pada Malik yang menulis kitab ini pada abad Hijriah tahun 1200 Hijriah, di daerah Hijaz sekitar Mekah itu banyak orang-orang yang beribadah seperti yang sekarang di dunia Islam, kecuali Makkah, Madinah, itu bersih sudah. Waktu itu pada mu'alif menulis kitab ini, itu kubur disembah, kubur dibangun, dipasang kelambu, dipasang segala macam. Kemudian pohon disembah, batu-batu disembah. Nah, diingatkan lagi kepada mereka, bukan demikian. Beribadah kepada Allah itu, yaitu hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Meskipun mereka jadikan sebagai wasilah, yang sampai hari ini masih ada, tapi tidak di negeri tauhid. Kita lihat mereka

menjadikan kiai, pewali, atau habib, atau orang yang dikubur itu sebagai wasilah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah, menyembah kepada kubur-kubur itu. Ini yang demikian ini syirik. Kalau Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milah Ibrahim, dan umat Islam juga disuruh mengikuti milah Ibrahim, yaitu milahnya Ibrahim, beribadah ikhlas kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan yang lainnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia. Surah Zari, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jaraknya dari ibadah Allah ciptakan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Bukan sekedar ibadah. Silakan mau ibadah bagaimana terserah. Tidak. Yang pokok diciptakannya jin dan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Yang nanti akan dijelaskan di antara yang termasuk ibadah itu berdoa, tawassigasa, bernazar, minta tolong dan segala macam, termasuk dari macam-macam ibadah, termasuk itu hanya dilakukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi kenyataan yang ada kita lihat memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah, perbuatan yang seperti ini, perbuatan syirik, syirik akbar, hanya kekal dalam neraka, semua amalannya hapus. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi ini yang harus kita bahas, karena ini yang fokus disebutkan, laksanakan kewajiban. Kewajiban yang paling besar yang kita laksanakan hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang paling besar. Seandainya kemudian dia kemudian meninggal, balasan Allah tidak beribadah kepada yang lain kemudian meninggal dunia, jannah. Kalau dia bertauhid kepada Allah, fadilah daripada tauhid. Sebab hadis, silakan dengan hadis yang lebih. Kalau seandainya membawa dosa, sekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, artinya ibadah kepada selain Allah, maka aku akan mengampunkan dosa mereka. Itu fadilah daripada tauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk diampunkan dosanya. Tapi dosa selain syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Syirik tidak akan diampunkan. Jadi selain daripada syirik diampunkan, tapi kalau syirik itu sendiri tidak akan diampunkan oleh Allah. Seperti disebut di ayat 48, yaghfiru ayyushraku maduna dari kalimah yasha wa may yushrik billah faqad iftara isman syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Dalam surah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yashaa faqad dhalla. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat, Allah mengampuni dosa siapa yang berbuat syirik. Dia telah sesat dalam dai maka dilaksanakan oleh seorang kepada Allah. Nah, boleh ziarah kubur, ini sudah saya orang yang terhormat, kemudian mereka sebut, mereka minta keperluannya, apakah mereka itu kurang rezeki atau jodoh atau karena penyakit yang tidak pernah sembuh, kemudian mereka minta. Yang ini dijauhkan saja, dilarang terus, yaitu jadi kalau kita mendakwahkan orang, kita mendakwahkan orang dari apa yang dilakukan yang semua dilarang, kita bisa lihat. Jadi umpamanya dia syirik, tidak sholat, dia minum khamar, dia melakukan yang lain, yang pertama kali kita tentang syiriknya, bahwa syiriknya tidak boleh. Jangan terbalik. Kalau banyak kaum muslimin terbalik, yang syiriknya tidak diingatkan, yang lain diingatkan. Ini salah. Kemudian juga masalah perintah. Perintah juga begitu dalam sebelum yang lainnya. Maka itu yang harus ngaji tentang masalah akidah, itu yang pokok sebelum yang lain. Karena yang demikian ini fardu ainin. Saya sudah jelaskan dulu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang banyak dituntut oleh kaum muslimin fardu kifayah. Fardu ain itu sisa-sisa waktu. Fardu ain kalau sudah ngantuk, capek baru melaksanakan fardu ain. Tapi kalau yang kifayah nomor satu. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang dalil bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Hendaklah kalian beribadah menyekutukan Allah. Dalam surah yang lain, ayat yang lain yang sering dibawakan dan insyaallah hafal ayat dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23, wa qadara rabbuka alla

du illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu kaitannya juga dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu tidak boleh kamu menyembah, tidak boleh kamu beribadah hanya kepada Allah. Hanya kepada itu kamu berbuat baik. Dalam surah Al-Isra 23. Jadi ini yang pokok dakwahnya atau milahnya Ibrahim, dan ini dakwahnya para nabi, para ambi. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salasah, apa yang dimaksud tiga pokok yang utama. Al-usul as-salasa, tiga pokok yang utama. Tanya kepada kamu, apa tiga penasih mengatul? Nah, ma'arifi rabbahu wa dinahu nabiyyahu muhammad. Maka katakanlah, mengenal nabinya. Sepertinya jalan nak dan dijawab. Ini pokok. Wal ma'arifatul rabbi, pokok yang pertama, yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuka, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa rabb kamu? Allahul ladzi rabbani, fa qul rabbiyallahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi وهو معبودي وهو معبودي ليس لي معبود سواه ليس لي معبود سواه اي سواه. Apabila ada yang bertanya kepada Musa, Rabbku yang telah memelihara aku, Rabbani artinya yang telah memelihara aku, wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara salam dengan nikmatnya. Itu bermakna memelihara, mendidik. Itu Rabbayu Rabbi, yang masdarnya terbiah. Jadi Allah, Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wahuwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya, kalau kita artikan dengan enak, wahuwa ma'budi artinya dialah yang aku sembah, begitu. Wahuwa ma'budi, dialah yang aku sembah, dialah yang aku ibadahi. Laisali, tidak ada li bagiku ma'budun, sesembahan siwahu, selainnya. Artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain. Qauluhu, dan dalilnya ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun, wa kullu man siwallahi alamun, wa ana wahidun min dhalikal alam. Wa kullu, dan tiap-tiap saja siwa Allah, selain Allah alam, artinya termasuk alam, dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan, seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini, Allah, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan, alhamdulillahirrabbilalamin, ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta, Razik, Malik, Mudabbir, itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik, yang mengatur alam semesta, itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam, selain Allah alam. Maksudnya begini, Allah itu sebagai Rabb

karena Allah sebagai Rabb, berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam, Nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah alam. Yang dimaksud alam itu, dia langit, bumi, antara keduanya dan semuanya alam. Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Nah ini gak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, jin, mengagungkan yang lain. Nah ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya war-rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul alamin, sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak paham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu kamu bima arafta rabbaka, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Makhluk-makhluknya, makhluqat jamak dari makhluk. Dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya dan makhluknya, dengan ciptaan. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail malam, an-nahar siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail malam, nahar siang, wasyamsu matahari, wal-qamar bulan. Wa min makhluqatihi samawatus sab'. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yaitu as-samawat, langit yang tujuh, wal arduna sab', dan bumi yang tujuh. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wadalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntila. Al-Qur'an dilihat ayat Surah Fussilat, kalau tidak salah surah 41 ya, ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal ayat. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya ka, hunna kembalinya kepada hunna, yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum, jika kamu, in kuntum.

Berarti menyembah nikmat Allah, dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir dia. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang banyak dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'al 'arsh yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله berfirman dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 54, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Allazi, yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal ardh, bumi. Yang telah menciptakan as-samawat, jamak dari sama. Wal ardh, bumi. Fi sittati ayyamin, dalam enam hari atau enam masa. Summa, kemudian. Summa artinya kemudian. Istawa al arsh, bersemayam di atas arsh. Bersemayam di atas arsh. Yughshil laylan nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang. Siang dengan malam, ya tulubuhu hasisa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Ya tulubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyamsa wal qamar, bulan, asyamas, matahari, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk bi amrih, dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barakah Allah Rabb sekalian alam. Maha barakah itu ya, saya maha Mahasuci Allah. Di dalam ayat ini ada yang perlu saya tanbih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, sungguhnya Rabb kamu itu yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam enam masa, meskipun Allah berkata apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya Allah menciptakan enam masa. Mengapa enam masa? Padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa. Kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan. Baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Alu amma yas'alu wa hum yas'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, summa istawa 'ala 'arsy. Perhatikan. Di sini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa? Dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang diistilahkan dengan ahlu takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. Allah bersemayam di atas 'arsy. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah kalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsy, yang disilakan dengan singgasananya Allah, arsy itu. Arsy itu di atas langit, di atasnya lagi arsy. Dan Allah tempatnya di arsy. Karena Allah tempatnya di arsy, maka kita tidak boleh mentakwilkan.

0: kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksudnya bersemayam itu berkuasa. Istaula, tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsy menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit. Bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat bahwa Allah itu fis sama. Dan ini i'tiqad para mukmin. Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, disunnahkan kita bertanya kepada orang Ainallah. Pernah bertanya kepada seorang yang akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Mu'awiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Mu'awiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, Ainallah, di mana Allah itu? Dijawab oleh si perempuan, Allah fis sama, Allah itu di langit. Wa man ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia, dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Qur'an aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang masih banyak diraikan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini. Dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas apakah tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir, Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Jadi semua tidak ada yang terluput dari Allah, semuanya, baik di langit, di bumi, dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saya kamu berada, artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di istilah Jawa itu manunggali kaula gusti, yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi, wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh Nur Khalid, dia memaham wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Nuh, tidak ada Allah bersatu dengan antara Khalid dengan yang memberikan rezeki, dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Jadi itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati ya, seperti stres, saraf misalnya ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati ya, dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya

0: terbawa pada hayalan-hayalan tersebut, kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut ya, kalau dia sakit dia berobat, tanpa harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnuzan kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu, benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, di nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: بالبينات والزبر

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

0: Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَةً

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

0: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minal shajari wa mimma ya'rishun.
0: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: النَّارِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Walau syaa Allah laja'a

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilu wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.

dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Wala.

0: قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Wa

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

0: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
1: Rabbukum a'lamu bikum, in yasha' yarhamkum, aw in yasha' yu'adzibkum, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila.
0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?
0: Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akh

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasula.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad? Namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa, orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amen.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muadz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita memasuki ayat yang ke-40 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 38 sampai ayat 40.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
1: قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا. Maka tatkala perintah kami telah datang, wa farat tanur, dan dapur telah memancarkan air, qul nahmil fiha min kullin zawjain itsnain, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Wa ahlak, dan demikian pula keluargamu. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Wa man aman, dan muatlah pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, masih membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ayat yang mulia ini menceritakan kepada kita sekalian tentang fase baru pada kisah Nabi Nuh, yaitu fase turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kul nahmil fiha min kulli zawjain itsnain, maka muatlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, wa ahlaka, dan muatlah juga keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Wa man aman, dan muatlah pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala: hatta idza jaa amruna bi ihlakihim kama wa'adana nuhan bidzalik, wa naba'al ma'u biquwwatin minat tannuri wa huwal makanul ladzi yukhbazu fihi alamatin ala maji'il azab. Qulna li Nuh, ihmil fi safinati min kulli naw'in min anwa'il hayawanat dhakaran aw untha, wahmil fiha ahli baitik illa man sabaqa alayhi alqaul mimman lam yu'minu billahi kabnihi wa imra'atihi, wahmil fiha man amana ma'aka min qaumik wa man amana ma'ahu illa qalilun ma'a tulil mubdati wal maqam fihim.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah: hatta idza jaa amruna bi ihlakihim kama wa'adna nuhan bidzalik, sehingga tatkala perintah kami untuk membinasakan mereka datang, sebagaimana telah kami janjikan kepada Nabi Nuh tentang hal itu. Wa naba'al ma'u biquwatin minat tanur, dan air telah terpancar dengan kuat dari tanur. Wa huwal makan alladhi yuhbasu fihi, yaitu tempat pembuatan roti. Alamatan ala maji'il azab, sebagai tanda akan datangnya azab. Qulna li Nuh, maka kami berfirman kepada Nabi Nuh, ihmil fis safinati min kulli naw'in min anwa'il hayawanat dzakaron wa dzakaru wa unsa. Kami berkata kepada Nuh, muatlah di dalam perahu itu dari setiap macam dari macam-macam binatang jantan dan betina. Wahmil fiha ahla baitik, dan muatlah pula di dalamnya keluargamu. Illa man sabaqa alaihimul qawlu mimman lam yu'min billahi kabnihi wa mra'atihi, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan bagi mereka dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti anaknya dan istrinya. Wahmil fiha man amana ma'ahu min qaumik, dan muatlah pula ke dalam perahu tersebut orang-orang yang beriman dari kaummu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil ma'a tulil muddati wal maqami fihi, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali hanya sedikit, walau Nabi Nuh telah berdakwah dengan waktu yang cukup panjang dan tinggal di tengah-tengah mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala perintah kami telah datang. Yang dimaksud dengan waktu datangnya perintah adalah waktu tibanya turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala datang perintah dari kami, yakni perintah untuk mengazab mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan, dan ini tidak ada kontradiksi, hanya menunjukkan keragaman pendapat para mufassirun dalam masalah ini. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amr atau perintah di sini adalah perintah kepada Nabi Nuh untuk mengendarai atau menumpangi bahtera tersebut, dan perintah dari Allah kepada bumi untuk memancarkan air, dan perintah dari Allah kepada langit untuk mencurahkan air. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala datang perintah dari kami kepada Nuh untuk menaiki bahtera, perintah kepada bumi untuk mengeluarkan air, dan perintah kepada langit untuk menurunkan hujan yang lebat. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, dan tanur telah memancarkan air. Banyak tafsiran para ulama rahimahumullahu taala tentang masalah apa yang dimaksud dengan tanur. Ya. Pendapat para ulama yang paling kuat dan rajih, tanur itu adalah semacam tungku. Ya, semacam tungku. Orang Kendari mengatakannya dapo. Ya, yang dijual di Pondidaha itu. Tetapi tanur di kalangan bangsa Arab berbeda dengan bentuk tanur di kita yang kita kenal dengan dapo itu. Kalau tanur di sini adalah tungku tempat kita memasak yang diletakkan panci atau wajan di atasnya. Ya. Ini tungku yang kita kenal. Tetapi tanur di kalangan bangsa Arab, kalau antum pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah atau pergi ke Timur Tengah sana, ada tungku tempat pembuatan roti. Ya, bentuknya bulat begitu, kemudian nanti di sana ada lubangnya kecil. Nah, nanti itu si roti-roti itu dimasukkan ke dalam tungku itu, kemudian ditempelkan di tungku-tungku itu. Biasa tempat membuat tamis, ada roti makanan khas orang-orang Afghanistan, atau orang sana juga menamakannya dengan aish. Jadi tepung-tepung itu, si adonan itu ditempelkan di dinding-dinding tungku yang ada dalam itu, nanti kemudian dicolok pakai besi begitu ditarik. Ya. Ini namanya tanur. Dan ini adalah makna yang rajih tentang ayat yang mulia ini. Karena di sana banyak sekali pendapat dari apa yang dimaksud dengan tanur. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanur ini adalah permukaan bumi. Ya, sehingga tatkala permukaan bumi memancarkan air. Ini yang disebutkan juga di dalam terjemahan Mushaf Al-Quran versi dari Departemen Agama. Di sini disebutkan, sehingga tadi ketika saya terjemahkan menggunakan versi terjemahan Depak gitu. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, tapi kemudian di bawahnya ada footnote. Yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan. Ini adalah perkataan sebagian mufassirun. Sebagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan tanur adalah maudhi'u ijtima'il ma' fis safinah, tempat berkumpulnya air dalam perahu, dalam bahtera. Jadi di dalam bahtera itu sendiri ada bagian dasar, ya, bagian dasar bahtera yang di dalamnya selalu ada airnya, ya. Ini juga makna daripada tanur, apa yang dinamakan dengan palka kak istilahnya. Kemudian berikutnya, makna tanur yang lain adalah tulu'ul fajr, yaitu waktu terbitnya fajar. Karena orang Arab mengatakan tanurul fajru, artinya ketika fajar menyingsing. Dan banyak lagi perkataan para mufassirun tentang makna daripada tanur. Tetapi yang dirojihkan oleh jumhur dan juga dirojihkan oleh diantaranya adalah oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebagai Imamul Mufassirun atau Imamul Mufassirin, beliau menyebutkan bahwa makna tanur yang dimaksud atau yang difahami oleh orang-orang Arab, begitu disebutkan kepada mereka tanur, maka tidak ada yang terlintas dalam benak pikiran mereka kecuali tungku tempat pembuatan roti itu. Ya, dan Al-Quran datang dengan bahasa Arab, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak mereka berbicara kecuali dengan sesuatu yang paling cepat mereka pahami. Dan tidak menutup kemungkinan itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanda kepada

Kemudian mereka harus segera bergegas menuju ya menuju bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam ya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qulna hamil fiha min kullin zaujain. Maka kemudian kami berfirman kepada Nabi Nuh untuk memuat ke dalam bahtera tersebut min kullin zaujain, dari setiap pasangan dari binatang, dari binatang-binatang yang dibutuhkan. Para ulama mengatakan tidak semua binatang ya, karena kalau semua binatang yang ada di jagat raya ini ya katanya perahunya tidak akan muat gitu. Tetapi yang dimaksud adalah muatlah ya, muatlah dari setiap jenis binatang yang kamu butuhkan. Dan karena tidak semua binatang hidup di kawasan negeri Nabi Nuh saat itu gitu. Ya. Jadi binatang-binatang yang dibutuhkan. Ya, walaupun sebagian ulama tafsir menyebutkan adalah semua jenis binatang. Ya. Qulna hamil fiha min kullin zaujain itsnain. Demikian pula wa ahlaka, dan muatlah pula keluargamu ya. Dan muatlah pula keluargamu. Yang dimaksud di sini adalah keluarga anak dan istri-istrinya. Walaupun kemudian kata-kata ahluka di dalam bahasa Arab pada umumnya adalah dipakai untuk istri. Ya, lebih dekat itu ada, lebih banyak dipakai untuk istri. Sebagaimana misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Musa, falamma qadha Musal ajala wasara bi ahlihi. Ya, wasara bi ahlihi, dan berjalan dengan keluarganya. Keluarga di situ maksudnya adalah istri. Tetapi yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah istri dan anak-anaknya. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ditetapkan putusan terhadapnya. Maksudnya orang yang tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh dari keluarganya, yaitu istrinya dan putranya Kan'an. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Ya, dan Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kedua-duanya menjadi istri dari hamba-hamba kami yang saleh, namun keduanya mengkhianatinya, tidak mau mengikuti ya ajakan dan dakwah dari suaminya ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa waman aman, orang-orang yang telah beriman. Ini orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Nuh, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini yang menunjukkan betapa sedikitnya orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya ya setelah Nabi Nuh berdakwah siang dan malam dalam kurun waktu yang cukup panjang 950 tahun. Nabi Nuh juga telah menggunakan berbagai macam metode dakwah, tetapi tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali hanya jumlah yang sangat sedikit. Di dalam riwayat yang sahih bahwa mereka berjumlah 79 orang, sebagian lagi mengatakan 82 orang yang dirojihkan oleh Syaikh Tantawi di dalam tafsir beliau. Riwayat yang sahih kata beliau adalah tis'atun wasab'in, ada 79 orang ya, istrinya

0: Ya, salah seorang istrinya, kemudian berikutnya adalah tiga orang putranya dan istri-istri mereka. Demikian berikutnya adalah 72 laki-laki dan perempuan dari selain keluarga beliau alaihi salam. Hanya inilah yang beriman kepada Nabi Nuh yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya taufan yang Allah turunkan sebagai azab kepada kaum Nabi Nuh saat itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman selalu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang menyimpang. Ya. Oleh sebab itu pengikut kebenaran itu selalu jumlahnya sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jikalau engkau mengikuti kebanyakan penduduk muka bumi ini, maka niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian tidak khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, karena sudah menjadi sunnatullah bagi umatnya bahwa orang-orang yang beriman itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah sholat sunnah sebelum isya itu tidak dianjurkan? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Baina kulli adhanaini shalah." Di setiap antara dua azan itu ada salat. Maksudnya adalah antara azan dan iqamah. Jadi setiap antara azan dan iqamah itu mesti ada salat. Hanyasannya status salat di antara setiap azan dan iqamah tersebut berbeda. Ada yang statusnya sebagai sholat rawatib, artinya sholat yang rutin mesti dikerjakan, hukumnya adalah sunnah muakkadah dan jumlahnya ada 12 rokaat, yaitu 4 rokaat sebelum duhur, 2 rokaat setelahnya, kemudian 2 rokaat setelah maghrib, 2 rokaat setelah isya, dan 2 rokaat sebelum subuh. Inilah yang berstatus sebagai sholat rawatib. Selain daripada itu, sholat-sholat yang dilakukan di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah, hukumnya adalah sunnah. Dan sholat seperti misalnya sebelum sholat isya, demikian juga sebelum sholat maghrib dan sebelum sholat asar, maka hukumnya adalah sunnah saja, tidak masuk ke dalam kategori sunnah muakkadah. Dan para ulama rahimahumullah menamakannya dengan sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Jadi bukan berarti tidak dianjurkan, dia dianjurkan tetapi statusnya tidak sebagai sholat sunnah rawatib. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita di akhirat kelak? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an bahwa orang-orang yang beriman di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin bima kasaba rahin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu diikuti oleh keluarga mereka, maka akan kami kumpulkan mereka bersama dengan keluarga mereka di akhirat kelak. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka sedikit pun juga. Setiap orang akan tergadaikan dengan apa yang telah dikerjakannya. Jadi setiap orang-orang yang beriman, apabila keluarga mereka juga beriman, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dalam suatu tempat, dan ini adalah merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja masing-masing dari kita sekalian akan memiliki amalan yang berbeda. Ya, mungkin di surga sebagaimana kita ketahui, di surga itu kan bertingkat. Ya, darajat, berderajat-derajat. Maka nanti yang diambil adalah derajat tertinggi dari keluarga kita. Mungkin suaminya ada di kelas VIP, istrinya ada di kelas 2, anaknya ada di kelas 1 gitu. Kalau kita ngambil tingkatan-tingkatan yang kita kenal di dunia ini, maka kemudian yang akan diambil adalah tingkatan tertinggi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Wa ma alatnahu min amalihi min syai'." Kami tidak akan kurangi. Ya, jadi kalau dikurangi, misalnya yang VIP ditarik ke kelas 3, kan rugi yang VIP-nya, ya kan? Sedangkan Allah telah berjanji, kami tidak akan menghilangkan dari amal perbuatan mereka. Maka apa yang akan dilakukan, yang di derajat bawah ini akan dikatrol dan dinaikkan ke pencapaian yang tertinggi yang diperoleh oleh keluarga tersebut. Disinilah pentingnya kita saling tawasobil haq wa tawasobil sabar di kalangan keluarga, karena hubungan kekerabatan ini adalah tidak hanya berlaku di dunia tetapi juga akan berlaku di akhirat kelak. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Pertanyaan saya, apakah keutamaan-keutamaan dari pintu-pintu surga Ustaz? Maksudnya ada satu riwayat bahwasanya ada satu pintu surga yang tidak akan dimasuki oleh seseorang, yang tidak akan dimasuki oleh seseorang kecuali dia mengerjakan satu amalan itu, yaitu sedekah. Apakah keutamaan-keutamaan dari pintu-pintu surga tersebut Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah kalau kita masuk melalui kita masuk pintu surga melalui pintu sholat, apakah kita akan bertemu dengan orang yang memasuki pintu surga melalui pintu sedekah atau pintu saum?
0: Gimana yang kedua?
2: Ketika kita masuk surga, kita masuk melalui pintu sholat, sumpah Ustaz, apakah kita akan bertemu dengan seseorang yang masuk melalui pintu sedekah atau saum?
0: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Beliau telah meriwayatkan atau mereka telah meriwayatkan hadis dari Uqbah ibn Amir dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw yusbighul wudhu'a," lalu kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu kemudian dia menyempurnakan wudhunya. "Thumma yaqul," kemudian dia mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Kemudian dia mengatakan dua kalimat syahadat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyi hasya." Maka dia akan masuk dari pintu surga yang delapan dari arah mana saja dia ya boleh memasukinya. Dan dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu terbilang. Dan masing-masing pintu surga itu memiliki keutamaan. Yang terpenting bagi kita sekalian saat ini sebenarnya adalah bukan mengetahui tentang keutamaan pintu surga itu. Yang terpenting adalah mengetahui tentang fadilah dan keutamaan amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga itu. Yang sesungguhnya tentu kita masuk dari pintu manapun, yang penting kita masuk surga itu sudah sangat beruntung. Walaupun masuk dari pintu dapurnya, ya, itu pun sudah beruntung. Tetapi masya Allah, antum berpikir ya sudah melampaui alam lain, dan ini adalah menunjukkan himmah antum yang sangat kuat untuk masuk ke dalam surga, sehingga posisinya sekarang adalah posisi memilih pintu. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah akan ada orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu? Ya, apabila kita lihat tadi di dalam surat At-Tur, ya, yang menyebutkan bahwa Allah akan menggabungkan atau mengumpulkan orang-orang yang beriman bersama dengan keluarganya, ini menunjukkan bahwa pintu-pintu itu bukanlah sebagai penghalang untuk berkumpulnya orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang dicintainya di akhirat kelak. Ya, tidak berarti kemudian yang masuk pintu sedekah tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang masuk dari pintu sholat. Ya, tetapi semuanya itu adalah akan connect. Ya, pintu-pintu itu akan connect setelah mereka masuk ke dalam surga. Ya, orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam surga maka akan digabungkan atau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarganya walau mereka masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apakah buah-buahan dari hasil tanaman yang dipupuk dengan pupuk kompos yang berasal dari kotoran babi, apakah halal untuk dikonsumsi? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, halal untuk dikonsumsi karena dia adalah telah mengalami proses dan bukan lagi merupakan sesuatu yang najis. Ya. Tetapi kemudian apabila dia adalah pupuknya bersumber dari sesuatu yang najisnya najis mughalladhah, ini adalah seyogianya memang dihindari. Dihindarinya adalah karena dikhawatirkan buah-buahan tersebut terkena dengan benda-benda yang najis itu. Ya. Dan seyogianya adalah menggunakan pupuk-pupuk dari jenis lain yang sifatnya tidak najis, yaitu kotoran dari binatang yang boleh dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi dagingnya agar supaya kemudian dia tidak terkena dengan benda-benda najis tersebut. Karena babi dan anjing najisnya adalah najis mughalladhah. Ya. Tetapi kotoran binatang yang lain yang bisa dikonsumsi dagingnya, maka kotorannya adalah bukan merupakan sesuatu yang najis. Walaupun tentu setelah pupuk tersebut bercampur dengan tanah dan lain sebagainya, dia berproses. Dan setelah menjadi buah tidak lagi adalah menjadi sesuatu yang najis. Cuman kemudian dikhawatirkan hal itu masuk ke dalam kategori jallalah. Ya, sama halnya apabila kita mengkonsumsi ikan misalnya, dan ikan itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang najis. Ya, atau misalnya kita mengkonsumsi binatang di mana binatang tersebut banyak mengkonsumsi kotoran-kotoran yang najis, ya, maka dikategorikan ke dalam kategori jallalah, walaupun tentu berbeda hukumnya antara buah-buahan dengan binatang. Ya, jallalah adalah binatang yang harus disterilkan atau yang harus dikarantina terlebih dahulu, sehingga sifat-sifat kotoran yang ada pada hewan tersebut hilang. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang yang melihara misalnya ikan, ya, bahkan konon di sebagian daerah itu, ya, misalnya mohon maaf, ada ikan jenis tertentu dipelihara di spiteng misalnya, ya, maka tentu dia hidup pada sesuatu yang najis. Boleh gak dikonsumsi? Halal gak? Kita ketahui bahwa ikan kan halal hukum asalnya. Tetapi tatkala dia hidup di sesuatu yang najis, maka dia dikategorikan dalam istilah fikihnya binatang seperti itu jallalah. Ya, itu harus dikarantina terlebih dahulu beberapa hari. Sampai kemudian dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih, yang sehat, dan sifat-sifat kenajisannya hilang. Ya. Demikian juga misalnya manila. Tuh manila ya, bebek mentok. Ya, mentok atau ayam kampung hatta ya ini. Di sebagian tempat hewan seperti itu dia hidupnya di comberan. Tidak dikasih makanan lain kecuali hidupnya di comberan itu, dia makan kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Dia menjadi binatang yang menjijikkan. Terkadang dia menjadi binatang yang menjijikkan. Hukum asalnya binatang itu adalah halal. Maka bagaimana cara kita untuk mengkonsumsinya agar tetap juga sehat? Maka binatang tersebut harus dikarantina. Sebagian ulama mengatakan 3 hari, sebagian mengatakan 5 hari, 7 hari. Tapi yang rajih adalah sampai sifat-sifat buruknya itu hilang. Baru kemudian boleh dikonsumsi. Nah, dikhawatirkan tatkala kemudian buah-buahan itu dipupuk dengan kotoran babi tadi seperti yang disebutkan, tidak ada lagi pupuk kecuali pupuk seperti itu, kita khawatirkan sari-sarinya ini adalah berpindah pada buah-buahan tersebut, walaupun hukum asalnya buah adalah sesuatu yang halal, karena ternyata juga sifat-sifat dari pupuk atau apa yang diambil dari pupuk itu juga dapat berpengaruh pada buah-buahan. Ya, saya ingat tempo hari di belakang rumah orang tua itu di Polinggona sana ada sebuah pohon kelapa. Di bawahnya itu dihidupi oleh pohon-pohon pandan. Ya, tapi subhanallah, kalau kita ambil kelapa muda dari pohon tersebut itu wangi. Ya, jadi airnya itu jadi sangat wangi seperti wanginya daun pandan itu. Nah, berarti kan ini adalah turut berpengaruh gitu ya. Turut berpengaruh pada buah. Oleh sebab itu dikhawatirkan walaupun tentu status hukumnya adalah tetap halal ya, tetapi kemudian dikhawatirkan ada sifat-sifat kenajisan itu yang turut ikut pada buah-buahan yang dipupuk oleh pupuk-pupuk yang najis tersebut. Ya, dan pupuk kandang adalah hukumnya diperbolehkan untuk dipakai dari kotoran kambing, kotoran ayam dan lain sebagainya, karena hukum asalnya kotoran-kotoran tersebut tidak najis walaupun dia kotoran dan perlu dibersihkan apabila mengenai tubuh atau pakaian kita. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apakah seorang kakak wajib juga hukumnya untuk mendidik adiknya sementara orang tuanya masih ada?
0: Nah, tentu saja bahwa ya kakak adalah bagian daripada keluarga kita. Ya, jangankan kakak yang memiliki hubungan darah dengan kita, terhadap sesama muslim saja kita harus saling menasihati. Apalagi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka kewajibannya semakin tegas dan perintahnya semakin kuat Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kakak adalah masuk ke dalam kategori keluarga, dan tidak boleh kita hanya mengandalkan pendidikan orang tua karena dengan alasan orang tua masih ada, tetapi masing-masing dari keluarga itu adalah harus saling mengingatkan, saling menasihati dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdasarkan tema kajian di pertanyaan pertama, kenapa surat ini dinamakan dengan surat Hud? Apakah ada kisah khusus yang berkaitan dengannya? Kemudian yang kedua, siapakah yang menamakan surat-surat di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, surat Hud dinamakan dengan surat Hud karena di dalam surat Hud, ya, di sana telah dinamakan, bahkan surat ini adalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menamakan surat ini dengan surat Hud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Abbas. Ya, Abu Bakar As-Siddiq saat itu mengatakan, ya Rasulullah, syayyabta, engkau telah, atau syibta, engkau telah beruban. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat. Di dalam riwayat yang lain, syayyabatni hudun wa akhawatiha, yang telah membuat aku beruban itu adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ya, seperti surat Al-Waqi'ah, surat Al-Musalat, surat Amma Yatasa'alun, surat At-Takwir. Ya. Ini jadi yang menamakan surat ini dengan surat Hud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan di dalamnya biidznillah taala akan disebutkan juga, belum kita bahas, nanti insya Allah ada pembahasan tentang Hud alaihissalam. Ya, jadi yang sebagian surat-surat Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW yang menamakannya, dan sebagian yang lain adalah para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu akan kita dapatkan bahwasannya sebagian dari surat-surat Al-Quran memiliki nama yang bermacam-macam, seperti misalnya surat Al-Fatihah sendiri, ya, nama surat Al-Fatihah jauh lebih banyak daripada jumlah ayatnya. Ya, dia dinamakan dengan Al-Fatihah, dinamakan juga dengan Al-Qur'anul Azim, dinamakan dengan Umul Kitab, dinamakan dengan Umul Qur'an, dinamakan dengan As-Sab'ul Matsani, dinamakan dengan As-Syifa, ya, dinamakan juga dengan Alhamdu, ya, dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah. Ini semua adalah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ya, demikian juga dengan beberapa surat yang lain, tetapi secara khusus surat Hud ini adalah langsung dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia adalah merupakan salah satu surat Makkiyah, ya, sebagaimana telah kita bahas di dalam awal pembahasan tafsir surat yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apakah hukum bercadar itu wajib? Mohon penjelasannya.
0: Para ulama rahimahumullahu ta'ala memiliki dua pendapat tentang hukum mengenakan cadar atau penutup wajah bagi kaum wanita. Sebagian ulama memandang hukumnya wajib karena semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hampir semua istri-istri sahabat, ya, itu adalah menggunakan cadar. Bahkan, ya, nampaknya semua istri para sahabat menggunakan cadar kecuali hamba sahaya dari mereka. Seperti hadis Syuf'aul Khaddain, seorang wanita yang berdiri di hadapan kaum muslimah, pada waktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ketika Nabi SAW menghampiri musholla wanita. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Sehingga kemudian pendapat para ulama hanya berkisar pada dua pendapat ini. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum bercadar itu berlebih-lebihan. Ya, tidak ada yang mengatakannya kecuali du'atu tabarruj was-sufur. Ya, orang-orang yang mengajak kaum muslimah untuk melakukan penyimpangan dalam masalah tabarruj atau dalam masalah bersolek dan semisalnya. Ya, oleh sebab itu kita katakan semua pendapat ulama memberikan rekomendasi, ya, agar wanita muslimah menutup wajah mereka. Hanyasanya sebagian mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Jadi dia adalah merupakan sesuatu yang positif. Ya, tetapi kalau seandainya ada seorang wanita muslimah dia tidak menutup wajahnya dengan alasan bahwa dia mengambil pendapat para ulama yang memperbolehkan untuk membuka wajah karena menutup wajah adalah dipandang hanya sesuatu yang sifatnya sunnah, maka dia pun tidak berdosa. Karena di sana ada fatwa yang menyebutkan akan bolehnya membuka wajah. Tetapi memang para ulama bersepakat bahwa afdolnya dan keutamaannya itu adalah bagian daripada muru'ah. Dan kebaikan seorang wanita adalah menutup wajahnya dan tidak boleh kita mengatakan hukumnya berlebih-lebihan. Ya, sekarang apa hukumnya menutup dada bagi laki-laki? Ya, wajibkah atau sunnahkah? Ya, atau itu adalah bagian daripada muru'ah dan etika? Ya. Anehnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wanita yang menutup wajahnya itu berlebihan. Ya, karena itu katanya tidak diperintahkan. Sekarang kita katakan kalau seandainya kita hanya menutup aurat yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita tutup, maka kita tidak perlu pakai kemeja. Ya, cukup pakaian kita, ya, dari lutut sampai pusar saja. Anda pergi ke kantor, ya, dengan kondisi seperti itu, ya, dengan alasan bahwa menutup dada bagian daripada sikap yang berlebih-lebihan, ya, atau pakai cuman kaos singlet saja begitu pergi ke kantor, pasti kita akan mengatakan ini adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan etika. Jadi menutup sesuatu yang tidak diperintahkan bukan berarti dia adalah sesuatu yang berlebihan, tapi dia adalah bagian daripada keutamaan. Dan Islam memerintahkan kita untuk berpakaian rapi, menutup dan membuka aurat itu adalah bagian dari keterbelakangan. Oleh sebab itu manakala kita lihat saat ini orang-orang yang masih tinggal di hutan-hutan belantara atau yang masih tinggal di padang-padang pasir di Afrika sana, yang daerah-daerah yang terbelakang, akan kita dapatkan mereka ya telanjang. Maka datang kemudian peradaban memerintahkan kita untuk berpakaian. Jadi menutup aurat itu adalah kemodernan. Sementara ya membuka aurat adalah bagian dari keterbelakangan. Jadi orang-orang yang sekarang menyerukan para wanita untuk membuka auratnya, sesungguhnya ini adalah mereka mengajak kepada keterbelakangan, mengajak pada apa yang diperintahkan oleh iblis kepada Nabi Adam, ya, ketika diperintahkan untuk memakan sesuatu dari pohon surga yang membuat Nabi Adam dan istrinya kemudian terbuka auratnya. Mereka mengajak kepada keterbelakangan sebagaimana yang terjadi pada nenek moyang kita terdahulu sebelum mengenal Islam. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana kalau kita mimpi basah atau keluar mani? Pertanyaannya, apakah kita harus mandi junub atau cukup dengan berwudu saja? Syukron.
0: Naam. Orang yang mimpi basah keluar air mani, maka dia wajib untuk mandi junub, baik dia mimpi atau tidak. Ya, karena tidak mesti kemudian dia mimpi. Ya. Dia tidak mimpi tetapi kemudian dia dapatkan ternyata dia melihat air mani, maka saat itu dia wajib untuk mandi junub. Hal ini sama hukumnya laki-laki atau perempuan. Salah seorang sahabiah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya hal alal mar'ati min guslin idha hiya ikhtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah diwajibkan atas seorang wanita untuk mandi junub apabila dia mimpi? Rasulullah kemudian beliau menjawab, "Ya na'am idza ra'atil ma." Ya, dia wajib untuk mandi junub apabila dia melihat adanya air. Maksudnya adalah air mani. Ya, jadi yang dijadikan acuan adalah keberadaan air mani, bukan mimpi. Karena terkadang juga seseorang mimpi tapi dia tidak mendapatkan adanya air mani, maka saat itu adalah tidak wajib atasnya untuk mandi. Jadi yang dijadikan acuan adalah keberadaan atau tidaknya air mani, sehingga itu yang menentukan apakah kita wajib mandi atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
2: Ihfazillah
1: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
2: Idza sa'alta fas'alillah.
1: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
2: Wa idza sta'anta
1: fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya.
3: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
4: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
4: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
4: di saat dia sakit,
1: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat?
1: Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat.
0: Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah

0: radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
1: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
0: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin

0: أمن أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ayda أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: 94,3 FM.
5: Ustaz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
10: Hukum menerima bantuan dari orang non-muslim. Hukum dasarnya mubah. Boleh, hukum dasarnya. Ya, berdasarkan banyak asar dari Nabi, banyak riwayat dari Rasulullah SAW, diantaranya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif setelah berdakwah di sana dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan sambutan yang baik, bahkan beliau dilempari batu sampai pingsan. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di satu kebun kurma di Taif tersebut milik seorang musyrik. Ya, dan orang musyrik ini melihat Nabi SAW dan dia tidak mungkin atau dia tahu dia siapa itu Nabi Muhammad karena kasihan melihat kondisinya Rasulullah SAW waktu itu dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Maka orang musyrik ini menghadiahkan kepada Nabi satu nampan kurma. Ya, diberikan kepada Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada salah satu karyawannya yang bernama Adas, seorang Nasrani, untuk menyerahkan itu kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Adas menyerahkan kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, karena melihat bukan orang Arab, kamu dari mana? Dikatakan oleh Adas ini, saya dari Niniwe, Nainawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza biladu akhi Yunus. Ini negerinya saudaraku, Nabi Yunus. Maka Adas ini bertanya, ta'rif Yunus, kamu kenal siapa Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus alaihi salam, saudaraku. Kata Nabi SAW, beliau adalah seorang Nabi, utusan Allah SWT. Nabi menceritakan tentang Nabi Yunus AS. Sampai Adas pun mencium tangan dan kakinya Nabi SAW. Ya, dan sampai ditegur oleh tuannya, kenapa kamu memperlakukan orang itu seperti ini? Sampai dia menceritakan siapa Rasulullah SAW. Dari kisah ini, sebagian ulama menyebutkan di antara manfaatnya adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir secara hukum dasarnya. Namun, ada namunnya, jika kita mengetahui bahwa pemberian ini ada niat terselubung, ada udang di balik tepung, ya, kalau ada yang seperti itu, maka kita harus waspada, tolak. Ya, kalau ada niatannya, seperti misalnya orang-orang Nasrani di hari-hari begini doyan bagi-bagi hadiah, ya, untuk tansir, untuk kristenisasi, maka tahu seperti itu. Lebih baik kita lapar ketimbang kita makan tapi menggadaikan akidah. Subhanallah. Ini jadi hukum dasarnya adalah mubah, tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu bentuk makar mereka untuk menipu kaum muslimin, tolak. Ya, ada satu ungkapan yang beredar di WhatsApp ini, cari roti saja untuk menunjukkan sikapnya dia bersedia untuk mengorbankan jutaan rotinya. Ya, enggak dibeli oleh kaum muslimin. Masa kita enggak mau mengorbankan satu roti untuk menunjukkan sikap kita? Ya, enggak usah makan rotinya agar menunjukkan akidah kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.
11: Bagaimana mengatasi rasa kantuk dalam majelis ilmu? Jadi, ngantuk itu dilihat keadaannya. Kalau memang kita ngantuknya karena kurang tidur malam-malam, ya itu resiko. Mungkin sudah teman-teman tahu minum kopi lah sebelum taklim, ya. Mungkin melakukan aktivitas, mungkin mengunyah sesuatu, permen atau apa supaya dia tidak ngantuk. Karena memang itu ada faktor penyebab. Tapi kalau tadi malam sudah tidur, Masya Allah 6 jam, 8 jam, itu syaitan. Ya. Baca audzubillahi minasyaitan rajim. Ya.
12: Bisakah meringankan azab kubur atau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal? Bagaimana? Meringankan azab kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau menyebutkan azab kubur itu bisa dihindari dengan dua cara. Cara yang khusus dan cara yang umum. Cara yang khusus artinya adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu, salah satunya tadi itu. Contohnya adalah rajin membaca surat Tabarak setiap malam, ya, surat Al-Mulk. Cara yang lain adalah contohnya cuman agak berat ya, mati syahid atau mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Ini Nabi mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah, maka amalnya itu akan mengalir terus, pahala ribatnya akan mengalir terus sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari para penguji di kubur. Jadi ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak ditanya oleh malaikat. Di antaranya adalah asy-syahid dan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah. Ya, tentunya jihadnya juga harus ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan. Ala kulli hal, itu beberapa penyebab seseorang terhindar dari azab kubur. Ibnu Qayyim juga menyebutkan penyebab lainnya adalah kalau dia meninggal karena sakit perut, ya, karena penyakit dalam, penyakit perut. Ini juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang mati karena perutnya, dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Atau menghindari dosa secara umum. Karena azab kubur itu penyebabnya dosa. Kalau dia bisa menghindari dosa, ya dia akan terhindar dari azab kubur. Nah, cara yang kedua, yang sifatnya umum dan paling efektif, paling murah, kata beliau, adalah memperbarui taubat setiap malam sebelum tidur. Jadi usahakan, kata Ibnu Qayyim, sebelum kita tidur, kita duduk muhasabah sejenak. Kita ingat-ingat seharian ini dosa apa aja yang kita lakukan, ya. Kita ingat-ingat. Kalaupun kita ada amal soleh, kita ingat juga amal soleh apa yang kita lakukan seharian ini. Supaya kita bisa tahu kira-kira banyak mana dosa kita atau amal soleh kita. Setelah kita mengingat-ingat semua dosa, kita perbarui taubat nasuha kita. Istighfar, minta ampun, menyesal, dan janji tidak mengulangi lagi. Kalau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal, ya kita belum tahu. Cuman insya Allah orang-orang yang soleh itu bisa, anak soleh bisa memintakan syafaat untuk orang tuanya. Ya. Ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran, dan tidak cuma hafal tapi juga dia mengimani kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, ini juga bisa menjadi, bisa memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan subuh hari ini, tepatnya di pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan mendengarkan program acara kajian tafsir Al-Muyassar. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
5: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz Bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah kembali memilih kita sekalian untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya, sehingga tentunya kita dapat kembali menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita duduk kembali bersama dalam majelis ilmu di kajian rutin kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudama Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan surah ke-33 di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ahzab. Dan kemarin kita telah membahas sampai di ayat yang ke-7. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-8 dari surat Al-Ahzab. Oleh sebab itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dari surat yang ke-33 ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna

0: وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: قال الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Wa'adda lil kafirina adzaban alima, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya sungguh sangat erat dan tampak sangat jelas bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh yang diambil dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa pada akhirnya mitsaqan ghalidha yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari para nabi dan rasul itu akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Sehingga kalau seandainya di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas dan amanah, maka di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa pada setiap tugas dan amanah itu pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan akhadallahu dzalikal ahda min ulaikar rusul. Allah telah mengambil perjanjian itu dari para rasul. Lias alal mursalina amma ajabathum bihi umamuhum, agar Allah bertanya kepada para utusan tersebut tentang apa yang disahut oleh umat-umat mereka. Fayadziyallahul mu'mininal jannah, sehingga Allah akan memberikan balasan surga kepada orang-orang yang beriman. Wa'adda lil kafirina yawmal qiyamati azaban syadidan fi jahannam, dan Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat kelak azab yang keras di dalam neraka jahannam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman lias ala shadiqin, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh kepada para nabi dan rasul itu, agar Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bertanya kepada mereka akan kejujuran dan kebenaran mereka di dalam menyampaikan risalah. Lias ala shadiqin. As-shadiqin bentuk jamak dari kata-kata shadiq yang artinya orang yang benar dan orang yang jujur. Dan dalam konteks ayat yang mulia ini termasuk di dalamnya para nabi dan rasul yang telah menunaikan amanah dan risalah mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memintai mereka pertanggungjawaban tentang bagaimana mereka menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tersebut. Oleh sebab itu di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Sungguh kami telah atau sungguh kami akan menanyai orang-orang yang kepada mereka para rasul diutus, dan kami juga pasti akan menanyai para rasul. Jadi akan ditanya, mad'unya akan ditanya, dan para nabi dan rasulnya pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ya, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Allah akan bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang jujur itu, kejujuran mereka. Ya, jadi subhanallah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya orang-orang yang berdosa, bukan hanya orang-orang yang zalim di akhirat kelak, termasuk orang yang jujur, orang yang benar pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas kita beranggapan kalau orang itu soleh maka di akhirat kelak dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan mereka orang-orang yang shadiq sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Dan kata-kata as-sidqu, as-sidqu itu artinya adanya kesesuaian antara apa yang ada dalam hati, apa yang ada diucap, apa yang kita ucapkan dengan lisan, dan apa yang dilakukan dengan amal perbuatan. Oleh sebab itu sidik, kejujuran itu, kebenaran itu, jujur pada hati, sidukul qalbi wasidukul lisan wasiduku al amal, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu

Kesehatan dan anggota badan. Karena keimanan itu tidak hanya sekedar pengakuan. Demikian juga kecintaan kepada Allah dan Rasulnya perlu pembuktian, kan? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menguji setiap kita sekalian dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jikalau kalian beriman atau jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena kata para ulama di sana banyak sekali ada orang yang mengatakan dirinya mencintai Allah, mencintai Rasul, tetapi apakah mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlu pembuktian kebenaran atau ketulusan dan kejujuran itu perlu pembuktian. Oleh sebab itulah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan akan hal itu dan lebih tegas di dalam surat At-Taubah di ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Karena terkadang orang itu mungkin dia bertakwa tapi juga dia masih bersama dengan orang-orang yang tidak jujur dalam niat, dalam perkataan dan lisannya. Ya, ayat yang mulia ini konon salah satu sebab turunnya, asbabun nuzulnya adalah ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau baru masuk Islam. Akhirnya kemudian ia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Lalu kemudian beliau ikut berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan jihad menuju target utama, musuh utama itu, dalam perjalanan kemudian sempat terjadi munawasyat atau menghadapi musuh-musuh kecil gitu. Ya, sebelum Rasulullah dan para sahabatnya mencapai target utamanya. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sejumlah ghanimah, harta rampasan perang. Saat itu kemudian orang Arab Badui yang baru masuk Islam ini mendapatkan bagian dari harta rampasan perang itu. Ketika ia mendapatkan bagian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ma'ala hadza ubayy? Saya berbaiat itu bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang ini, tetapi saya berbaiat kepadamu agar saya bisa mati syahid, terbunuh, ya terpanah atau tertombak masuk dari sini dan keluar dari sini." Beliau tidak mau mengambil ghanimah itu. Akhirnya kemudian beliau pun meneruskan perjalanan jihadnya bersama dengan Nabi SAW sampai terjadilah jihad yang besar yang menjadi tujuan utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sehingga kemudian pada akhirnya beliau betul-betul terbunuh dengan panah yang menembus lehernya ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ahwa, apakah dia ini dia yang mengatakan sebelumnya, sungguhnya aku hanyalah berbaiat kepadamu agar aku bisa terbunuh mati syahid, terpanah dari sini dan keluar dari sini?" Para sahabat mengatakan, "Naam, huwa, ya dialah dia wahai Rasulullah." Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Sadaqa, fasadaqahumullah, fasadaqahullah." Dia telah berkata jujur ketika dia mengatakan, "Sesungguhnya saya hanya berbaiat kepadamu agar aku mati syahid." Maka Allah pun jujur kepadanya. Turun kemudian ayat yang mulia ini. Ayat surat At-Taubah ayat 119. "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa ketakwaan itu akan mengantarkan seseorang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang jujur dan benar. Dan kejujuran dan sifat jujur ini adalah merupakan sifat
para nabi. Jadi

0: sifat fundamental para nabi. Semua nabi dan rasul pasti memiliki sifat as-sidqu namanya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah dalam kitab tentang Ibrahim, sesungguhnya dia itu seseorang yang sangat benar lagi seorang nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Idris, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sesungguhnya Nabi Idris itu orang yang sangat benar, yang sangat jujur lagi seorang nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui adalah as-shadiqul amin, ya. Manusia yang benar dan terpercaya. Jadi siddiq itu adalah merupakan salah satu karakter fundamental seorang pembawa risalah. Modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah, oleh seorang pewaris nabi, itu jujur. Jadi kalau ada misalnya ustaz atau kiai pendakwah tidak jujur, wah itu sudah alamatus sa'ah itu, ya, ciri kehancuran sudah. Kenapa? Karena as-sidqu ini adalah merupakan fundamental atau karakter fundamental seorang pembawa risalah, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang juru dakwah ketika dia berbicara, berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dia harus memiliki berarti sifat ikhlas. Harus memiliki sifat sabar, zuhud, amanah, tawakal, karena ini semua adalah merupakan konsekuensi daripada, ya, daripada sifat as-sidqu. Ya. Karena banyak terkadang orang berdakwah secara zahirnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan hariannya tidak mencerminkan, ya, apa yang dia dakwahkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyas'ala shadiqina an sidqihim, agar Allah bertanya kepada orang-orang yang benar itu tentang kebenaran mereka. Jadi segala sesuatu yang merupakan tugas dan amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang perjanjian yang kokoh yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah, untuk menyampaikan risalah, untuk berdakwah pada umatnya. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, liyas'ala shadiqina an sidqihim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, wa'adda lil kafirina adzaban alima. Dan Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang pedih. Dan ma'ruf tentu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang menerima dakwah para nabi dan rasul. Oleh sebab itu yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, walaupun di dalam ayat tidak disebutkan, tetapi sudah dapat dipahami kalau Allah menyiapkan siksa yang keras bagi orang-orang kafir, maka Allah juga telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang mentaati para nabi dan rasul tersebut. Kita lihat di sini Allah Azza wa Jalla berfirman wa'adda, dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Dan Allah telah menyediakan, telah menyiapkan. Kata-kata telah menyiapkan memberikan isyarat kepada kita berarti neraka itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Ya, surga dan neraka itu berarti sudah ada. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyelisihi akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu menurut mereka belum lagi diciptakan. Karena mereka lebih mengedepankan logika daripada dalil. Karena menurut mereka apabila surga dan neraka saat ini sudah ada, maka menjadi sia-sia. Ya, biaya operasionalnya seperti apa itu? Ya, bahan bakarnya udah berapa? BBM sekarang lagi susah. Ya, kemudian lampu-lampunya seperti apa? Kalau tidak ada penghuninya, kata mereka, menjadi sia-sia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari kesia-siaan. Ini menurut mereka. Tetapi manakala kita membaca dalil-dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, akan kita dapatkan surga dan neraka itu sudah disiapkan. Termasuk diantaranya adalah, ya, dalam ayat yang mulia ini, wa'adda, a'adda, ini bentuk lampau. Allah telah menyiapkan, ya, Allah telah menyiapkan adab yang pedih bagi orang-orang kafir. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW beliau bersabda, idashtaddal harru fa'abridu bis-salah fa'inna shiddatal har min faihi jahannam. Nabi SAW beliau bersabda, apabila cuaca sangat panas terik, maka undurkanlah waktu sholat sampai dingin. Jadi waktu sholat duhur kalau pas lagi panas terik, kata Rasulullah, ya, maka undurkanlah waktu pelaksanaan sholat duhur itu sampai mendingin. Karena panasnya terik matahari itu adalah dari faihil jahannam, dari sengatan atau hembusan api neraka jahannam. Berarti jahannam sudah ada atau belum? Sudah ada, ya. Dan ini menguatkan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang benar, lias ala sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina adzaban alima, setelah menyebutkan orang-orang yang benar, Allah menyebutkan orang-orang kafir. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa adanya dua jalan yang berbeda, jalan kejujuran dan ketaatan yang berlawanan dengan jalan penolakan terhadap kebenaran. Tidak ada jalan yang ketiga. Imma kita bersama dengan as-sadiqin atau kita bersama dengan orang-orang yang kafir. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari ayat ke-8 dari surah Al-Ahzab, dan juga pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Semoga menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita sekalian, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdur Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
5: 94.3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muadz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan alamnya. Dan berbagai tumbuh-tumbuhan yang alhamdulillah dapat kita temui di Indonesia, termasuk tumbuh-tumbuhan berupa bunga ya, yang menarik, indah dipandang mata dengan berbagai corak warnanya. Dan setiap warna tentunya biasanya melambangkan atau salah satu cara terbaik manusia untuk berbicara tanpa kata-kata. Misalkan warna merah ya, mengingatkan kita langsung pada perasaan. Atau mungkin melati putih yang identik dengan kesucian. Atau bunga matahari yang memancarkan energi keceriaan dan optimisme. Nah, berbicara tentang bunga, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, biasanya kita akan terpukau ya sama warna merahnya mawar atau mungkin wanginya melati. Tapi ada satu bunga yang belakangan ini lagi naik daun karena warnanya yang berbeda dari warna merah atau mungkin warna putih atau mungkin warna kuning yang biasa kita temui, tapi warnanya adalah warna biru keunguan yang estetik dan punya sejuta manfaat kesehatan, yaitu bunga telang. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama hadir di program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar tanaman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: 94.3 FM. Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Salah satu bunga yang menarik untuk indah dipandang atau indah dipandang adalah bunga telang. Karena bunga telang memiliki warna biru keunguan dan memiliki nama ilmiah Clitoria ternatea. Bunganya terkenal dengan warna birunya yang cukup kuat. Di beberapa tempat, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, bunga ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman, terutama sebagai sumber warna alami. Nah, yang membuat bunga telang menarik dari sisi sains adalah adanya kandungan pigmennya. Bunga telang mengandung kelompok senyawa yang disebut antosianin. Ada jenis antosianin khas yang disebut ternatin yang berperan penting terhadap warna biru pada bunga telang ini. Nah, jadi kalau kita melihat warna biru cantik pada bunga telang, itu sebenarnya kita sedang melihat hasil interaksi cahaya dengan molekul-molekul pigmen yang ada di dalam bunga telang ini. Nah, sobat-sobat dimanapun Anda berada, kenapa warna bunga telang itu bisa berubah? Kalau sahabatmu sekalian pernah minum teh mungkin yang dari bunga telang atau seduhan bunga telang, mungkin pernah melihat warna teh itu kemudian berubah setelah ditambahkan jeruk nipis atau lemon. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena pengaruh pH. Sederhananya pH ya memberi gambaran apakah suatu larutan itu berada dalam kondisi lebih asam atau lebih basa. Ketika kondisi pH berubah, maka struktur kimia dari pigmen antosianin ini juga dapat berubah. Dan perubahan struktur tersebut kemudian memengaruhi bagaimana pigmen menyerap cahaya. Akibatnya apa? Akibatnya warna yang kita lihat pada teh misalkan yang dari bunga telang ini, seduhan bunga telang ini kemudian ketika ditambahkan perasan jeruk nipis yang memiliki asam ya atau pH tertentu, maka warnanya menjadi berubah. Warnanya bisa bergeser menjadi ungu atau kemerahan. Bukan karena lemon memiliki pewarna ungu, tapi karena kondisi kimia di dalam larutan tersebut. Ada terjadi kondisi kimia di dalam larutan tersebut yang terjadi akibat efek dituangkannya perasan lemon atau asam. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian ingin membayangkannya, kira-kira seperti ini. Ya, biru, kemudian kita tambahkan bahan yang lebih asam. Dan kemudian warnanya itu bergeser atau berubah warna dia. Itulah salah satu contoh sederhana bagaimana ilmu kimia sebenarnya ada di sekitar kita. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kalau kita ingin mencoba sendiri di rumah, caranya cukup sederhana. Siapkan tentunya bunga telang yang memang layak untuk dikonsumsi. Kemudian kita seduh dengan air panas sampai airnya berubah menjadi warna biru. Nah, setelah itu bagi menjadi 2 gelas. Gelas pertama kita biarkan seperti biasa. Kemudian gelas kedua kita tambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis. Kemudian kalau kita bandingkan keduanya, kedua gelas ini, yang satu tetap cenderung biru. Sementara yang diberi larutan asam dapat berubah menjadi warna ungu atau kemerahan. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada bisa menganggapnya ini sebagai eksperimen kimia sederhana di dapur. Jadi kalau misalkan ada saudara atau adik-adik kita, anak-anak kita di rumah sedang belajar tentang pH, tidak harus selalu menggunakan contoh dari buku pelajaran. Kadang-kadang di dapur kita, bahan-bahan dapur kita sendiri itu sudah seperti laboratorium kecil yang dapat kita manfaatkan dan kita uji sebagai bahan pelajaran dari pelajaran eksperimen kimia. Selanjutnya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bunga telang bukan sekedar minuman cantik. Selain menarik karena warnanya, bunga telang juga banyak diteliti karena kandungan senyawa bioaktifnya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa adanya aktivitas antioksidan pada ekstrak bunga telang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dulu. Kalau kita mendengar kata antioksidan, tidak bisa juga langsung disimpulkan bahwa bunga telang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ini dua hal yang berbeda. penelitian di laboratorium itu memang dapat menunjukkan aktivitas biologis suatu senyawa. Tetapi untuk mengatakan bahwa suatu bahan bisa mencegah atau mengobati penyakit tertentu pada manusia, maka kita membutuhkan bukti klinis yang memadai. Jadi untuk pembahasan kesehatan, sebaiknya tentunya kita tetap berhati-hati. Bunga telang menarik sebagai bahan pangan dan sumber senyawa bioaktif, tetapi jangan mengubahnya menjadi klaim obat tanpa ada bukti yang cukup. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kemampuan pigmen bunga telang untuk berubah warna berdasarkan kondisi pH ternyata membuat para peneliti kemudian berpikir lebih jauh. Bagaimana kalau perubahan warna itu bukan hanya digunakan untuk membuat minuman menjadi cantik? Bagaimana kalau digunakan sebagai indikator? Misalnya, pada teknologi kemasan pintar. Nah, para peneliti telah mengkaji penggunaan antosianin, termasuk dari bunga telang, sebagai bahan indikator perubahan pH yang dapat diaplikasikan pada kemasan makanan. Nah, konsepnya sederhana, seperti begini. Ketika kondisi suatu produk makanan berubah, lingkungan kimianya juga dapat berubah. Kemudian indikator berbasis pigmen dapat memberikan respon berupa perubahan warna. Jadi suatu hari nanti, teknologi berbasis pigmen alami seperti ini berpotensi membantu memberikan informasi visual mengenai kondisi suatu produk. Ini menarik tentunya, Masya Allah, dari bunga kecil berwarna biru, kemudian dipelajari kandungan kimianya, lalu dikembangkan menjadi bagian dari penelitian teknologi pangan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan masuk ke segmen informasi di kesempatan pagi hari ini. Informasi dan tips bagaimana memandang bahan alami, terutama pembahasan kita yaitu bunga telang ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Beh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masih menemani sahabat-sahabat sekalian dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah tadi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang bunga telang yang warnanya begitu indah, Masya Allah, warna biru keunguan. Setelah mengetahui warna biru bunga telang berasal dari pigmen alami, dan ternyata dia bisa berubah warna ketika kondisi pH berubah, maka ada satu hal penting yang juga perlu kita ingat. Kita seringkali, sahabat Mas, mendengar istilah bahan alami. Dan kadang tidak sadar kita menganggap sesuatu yang alami berarti sama dengan pasti aman, pasti lebih sehat, atau boleh dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Padahal ternyata tidak sesederhana demikian. Alami sebenarnya hanya menjelaskan asal suatu bahan. Tidak otomatis kemudian menjamin bahwa bahan tersebut cocok untuk semua orang atau aman dalam jumlah berapapun. Contohnya adalah bunga telang. Kalau ingin menggunakannya sebagai bahan minuman atau makanan, tentu kita perlu memastikan bahwa bunga telang yang digunakan memang layak untuk dikonsumsi, bersih, dan berasal dari sumber yang jelas. Jangan kemudian sembarangan mengambil bunga.

kedaluwarsanya. Jadi sebenarnya tipsnya sederhana, kenali tentunya bahannya, pastikan sumbernya, perhatikan kebersihannya, dan jangan berlebihan. Dan satu lagi sahabat semua, dimanapun anda berada, menemukan informasi di media sosial yang mengatakan bunga telang bisa menyembuhkan penyakit tertentu, maka adalah sesuatu hal yang perlu kita dalami lebih lanjut. Jangan sampai kemudian kita langsung dapat percaya hanya karena informasinya terdengar meyakinkan, atau biasanya juga ketika kondisi kita atau persepsi kita yang terbangun itu berkaitan atau pas-pas ya, bermunculan muncul informasi tersebut, biasanya langsung kemudian membuat kita yakin bahwa informasi ini benar. Coba tanyakan, apakah ada penelitiannya atau tidak? Penelitiannya dilakukan pada manusia atau baru di laboratorium? Kemudian, berapa banyak bukti yang sudah tersedia? Karena dalam dunia sains, satu penelitian belum cukup untuk membuat kesimpulan besar. Jadi, kita tentunya tetap bisa menikmati bunga telang sebagai bahan pangan alami, sambil tetap kita kritis terhadap klaim kesehatan yang beredar di sekitar kita. Sahabat semua dimanapun anda berada, kalau kita tertarik tentunya tentang satu bunga sederhana yang tadi kita sudah bahas, yaitu bunga telang dengan warna biru keunguan yang berasal dari pigmen antosianin, termasuk kelompok pigmen khas yang disebut ternatin. Kemudian kita juga alhamdulillah telah belajar sahabat mas bahwa pigmen tersebut ternyata cukup menarik dari sisi kimia. Ketika kondisi lingkungannya berubah, terutama pH berubah, maka warna yang kita lihat juga dapat berubah. Itulah sebabnya ketika seduhan bunga telang yang berwarna biru diberi bahan asam seperti lemon atau jeruk nipis, maka warnanya dapat bergeser menjadi ungu atau kemerahan. Nah, kalau kita pikir-pikir, sahabat muas, sederhana sekali, hanya bunga, air, kemudian sedikit bahan asam. Tapi dari situ, kita bisa melihat bagaimana proses kimia yang nyata di depan mata kita. Dan ternyata ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Sifat perubahan warna tersebut juga menarik para peneliti untuk melihat kemungkinan penggunaan dalam bidang pangan, terutama teknologi pangan. Dan salah satu dari pengembangan tersebut adalah pengembangan indikator berbasis pigmen alami yang dapat digunakan dalam konsep kemasan pintar. Jadi perubahan warna yang awalnya mungkin kita anggap hanya menarik untuk membuat minuman atau sebuah eksperimen sederhana yang dapat kita lakukan di rumah, kemudian merubah warnanya dari biru ke kemerahan atau keunguan, ternyata bisa menjadi objek penelitian untuk teknologi pangan. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu tentunya dimulai dari sesuatu yang rumit. Kadang-kadang pertanyaan ilmiah justru dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, kayak tadi, kenapa bunga ini berwarna biru? Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kenapa setelah diberikan lemon warnanya berubah? Lalu mungkin kita bisa bertanya, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Maka dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini, para peneliti kemudian bisa mempelajari molekul, sifat kimia, stabilitas pigmen, sampai kemungkinan penerapannya dalam bidang teknologi. Dan tentunya dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi mungkin setelah mendengarkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat muas dimanapun anda berada, ketika melihat bunga telang, maka sahabat muas tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi, dengan pandangan yang sama lagi. Bukan hanya, oh ini bunga biru. Tetapi mungkin kita akan timbul pertanyaan, apa yang membuatnya biru? Apa yang terjadi kalau pH-nya berubah? Apa yang terkandung di dalamnya? Dan bahkan, kira-kira apalagi yang bisa kita temukan dari tanaman ini? Nah, karena sebenarnya lingkungan di sekitar kita itu pernah penuh ya dengan hal-hal yang menarik untuk kita dalami, untuk kita pelajari. Tanaman yang kita anggap
biasa saja,

0: bisa ternyata bisa menyimpan senyawa kimia yang unik. Kemudian buah yang kita makan setiap hari memiliki pigmen dan senyawa bioaktif. Bahkan perubahan warna yang kita lihat di dapur ini bisa menjadi contoh nyata dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin pesan di pagi hari ini sederhana, jangan buru-buru menganggap sesuatu itu biasa hanya karena kita sering melihatnya. Kadang-kadang, sesuatu yang paling dekat dengan kita justru menyimpan ternyata hal yang begitu luar biasa menariknya, dan ada sesuatu yang tidak kita ketahui, dan kalau kita dalami ternyata bisa luar biasa memberikan efek atau memberikan pengaruh yang positif untuk kita pelajari, kalau kita pelajari, kalau kita dalami. Dan bunga telang adalah salah satu contoh dari keluar biasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari bunga kecil berwarna biru, kita bisa belajar tentang tumbuhan, kita bisa belajar tentang pigmen, kita bisa belajar tentang kimia, kita bisa belajar tentang pangan, dan bahkan bisa kemudian mengulik bagaimana penelitian hari ini mungkin berkembang menjadi teknologi di masa yang akan datang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada. Demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar bunga telang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian pukul 6.00 atau pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mazmin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
4: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang jastip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
7: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih, sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya.

0: Tito, bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh, begitu, Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
0: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah, gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
2: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan pagi hari ini di pukul 7 lebih. Kita masuk di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kalau tentunya kita memperhatikan waktu, jam saat ini, setiap detik terus bergerak. Tapi seringkali kita tidak memperhatikannya. Mungkin karena banyaknya kesibukan yang kita kerjakan. Mungkin mengejar pekerjaan, membalas pesan, menyelesaikan tugas, memikirkan rencana besok. Sampai kadang kita lupa bahwa waktu yang sedang kita jalani sekarang sebenarnya tidak akan pernah kembali lagi. Dan mungkin pagi hari saat ini menjadi waktu yang dapat menjadikan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan bersama terkait berharganya waktu yang kita punya. Oleh karena itu, bersama-sama di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quote Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
5: 94.3 FM.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
4: Satu hal yang setiap hari orang mendapatkannya dalam jumlah yang sama setiap harinya, bukan uang, popularitas, apalagi jabatan, tetapi adalah waktu. Setiap pagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua jatah 24 jam. Menariknya, orang yang kaya maupun orang yang sederhana, orang yang terkenal maupun orang yang biasa, semuanya mendapatkan jumlah waktu yang sama dalam setiap harinya. Yang membedakannya adalah apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut. Waktu adalah amanah yang seringkali kita sadari nilainya ketika sebagian darinya telah berlalu. Para sahabat semua sekalian, melihat jam di dinding, di tangan, ataupun dimanapun itu. Melihatnya dan ternyata telah menyadari bahwa waktu telah berlalu. Sudah masuk waktu siang. Sudah masuk waktu sore. Oh, ternyata saat ini telah larut malam. hari ini, apa yang telah saya lakukan? Pernahkah kita bertanya demikian? Pernahkah kita berpikir demikian? Padahal waktu jam sebelumnya kita baru saja membuka mata, melihat waktu bahwa saat ini telah pagi, dan kemudian kita telah memasuki waktu malam. Waktu memang sangat unik. Ketika kita sedang menunggunya, rasanya berlalu waktu itu begitu lama. Menunggu sesuatu selama 10 menit saja bisa terasa panjang. Tapi ketika kita sedang menikmati sesuatu 2 jam bahkan bisa terasa seperti beberapa menit. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita baru saja menyadari bahwa ternyata bertahun-tahun telah berlalu dari usia kita. Sebagaimana anak kita, yang mungkin dulu kita menggendongnya, sekarang telah tumbuh menjadi seorang dewasa. Orang tua yang dulu mungkin selalu menemani kita, mungkin sekarang semakin menua. Teman yang dulu setiap hari bersama kita, mungkin saat ini sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan kita sendiri ternyata telah jauh berada dari tempat kita dari beberapa tahun yang lalu. Itulah waktu. Dia terus berjalan dan tidak menunggu kita siap apa tidak. Tidak menunggu kita selesai dengan semua urusan kita. Dan yang paling penting, waktu yang sudah lewat tidak dapat kita putar kembali. Waktu, sahabatmu dimanapun Anda berada, bukan sekedar sesuatu yang berlalu. Waktu adalah bagian dari amanah kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia tentang waktu di dalam Quran Surah Al-Asr. Wal-Asr. Demi waktu. Kemudian manusia diingatkan bahwa pada dasarnya berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, beramal, soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Surah yang sangat singkat, tetapi justru diawali dengan sumpah tentang masa atau waktu. Seolah-olah kita diajak berhenti dan merenungkan, bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Bukan hanya bertanya berapa banyak uang yang saya punya, apalagi jabatan atau mungkin kesuksesan yang kita ukur dengan ukuran kita masing-masing. Tetapi juga, untuk apa waktu kita habiskan? Waktu yang kita miliki, yang kita diamanahkan, sedang membawa kita menuju sesuatu. Setiap hari yang berlalu, berarti satu bagian dari kehidupan kita juga sedang berlalu, atau telah berlalu. Makanya kadang kita perlu berhenti dan mengevaluasi diri kita. Bukan tentunya sekedar atau menyalahkan diri kita, tetapi untuk merenungkan, untuk mengevaluasi hingga akhirnya kita dapat memperbaiki diri. Hari ini, telah berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk hal yang memang penting? Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk keluarga, untuk bekerja dan belajar, beribadah? Maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, kita renungkan, dan kita evaluasi. Dan mungkin kita juga perlu bertanya, berapa banyak waktu yang tanpa sadar habis hanya untuk menggulir layar? Berapa lama kita melihat kehidupan orang lain di media sosial? Berapa lama kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk marah kepada seseorang yang bahkan mungkin sudah melupakan masalahnya? Sahabatmu dimanapun Anda berada, bukan berarti tentunya kita tidak boleh bersantai. Tentu saja manusia membutuhkan istirahat. Kita juga tentu perlu menikmati hiburan. Kita perlu berlibur. Kita tentunya perlu untuk berkumpul bersama teman, bersama keluarga. Tetapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita menghabiskan waktu tanpa sadar kemana waktu tersebut pergi. Ada perbedaan antara istirahat dan kehilangan waktu tanpa tujuan. Istirahat dapat membuat kita mengembalikan energi. Sedangkan waktu yang berlalu tanpa kita sadari, seringkali terasa nilainya ketika telah berlalu dan tak dapat kita ulang kembali. Dan satu hal yang menarik lagi adalah kita sering mengatakan kata nanti. Kita sering menunda. Nanti saya belajar. Nanti saya minta maaf. Nanti saya akan menghubungi orang tua saya. Nanti saya akan berolahraga. Nanti saya akan memperbaiki ibadah saya. Nanti saya akan mulai untuk usaha. Saya akan melakukan sesuatu yang selama ini mungkin saya tunda. Nanti. Masalahnya sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak nanti yang masih kita miliki. Karena itu, bukan berarti semuanya tentunya juga harus dilakukan hari ini, tetapi mungkin ada beberapa hal yang memang tidak perlu terus ditunda. Kalau ingin menghubungi orang tua misalkan, mungkin hari ini dapat kita lakukan. Kalau ingin minta maaf, mungkin jangan menunggu terlalu lama. Kalau ingin belajar sesuatu, kita bisa memulainya dengan 10 menit saja hari ini. Kita luangkan waktu. Kita jadwalkan. Kita konsistenkan. Kalau ingin memperbaiki ibadah, tentunya tidak harus menunggu menjadi manusia yang sempurna. Tapi tentunya mulailah agar kita mendekati kesempurnaan tersebut. Mulai saja dari satu langkah. Karena waktu tidak selalu meminta kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Waktu hanya meminta kita untuk menggunakan kesempatan dengan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Inilah cara sederhana untuk menghargai waktu. Jangan selalu menunggu waktu luang untuk melakukan sesuatu yang penting. Seringkali kita tidak benar-benar menemukan waktu luang. Kita harus membuat ruang untuk hal-hal yang kita anggap penting. Kalau misalkan keluarga penting, maka luangkan waktu untuk mereka. Kalau kita menganggap bahwa sesuatu pelajaran itu penting dan harus kita pelajari, maka sisihkan waktu untuk itu. Begitu juga dengan kesehatan, ibadah, dan pada akhirnya, kita semua akan sampai pada titik waktu ketika kita di dunia ini telah selesai. Dan ketika saat itu tiba, barulah kita menyadari dan tidak lagi dapat berkata, tunggu sebentar, saya masih punya satu pekerjaan, sebentar lagi, atau nanti. Kita tidak bisa lagi berkata, saya belum sempat menikmati ini dan itu. Saya belum sempat menikmati hidup. Kita juga tidak dapat meminta satu hari tambahan hanya untuk memperbaiki apa yang telah dahulu kita abaikan. Maka dari itu sobat semua dimanapun Anda berada, quote pagi di kesempatan hari ini bukanlah ajakan untuk hidup terburu-buru, tetapi ajakan untuk mari kita menghargai, belajar menghargai waktu. Nikmati sarapan kita, syukuri apa yang kita miliki, nikmati perjalanan menuju tempat kerja, dengarkan orang ketika mereka berbicara, luangkan waktu untuk keluarga, kerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan lebih khusyuk, dan ketika waktunya beristirahat, beristirahatlah tanpa merasa bersalah. Menghargai waktu bukan berarti setiap detik harus diisi dengan produktivitas. Menghargainya berarti menyadari bahwa setiap detik adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dikembalikan. Pagi ini, mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi sampai malam nanti. Mungkin hari ini menjadi hari yang biasa kita rasakan. Mungkin ada kabar baik, mungkin ada tantangan, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, tetapi kita masih memiliki satu hal yang sangat berharga, yaitu kesempatan untuk menggunakan waktu saat ini. Maka jangan tentu terlalu sibuk menyesali ya kemarin, jangan terlalu cemas tentang besok, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, karena kemarin sudah menjadi sejarah, sudah menjadi bahan evaluasi.

0: Anda berada, semoga hari ini menjadi hari yang tidak hanya kita jalani, tetapi juga kita isi dengan sesuatu yang berarti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Bismillah Ta'ala, program Kuat Islam. Akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian di kesempatan pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala.
7: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu ta'ala.
7: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
6: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
6: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.

Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة

0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongan.

Hubungannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.
0: Qul

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bismillah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Info Dunia Islam. Dan bersama-sama kembali akan kita dengarkan yaitu berita dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari.